0: Okay, henna okay aku tinggal lansak kenang nang buka awal ngau program Northern Region Music Festival.
1: Okay, terima kasih guys sudah nonton. Saya bersama di Konti Wifi kita di Kuching dia. Jadi bagi menyingkir kau sudah terus bukan aku Hana Maria Lamat. Jadi kita pun si acara kita tentang Northern Region Music Festival tak ungkup tahun 2016 tu yang menyingkir teri edisi kita ke 6 atau ke tahun kita ke 6 tu sudah diatur ke pengawal tu. Jadi dekat aku cerita demir sebab aku berkongsi kenapa pengawal kami sehari tu sebab lama. 4 hari atau 3 hari berunggul. Nah, jadi NRNF atau Northern Region Music Festival 2026 tu edisi ke-6 yang ingat sebengkah hari perami pemerintah ngau dagang temui ke Besai bak cita menua limbang kita juga di Sarawak hati dikerap ke ulah ngempuru ke raban urat kerindu ke music aktiviti seni kreatif atau ke orang dagang menua tu kelimpah hari temui hari dalam ngau luar telilih menua utara ala berlimbang atau berlawas kita ada itu. Jadi dulu aktor NRNF aku sekali tu ianya tadi maka aku dah dikagak kita tadi ianya ngangkat ke industri muzik menua tu enggak boleh lihat menua. Jadi situ megang jadi dia kepala untuk artis pemuzik band ngau pemain menua tik ke bukai mantai ke penau sila tak kepengalan dia sila tadi. Jadi dia megang ia kena tur tu NRNF tu diatur hanya kena mengangkat ke ekonomi atau mereka meri peluang lebih lagi dengan kita ke IKS ke industri kecil sederhana atau ke industri orang kedagang minyak jalan minyak tetapi berdagang tetapi lembaga ini kita limbang tetapi kita menua di tengah-tengah di akit di tengah antara di Brunei ini ya Brunei limbang temurung ya baru kita cari temu ngelawas ngasabah tadi ya tadi nah jadi saya moga jadi penatai temuai moga ngau ngatur kebagian tu oleh narik apa natai temuai kena bantu tambah aktiviti ekonomi apa ke hotel apa rengkap pengangkut restoran bansal pemakai ngau pian moga nyekut tadi dagang ya tadi jadi saya moga yang meri kuasa ngai sektor dagang temuai limbang jadi pengalaman itu tadi ngemuan potensi jadi pemata dagang temuai ini tiang tahun tiang mari kelawang identiti apa nyelai wilayah utara teka kandang menua utara kita di Sarawak kelebihan lagi limbang ngelawas jadi saya moga nanti kita nyebut apa tentang rakyat teka tentang komuniti tapi ini saya merenak ke penyelakup kita komuniti kita kelebihan lagi kita di limbang itu lalu kita moga ngumpul ke komuniti ada mayu macam bangsa ngau latar belakang dengan muzik seni ngau budaya teka ngau main asal kita jadi mengi kita maka terus sekali tu mai 7 suku mungkin pupu bangsa kita lebih kita semua belanggu perindahan kita berunggu sebuah mau 3 hari itu tadi yang kita tadi ke bangsa kita Iban tadi Kedayan Cina Lembawang Tagal Okolot Bisaya ngau bangsa kita Melayu tadi semoga sama ngau dulu kita pengalami NRNF 2026 itu tadi jadi antara apa kira teka aktiviti kamu sih dah tour sepengalama 3 hari tu teka ya tapi waktu di malam kami sudah ngatur ke rehearsal ni kita rehearsal rasa ungkup malam main asal kita maka malam tu lagi main asal kita malam kebudayaan ni kita jadi berkah jam 9 pagi itu rendah terus 9 pagi itu pagi tu terus sini dah berpuan dengan pengawal pemandang dari agensi perintah bu, agensi perintah swasta ngomong NGO sebab saya ngatur sama belangau memperami dan moga bisa moga datur kan saya sudah kerindu untuk tadi menyikut tadi kita ke bisa pelangi ajari tadi bisa moga diberi peluang tadi saya sudah tadi memandang ke serta bukan ini nak memandang ya kan untuk cara sudah ya kami sudah cara sudah berdagang tadi juang ya bukai bukan sebenarnya agak di rumah bukan sebenarnya agak menang ke diri putang kelak berjual tadi kalau pihak mereka bisa datur ke cabut tiket nasib mereka sudah kerinduk mau apa ngawak teka aktiviti cabut tiket nasib itu mereka jadi dalam urun jam ke 10 pagi itu lagi kita dekat rehearsal mereka tentang ukai rehearsal malam perayaan tentang rehearsal ungkup konsep NRNF 2026 lalu diteruskan ke bisa mereka saya dah ingat lagi moga bisa diatur ke bengkel atau ke bisa dengar ke licau atau ke bisa aktiviti hari Majlis Seni Sarawak atau ke Majlis Craft Sarawak tadi ya sikit perkara ke terubah ya diatur kau untuk beredisi ke-6 tu tadi mai sida MSS tadi berkawal sama tadi mereka sida licau ngagai orang ngagai orang mai lah tadi sementang pengawal nama kedatuan MSS kita tadi. Jadi amnya kita tadi pukul malam tu lagi pukul 7 malam perangkat 7 malam kita nya tadi perangkat ngau malam main asal NLS 2026 jadi bekeke sarito nya ngau sarito dekat di pantai ke kita nya kita di pantai kita artis kita bekeke malam tu nya ari artis lokal kita bisi artis Novi bisi artis ari ari Bisaya ari artis Melayu kita yang Rizal ari artis CBR bakat radio ke Datuk Alimbang FM Subok lalu pun mangga mantai ke artis lokal kita Jolly Jenan lah cukup artis kita artis tenan kita sama ngobrol ke sekali tu jadi malam malam ketemu lagi banyak sudah sudah artis lokal tu baru ke punya kita mengundang kita dekat di perindang mangga ngau ngau sudah ini kita penari-penari agak persembahan sudah ada suku kau dengan pupu bangsa aku bukan kebisa di kangau kita kata-kata udah ya baru kita berpindah artis kebisa di kangau kita yang tadi hari akhir Alex tadi yang artis kita hari Brunei Darussalam api mega si mega mainan ke malam tu ada wala peminat kita rindu ninga nyawa sadar nyawa Melissa Francis bisa merindah malam tu lagi nah lalu api mega bisik macam siapa kena mula lagu Dikir Rambung tadi Dikir Rambung tadi orang kebaik lagu Dikir Rambung tanya Roy Kapila tadi nyat tadi ada kemenangan kita ya bukan ke malam tu lalu ini omnya kita tadi ada 3 hari berunggu ada 3 hari hari 6 kan megak bisik megak datur kita hari pukul 9 pagi untuk pukul 11 malam bisik datur kita jadi pengawal ke bukanya bisik megak geng sedang ke bedang pit engkau pengawal merik darah mainnya tahu ngau entah ngau pengawal merik darah kena 23 bulan 5 2026 ya tahu hari kena hari 6 ya bisa mega health screening kita itu keseringan kesehatan seringan pengerai mega bisa diatur kemainnya lah jadi anak anak sampal kita ya selesai nurun hari pagi sampai ke malam kita berami sama berami ngau kita ya buat Northern Region Music Festival tu tahu jadi ini kita tadi pengawal tu tadi ukainya seminar kena merina nanti direktor tadi situ hari kita kena daripada kita secara nak langsung tertarik ini saya kena mengangkat ke penatai pemisik kita kelebihan kita di menua limbang atau menua lawas kita itu sama mula dengan berjual dengan pedagang gitu lah yang mengikut tadi impact yang ada community tadi NRF tadi ok sebenarnya pengalami pemenang ajak tak tahu mereka jadi pelasar akan dikenal muka peluang penatai pemisik yang ada orang kepedagang mien tapi yang mereka mereka kelala bakat takap kelambi abak menua tepu lalu pemega ngenegap ke identiti seni ngau amayan asal kalau ngau budaya abak utara asal itu pemega serta ngelaku ke lindai jadi palan luar ngatur pengawa jadi tadi ya tadi pengawa tadi begulai ngau Opis Menteri MTCP kita ya hari Menteri Dagang Temuai kita ya itu nah di Sarawak di MTCP ngapai mega kau sama ngap jadi presiden Sitak Limbang ngap mega masih Opis Lilih Limbang ngap mega ia ke dia tu dikarap ke sekali lagi dikarap ke RTM Limbang ngatur ke pengawal tu begolai ngau yang berhormat Datuk Dr. Rahman Abdul Ibn Bis Ismail Sapit Menteri Komoditi Industri Pemakai ngau pemansang kena menua kita di Sarawak di tu jadi ya tadi kena dikunci ke aku info kita aktiviti kita di Limbang tu untuk 3 hari berbuk tu tadi Sam ngau Ten jadi kalau aku beri input ke Mayuh mah okay, kalau kita ini jadi bawa aku tahu
0: Tutuk kena nyade tadi Hena. Penyanyinya ya 3 malam berunggu penyanyi ke sebaka atau ke bisi saya tahu orang lain berlagu, saya tahu orang lain berlagu.
2: Titik darah.
0: Titik darah.
1: Jalan cucak tu tanya si cukup mana tadi. Jadi dia tadi mengikut malam kebudayaan tadi nak sama nak sama info aja saja. Jadi malam kedua hanya konsert NLS kita. Kita bisa ngangau ke Alex Wan kita bisa ngangau untuk konsert NLF ya Alex Wan bisa Aileen ya bisa penyanyi ini kita penyanyi senanyi utama ya tadi Aziz ke mai lagu Pelamin Anganku Musnah
0: ya.
1: Penyanyi legend kita
0: nyantung kau malam pergilak nah
1: Ya, untuk malam pagi lah.
0: Okay, jadi harap ke mayong meh bala orang datai ke lebih lagi ya ke no semat malibang hari lawas si Nurun bala hari menamit ani bos buahnya Nurun megangnya lagi
2: sampalnya tuan
0: saya sudah memilih
2: hari hari namanya hari batu lapan kubuang
0: masa megang anak tinggal bapa tinggal udah jaga rumah ya tinggal
2: hari batu danau nah awal bak lot 777 ah.
1: Betul, bak lot 777 ha. Berken pagi tu sikit dah bengkak. Okey so pagi tu. Kemari sikit dah bengkak, sikit dah pengok-pengok berjuat kemari. Mayang kita rasa pemayang mega wala datai mana wala artis ke dipin ada minat sida tu tadi. Jadi ini kita baca tawar ke udah dua mangai mangai 5000 ikut urat betul kita.
2: Au, mangahnya.
1: Wow. Kemarin bola ke tahu benda ke pengalaman-pengalaman kesukaan tadi.
2: Oh, nak ngomai do bola nah.
0: Tanya. Okey. Okey, jadi aja tadi ngenang ke ba program ke dia tour pada de Pak Pemayuh ya ka beda orang belagu. Resel pada meh.
2: Malam tadi pan Mayuh ora datai ko ya tun.
0: Iya, mah. Okey, jadi terima kasih nang kau report nang ke bagi ngenang program ini tadi nonton region music festival ke Perkadia tu. Sari tu ya, kemarin ya ke kamatnya ya.
2: Oh.
1: Ya.
0: Okay, jadi sampai ke wilayah pengawak ngenuan mega di Limbang Sarito. Ya, ba dini tadi sem 777.
2: Lot 777 Limbang.
0: Okey. Okey, terima kasih nah.
2: Okey,
1: terima kasih. Bye.
2: Okey,
0: ya. Bukan nama dia nyebut lot 77 aku teringat sebab aku kalah di Limbang sekali. Engau Eminet punya Eminet jambu bang yang punya lagi ba Uni Hebiran. Uci dia ke kedai ujung dia hui. Kuna aku nyangka ke iPhone Limbang tu mudah mai ba lot ujung yang ka. Jadi tujuannya mai datang ke kedai ujung di nemu ambil murah iPhone dia. Tanya mai iPhone Cina mati kertas.
2: Aku mah kuna mah tadi tu. Kalau ka boleh ke menua.
0: Ya aku teringat mah. Oh,
2: tujuh. Roh yang murah kan.
0: Mesti kedai peluat ujuang.
2: Oke. Nyame kisah macam-macam kisah nama kita ke Mayuh berjalan ini tu.
0: Iya mah. Oke, jadi ya satu lagi tentu yang kita mulai waktu pagi randau kemudian sem ke pagi tu ulun pernah kita bawa Facebook kali.
2: Iya, dan sebenarnya berperinan dulu ngau lagu-lagu gawai kita.
0: Iya, kami buat
2: gawai lama lagi. Tinggal berapa hari gitu kan?
0: Tidak salah kira aku saya itu 22. 22. Dalam 19 hari lagi 19 hari
2: lama lagi lamanya 9 hari lagi kita ke hari gawai ya. Okey, berperinang kau lagu-lagu gawai dulu ke pagi tau
0: betul kemudian ke 2 pagi wah
2: iya.

0: Jadi buat tujuan mula-mula ya pengawa kita iban kita yang
1: angkat.
0: Oh, Nima. Kita yang angkat ngagai rumah baru, mesti kita mangkot tiang dulu. Udah kita mangkot tiang pagi, udahnya tanam muraranya tengah hari. Unya lemai baru kami ke lemama yang tu Nima, Nimang kuning. Penamanya gawai yang kuning. Rumah baru. Udah dia temu semalam-malam lima pagi nama-nama kan kunik. Udah kunik itu pertama kita bagi sekayu rumahnya nganyuang-nganyuang penjelap. Semua hantu kedatai dekat ngau kami ngemai penjelap bagi sekayu rumah. Udahnya temu timangnya. Udahnya tahun bukai baru dek tahu gawa ute bukai ya gawa ute bukai baka dek baka gawa nima bulu nima nima pangau
1: arti ya
0: arti ya udahnya baru kita gawa nima nima tua udah dek semua udah dek gawa nima tua nyoton bukai udahnya baru kita iban tahu tahu pegawai arti kita pegawai mula kita pegawai kita terus aman sao udah kita gawai terus aman sao tahun bukai baru kita gawa kelingkang kelingkang
1: itu tadi
0: kelingkang tua penama kelingkang tua udah dia gawa kelingkang tua baru dia nangari gawai lesong pengawak kita iban itu ketusuan adat kita iban udah dia gawa nangari gawai lesong udahnya baru dia tahu gawa tahu gawa kenyalang udah dia gawa kenyalang tahun bukai nanti dia gawa baru dia gawa ijo pumpuang udah dia temuk gawa ijo pumpuang agak ke dia kak pegawai timangnya penyai-penyai nya baru dia gawa sana liau jadi apa pengawak kita iban sana liau tajau tu debung buah tutuak ngebesi buriat tajau orang kan utuak buriat tajau nyo besi dia pilih pilih orang ke udah kuram jerinya nutuak nanti ya orang sengapa numuak buriat tajau nyo besi tajau nya belah nanti orang keberani nya baru belah-belah buriat tajau nya nadai nadai nadai belah tajau jadi tersangnya cuak dia jangkam ke dia ngorang nenam animar pajai timang pemain datang pasal nol yau gawai orang nyong agai orang nyanyu nempalai ke saya gawai 8 hari 8 malam kami ke timang baru-baru gawai atmo pengawak tusuan ada iman nyai apa ada iman
1: iya
0: arti ya jadi apa pengawak orang gawai antu jadi orang gawai antu to nya orang gawai ngelumbuang nya nama gawai antu dambe orang nyapa ino nyapa jadi orang laki orang kenemu nima nima jaluang ada tu orang nima jaluang mangau antu sebayar aku to demo nima jaluang tak ku ngai dambe orang ngai ku pengawaknya lebannya pengawak antu sebayar nyai apa tujuan ada timan jadi apa pengawak sanawari pengawak sanawari nyak nak nimang sanawari udah babi dan nyuang orang manik kai galik kena tanya oh demik orang inok kemudian piriangnya makai udah babi demik makai kira ya pukul 11 gayang orang babi nyak pedak dati nyak ya pengawak sanawari jadi nanti orang bisa nimang babi itu sengai tanya nimang orang semalam malam pagi orang ngayang ngayang babi nyak baru orang mendati babi nyak ya buat tusuan nadat ketiban jadi ya apa pengawak yang nima tua pagi tumu ya temu nadai kalah lawan orang nima tua tumu temu arti arti yang nima tua tumu tawas hari nima tua atmo jadi apa pengawak dia nima bulu nima pangau lawan kira ya pukul 9 temu lepan datai ino antumu kena padah mana datai tadi kena padah ngabang pagi orang ini berkumpul berkumpul ngiga orang ke nyet bulu ngiga orang ngantuk pangau siapa ino panai ino sini jadi nyat kangau kurang dulu ya nyet bulu pagi lawan dia semua kira ya pukul 9 ngagai pukul 10 semua pengawak 50 dia nima pengawak buka nyet semuanya penyai bakal orang pegawai itu sampai 2 hari 3 hari 4 hari jadi timang nanti orang pegawai wai ingka nua pagi ngali hari mau es malam-malam timang sehari-hari ngagai pukul 1 mau ingka nua ade ingka ingka 2 hari 2 malam ade ngagai magi pagi antara 5 hari nuet mau ade ngagai kuat padi baru 6 hari 6 hari nya baru timang mau ade ngagai ngagai nyimpan ya ya urang pegawai 7 hari ade timang ambil gawai yang ngagai nempalai ka saya 8 hari 8 malam.

0: Joget Air Pengayu, Alex Wan, Kate Jelma, Ngau, Leila, BJ. Lagu-lagu gawai kita. Bunyi ke hanah tarik ni tun. Kita kekak bertemu ngau Alex Wan.
1: Malam
0: pergi lah. Lot 777, malam pergi lah.
1: Malam pergi lah. Hanah ngai kena kona pernah benda yang
0: tadi. Ngai boleh free iPhone.
1: iPhone ni lah. Dia nak ke free pi hantang harga yang murah.
0: Jujur. Aku
1: tidak ada singkat.
0: Jujur aku pula kelima. Aku ketanya orang gitu. Dimpung masalah. Okey, lagu-lagu gawai kita nyerumbak hari gawai kita nyoka datai 9 hari okey. Kira tuan tadi.
1: Ya. Okey, jadi sebab kawan gawai ka datai tu tadi. Nyerumbak gawai tu kemanya moyo muga program ya ke misi di atau tak ke tiga bala community bangsa kita. Ya. Jadi sitik tanya ke suah di dinga kita kalau bagi nyerumbak gawai ke datai tu nya pengawa orang ya ke nyabuang.
0: Nyabuang.
1: Jadi nyabuang tu ke nyabuang terindonya kayaknya tang pengawa nyabuang manuh bisi orang madah pengawa nyabuang manuh tu tahu sepadah ke pengawa asal kita tentang baku kayaknya tu pemain asal kita nya Siti Ari main lama
0: kan main lama kita
1: main nanti main asal kita aja main tau tang nanti disebut yang main lama semua orang main tau laban aku berarti ke bak Filipin pan bisi orang nyabuang
0: bisi orang nyabuang
1: pasal menjadi kita Melayu pan bisi ke nyabuang pihak mega bagi Bali Indonesia depan bisi
0: bisi ke pengawal nyabuang tau
1: jadi orang dambuk kita katanya tau disebut kita main lama aja
0: apa amar ngan jadi ke kumai kita main asal kita ini tuan jadi nanti nyabuang tu bunyi kunwan tadi nanti kita berarti ke nanti hari subak tuan okey semina ba pengrami gawai aja tu tuan nanti bakal orang ke ngetah sulit ba siti-siti menuang ke aku atau engkau ba kita di apa sama muka bisi muka orang atur nama tu pengawal nyabuang tu tahu ke ba pengawal kebukai okey semina ba hari gawai aja
1: hari gawai bagi ba gawai asal kita tu ke nyabuang ke kamar. Jadi Siti Ari nama kebaharuan tu tadi ngatur pengawak nyabuang Siti Tegal kenyakannya bisi bakal orang kenyayaan tu deh bisi ke orang ke kenyai kering batu bisi bak orang ke pengawak kawan tu
0: kawan tu
1: bisi ke nyabuang ke sepayan bisi ke deh jadi mana yang kalahnya kemenang bisi bukanyaan ke jadi bisi sekedar tu tadi pengawak nyabuang tu kena orang bertundik berbutai kena ngerami kaki apa pengawak dia turmanya. Alamak sebab okainya mesti Netflix.
0: Okainya mesti. Ya aku sebut aku tadi. Ya aku nyebut ke sukan rakyat tadi tuan. Bisi mayanya. Nadai nak pengerami pan nanti diatur maya ujung minggu pan bisi diatur pengerami nyabuang.
1: Tanya tadinya boleh ke ketagih nya aku tuang ya. Temu nadai bisi ke buah temu nyabuang nya boleh ke ketagih.
0: Laban ka kelia sobat tuan pengerami nyabuang tu laban nya tadi meh. Siti ari kena nambah ke
1: program
0: nya tadi pengawal kena nambah ke pengawal nyu apa mansang ubah mansang nyu be
1: duit nyu duit nyu ujuang tadi meganya jadi ke munyi ke nanti bisi pengawal kan temu bisi pengawal nyabuang dulu okey jadi ke pagi tu kami teh ke kali kursi tu nya tadi nama penemu kita ba pengawal ya kenyabuang tau penemu ramah macam kursi cerita bukai kini ni nemu tengah kita tu tadi menongkang ngebat mano ada gagai pulias tau ke tu si pagi tu ada siang
0: habis tai nama tu tai tu jauh ne tuan gerombang sungai semua meh gerombang babas meh
1: layang aku cerita tu pasal nyabuang tang dah tu lagi tua kursi kia tua merindang
0: kalau dulu
1: pagi tau
0: okey kan nanya muka tuan engkau ba menua kita di tau dia tau ko aku maya hari gawai lagi bisik kena tau kini udah tu lagi tua berkursi
1: udah tu tau kursi sebenarnya empat nyabuang tu berlaju meh
0: atau aku ngelak kenuan tuan nuan tera lagi
1: tak
0: belajar
1: Sam.
0: Anak
1: lagu
0: kawan
1: itu
0: kesal itu. Okay, itu hari Harry ngau Lisa Francis, Shelly Nomi mereka. Panjang mak tuan.
1: Sekian
0: sila ya. Habis tahu. Okay, lagu kawan punya. Okay, nanti macam. Aku habis dah.
1: Nyo posok experience dia.

0: lagu gawai tentu ya ke pagi tu tuan.
1: Ya, hamatnya. Okey, jadi perkenankan cerita nyabuang tu tadi. Apanya kita kongsi dengan juang komen pagi tu. Sama pagi pelajar ya jenis tulang. Jadi si dah yang dijagoi kena win. Kena 2006 tu lah. Bisi pengawal nyabuang. Kalau banyak bisi nyungkup lalu habis. Saya meh kumbai orang tu tadi. Di kumbai si dah ya nyabuang manuak sebayan. Kerana kena santai jam program tu tang tu nanti pasai gap ke lawan kira bisi 3 tahun ke 4 kali melekat udah banyak ya nurnya jadi banyaknya buang tu kita take ke kena rindu benda orang ke ngebat taji lawan siku nanya bisi skill yang pu
0: skill yang pu
1: lumayan banyak ngebat taji jadi nyabuang tu mana kabar tentang anang aja nyau mulai ke layak
0: betul
1: sebab kau ngau ngebat taji tu amat aku berarti aku tu kayak aku mana dimpu orang yang buang
0: sebelah
1: aku tu selalu ingat cerita orang yang buang lawan mayo orang ke ngelingi tu orang yang buang deh sebab kau ngau ngebat taji bah si grup orang yang ngebat ya kita jadi ni si tukang kebat dimpu nah sekapa orang masa taji
0: bisa orang yang buang nih
1: bisa orang yang buang bisa khas yang buang lawan bisa teknik yang buang ngicak ke taji nyana lari kok
0: Berarti ke nama tu bulu manuaknya netuan.
1: Jadi bukan yang perlu saya kalau bisa experience dek orang gay kelang sabung tak kemudar ya buang.
0: Agi nama ya suba suah orang meda orangnya buang tuan. Ngaji kelang sabung. Tanah nemu roti ke nyabuang mayanya suba. Sudah lama tinggal ke menua. Nyuda dek kalau lama nyuba menggeri menyu kita. Nada nyu tinggal dah pengawal tak kebekenya. Tan sikit kau kekurang gak ngau orang pengawal nyabuang. Tak bunyi kunoan antara nyabuang pengerindau engkau
1: sama aku pun bukannya nda tu siti utai main ke nanti temu aku ini tadi main nyabuang
0: nyabuang
1: tang aku tu lagi miat suba salung kalau sabuang kade
0: meh lagi miat suba suwe lagi di menua selapan mayanya di menua
1: lapan kalau sabuang tu tau daripada kita EPL English Premier League nya gambar kita menua dia tang aku nda mudah manua orang berhenti ya mudah orang ke berjual manua berjual ke tunu berjual ke manuburi
0: aku melimi bakal yang sabuan.
1: Hanya ngepau orang kemenang. Lepas banyak orang kemenang ke petui bersaing tadi. Cukup murah hati sih dah ya. Kaki sih dah tu tadi. Kini betul tadi. So dari menang deh. Banyak benda belanja. Banyak perlu untung banyak. Sebut aja nama TK sih dah beli
0: kita. Sikit beli kita. Lepas pengawal atau nang pengawal di ba nama tu ba kita rumah panjai deh tuan
1: pemerintah kita rumah panjai
0: pemerintah kita rumah panjai udah lama melekat nyu nadai lagi tang nya mah bunyi ko tua tadi nyu dia tu nyu jarang-jarang bisi tang jarang-jarang
1: jarang
0: lapan utai nya dia tu ngain da beli sir bunyi ko tua kita nanti kelia utai nya nang dikena tua dikena kita yang tadi nambah ke pengawal kita
1: kena nambah kita biti tang siti ke buah saya ku campur tidak tu salah deh. Nama kebuah nyabuang tu mesti beli cendera bukan suba. Suba suba kaku tu dari 50 tahun ke sebelah. Lepas nanti salah ku. Banyak kita kalau campur campur dia sebut dalam 20 tahun dah mesti berengkah. Di sini nyabuang dikeluarkan. Lepas siti nyanya salah bawa undang-undang akta rumah judi tu buka. Kalau kita nemu pengawal nyabuang tu orang tuin orang ke nyau macam eh. Ngawak dia nyak buaya nak tidak beli sen kedua ngambil kayak dijaga ngau cara dikontrolnya terlebih nak tiap-tiap hari ulah dibuka lalu mesti ketemu nama kebuah kanya buang mega hanya okay jadi sama pagi ngagai yang di kelas layau peninga kita ya pagi tu munyi ketua tadi kan ya tu tadi sampai agi biak kelia salung usilan yang apai nyabuang jadi ndak bakal orang kemari itu nanti kan nurun nyabuang sebab leban pergilah kat nurun nyabuang malam tu mesti kat tinduk berwai dulu ngibun mano sabuang ngigak mimpi ke mana kalau pian mega gagak ke piring minyak 2 3 ikut mano ke dekat di sabuang ngicak ya menang
0: kelihatannya ne tu
1: banyaknya
0: berpiring dah tinduk berwai dulu
1: leban nyam kat tadi nyabuang tu sebab ya baka EPL baka English Premier League-nya nanti dia menang dia jadi kena betul kemegahan
0: Kira
1: gagal atau megah orang muda di menuanya. Oh, budak di menua orang menua tu. Oh, ada kelabana.
0: Kira,
1: ya ya. Baik namanya sobat.
0: Kira terbilang meh. Kira tinggi lah orangnya sobat.
1: Status orang mesti muan menua ke mana?
0: Ya. Okey, nyok Mayu bida ya. Nyok nama tu baik ubah pemansang neh tu. Cara ya pan nyo bisik ke berbeda.
1: Lama tau. Jadi aku teringat ke ceritanya buang tu. Teringat aku gaya nyapai tu. Atau jadi mainnya nanti nak salah aku. Nyoka masuk skenderi aku. Jadi paginya nyapai mendadikan ngintikan. Mendadikan awet. Nyawa ya berbaik ke tawet memuyo. Sekali pulai nawet berarti lihat hati aku. Mula SM. Ya pulai pernah humayo mai. Manuk guru yang baik berpinci yang apa pelestia. Banyak ia pulai telingai, lingai, telingai, lingai. Alir nanti ku. Nek kalah aku muda uran-uran awet. Pulai main manuk guru yang.
0: Dini nak boleh atau kau dah.
1: Nemunya tadi. On the way ya kemasan tawetnya tadi. Ya,
0: masak lah.
1: Ya, masih masak. Orang punya buang. Tak main nyaklang, sabonnya. Dah, embus pulis. Orang separ aja lari.
0: Nama lagi.
1: Jadi itu terbatasan kurang. Kemarin kang kau
0: nyabuang dia.
1: Tadi aku nyabuang kan awet. Main gaya kau main tawet tu dan rujuk. Kau dia kelas nyabuang main tawet. Nama kau main tawet. Jadi lawan orang kebejualnya pan lari
0: manual
1: kepanggang semua lagi mesti ada. Asu orang baik ya amnya tadi dah. Baik ya kayaknya tadi dah gambar-gambar orang. Jadi ya tu tadi sebelum mainnya dekat ya.
0: Airwapnya meh.
1: Tai boxnya. Tapi yang main tai hirup nyupi nyawa dia dulu ni dah lagi.
0: Apa ngalau? Boleh ikan boleh ya. Manua boleh.
1: Ikan tak boleh lah mana pasal tanggut rumah. Rumah kena nyawanya menupi nyawa berkelang dia kena untuk pri magang.
0: Okey, nyawa berkenang sekedar nanti bakal aku atau kurang mimet penlebak ba nama pengingat ba nyabuang tuan-tuan. Lagi mimet sebab semina datai ngoro meda aja sebab.
1: Sama.
0: Nada itu experience punya kita ini. Nada itu penlebak nar. Okey. Udah tu nampung baru komen bala peninggal kita.
1: Tahu tak sebelumnya tu lagi terus sama dengan bala peninggal ke pagi. Nama lagu kali tu Sam?
0: Lagu Ramli Swarta tu tuan. Kuka gawai kau ya.
1: Kuka gawai jadi. Bila beli tiket beli dia tu. Awak ngah kena ampiat elak.
0: Rumah udah beli tiket tuan. Tiba-tiba dia tu dah lawan tu dah.
1: Aduh, kena ada soal. Yeah.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, agi ba dua pagi wai kita ke pagi tau. Agi ngenang nyabuang tau. Nah, tuan.
4: Tahu cerita nyabuang tau tadi.
3: Cerita nyabuang lebih agi maya pengerami hari kawai tau.
4: Ya.
3: Kadangnya bisi sekedar menua tadi bisi ngatur pengawak nyabuang.
4: Sukan rakyat punya pola lain.
3: Sukan rakyat. Okey, tu bisi siku peninggal kita itu tuan Jonikel Juan panjai kenang itu.
4: Awak.
3: Kak, ya. Semina kak berkenang berkawal dengan nyabuang tau koyak. Jadi bercakap berkawal dengan nyabuang mana awak tahu nak ulih dikenang masa ke nak panjai tahu ko ya berarti tadi panjai meh
4: arti kenang tadi lah
3: panjai panjai tadi jadi nyabuang mana awak tahu nang segi asal kita iban suba ko ya tradisi tahu ke tradisi ko kita nya nang
4: turun-turun
3: pengawak nang hari kelia sidak keliang mega bisi nyabuang mana awak ko ya nya alai lagi bisi balai alai kita ke bisi tertemu ke keliang sabuang tau ke balai nyabuang ke disebut ba sekedak bukit ko ya angka tua bisi kalak ninga pelaba ko ne tu
4: ya mai lawan nanti teh ke bukit suang balinga tidak salah pun dia jadi balai nyabuang ura panggau
3: nya disebut le tau artinya nuan bisi ninga menya tuan ba bakal bukit lingga bukit seduku bukit kelingkang bukit merabua bukit merabua
4: ini bukan merabuanya
3: tunggak ke angka tunggak ke
4: silakan
3: silakan
4: tunggak
3: kan tang kia ke mayuh keleang sabuang ne tuan tunggak ke angka bisi ke bandor bukai ne jadi lebih gawaian tu bisi mega slot nyabuang ko ya dalam tahun 50-an ngau 60-an nyabuang manua tu cara begempuang kaul antara kita iban
4: ya tujuh ya sobat tujuh asal ya
3: Laban tu meh maya kita iban begitu ruyung begagak ke keleang alai nyabuang manua. Maya nyak ne. Balai nyabuang manua nya diginti-gintir ke ya tuan. Hari rumah panjai siti ngagai panjai rumah panjai siti.
4: Premier League nyari stadium A, stadium B,
3: stadium C. Stadium rumah tu, stadium rumah tu. Okey, keleang sabuang tu nyadi siti telefon tau ke pelasar nur bertemu ngau kaban pemakai semenua. Suka raya kemaya tu nyabuang mano mesti ke kemaya hari tau au ke dia tau ko ya nyabuang mano mesti ke dipinta lisin nyabuang tau ke di kumai orang gathering permit ke dilulus hari upis residen tau ke polis ko ya jadi bunyi kenuan tadi maka tuan di Filipin ke Thailand mereka bisa nyabuang manua sidak bisa kelang baka stadium lah kau yang ngau mereka utai dien lengkap lagi kau ya bisa guna di nama tu di litup ngau
4: spotlight
3: tutup, tutup. Gelas apa semua
4: gelanggang yang mana
3: gelanggang yang mana
4: bukan kelang kita kena jinggau aja mana kena jinggau mesti kena tali tali rapia aja kena ngelingi
3: artinya dia di kini kok kita yang di
4: komisial
3: istiraf lah
4: di istiraf lagi lepasnya Siti Sam ya berpanggai megak batur Siti Menua lepas kita yang Malaysia atau bukan Menua yang kengemerat ke judinya di Siti Arif Natai Pemisi jadinya buah hatinya terlena digagak Malaysia. Berarti kita akan mandi yang ke Ngau Filipin. Enggak jadi kalau bah Filipin tu tidak ya udah ngagak ngawak. Judinya buang mana tu hari Siti hari penatai pemitik baik tax sidak ya.
3: Ya.
4: Bercukai sidak ya.
3: Betul.
4: Sama megak ba Thailand dian. Jadi ya tadi judi ya ke di Kemenar.
3: Dah di Kemenar ke.
4: Dah di
3: Kemenar. Okey. Nya ba ke bisi betui online megak ko ya. Oh, tu mayuh ngagak tanya tu nai. Research tu nai.
4: Aku kan yang ga research dengar research betul aku nangis siku hari orang kejuan online.
3: Online dah kau boleh hari ni tu. Tu maka kasino ko ya tuan.
4: Ayah ah, aku.
3: Ah ya tu
4: siku. Ngak siku hari orang. Geng geng rek marun ku ke banku.
3: Tang di mana kita rito nyabuang nadai permit polis.
4: Ya.
3: Nadai permit polis dekat nangkap serta ngerampas manuak ngau duit.
4: Ya.
3: Nanti nak salah ya. Putuk perisas itu. Ya,
4: oh, perisas.
3: 400 ko ya hukum nadai permit ko ya.
4: Oh, 400 ko nadai permit risas. Risas tak kalah kena hukum.
3: Lagi bisa message tu lagi.
4: Nah, apa dah tu punya ko kita internet. Ya, nama kebuah kita mesti ka berteriak mimet ngau adat kita. Tahu mesti nyon mesti kau mesti beli siapa mesti teh kita ingat salah guna. Salah guna artinya tadi mimin utai mesti kau mesti buang mimin utai mesti yang berapa mar nanti pengawal yang pulai ke ketagihan. Adat kita asal kita banyak buang tu coba. Kena kita punya kesebuah pun tadi ngapai kau tu bawa sama semua.
3: Nang hari tidak keliang mungkin hui yang
4: nang harinya coba.
3: Nang asal harinya coba.
4: Tujuh ya bukai. Jadi dia tu tujuhnya buang tu nyajudi.
3: Nyajudi.
4: Banyak ngai kita ngai kesalah guna tu atau ngai kira minggu tu judi pergilah judi lemai judinya kebaya mesti kau mesti lisan lalu lisannya okey senang kat nguliah
3: ya. Betul
4: kena dekat ya kamat ya
3: tadi nanti nitiah kia maya pengerami gawainya kau tahu beri gerah mimit meh
4: betul
3: aturnya tadi tu lah banyak siti hari nang hari subak kau kita bising atur pengawalnya deh ya aku menyata deh
4: aturnya menyu kita tahu tentang siti mega kita ke minta permit tu tadi menyu kau mesti kau minta ngu channel ya kebetul channel betul dia baka tahunnya ni lah dia kan atur tahun tu dia dah agak apply ya. Anak pergi lah dia kan atur semua itu dia kan apply ni nak carut pampeng kita yang laban katanya ni kita prosedur kita mesti berbahasa
3: di Kemenar ke tahu tahu di Kemenar kita semina ke diungkup sari aja
4: sari aja ya, nah, cara prosedur yang kebetulan mereka aku tadi ada yang lagi meda orang kena Kemenar lagi alu dah boleh market tidak
3: tahu kenitia nyupulai ke buka keliau baru tuan minggu tahun tu rumah tu kelas abu rumah tu
4: hanya baru ya lepas aku hampir perjaman kenyak sebab dia saya tahun tu sudah tahu ngadu ya semua rakyat megang meda hanya berapa memang rapi kau
3: hampir dia mainnya nih.
4: Hampir ke mainnya kenyata baka ke tahun tu siap pengawal dia cari tahu orang ngatur ya siap pengawal banyian dalam tak apa apa nya badian kau semua dian anang lemah itu di tahu tengah hari itu di tahu anjung ada artinya kalau

0: Tanya mah cocok, tanya buat ngapa kelemahan. Asal aku sampai kalah aku agar rumah dia benar-benar sabuang.
1: Itu baru ya tuh. Ila muka kelas sabuang dia.
0: Nggak lagi cowok cuma muka bapak king.
1: Pansut maka balasan semangat aku ini. Okey, ya. Nutup awak kita ke pagi tu ngau lagu hari Nelson Anthony tu tuan.
0: Ya. Yeah.
1: Berami ba hari gawai. Hari tu berapa aku hari penuri no gawai tu tuan.
0: Dah. Wow, agi bisi ane. Ane rau. Agi bisi segulai sejalan.
1: Okey, berdau ke pemisi hari gawai.
0: Okay. Nathan. Okay. Terima kasih lalu bersama kita ibu 2 pagi kita ke pagi tu pukul 9 terbaik dulu kita akan kesepuri dah
1: lagi. Okey, bye bye sampai pagi.
0: Bye-bye.

0: Perdagangan Malaysia cipta sejarah cecah lebih 1.1 trilion ringgit. Keselamatan data rakyat diutamakan, perkukuh ekosistem digital negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi. Konsep perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW sedang diteliti bagi menentukan kelayakan bantuan dan subsidi kepada rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, pendekatan itu tidak lagi hanya berpandukan klasifikasi B40, M40 dan T20. Sebaliknya mengambil kira pendapatan boleh guna bersih serta komitmen sebenar isi rumah.
1: Sebab perkiraan itu berdasarkan betul-betul kehidupannya dan komitmen yang perlu ditanggungi, termasuk di mana mereka tinggal, berapa jumlah anak, berapa jumlah yang ada hasil dari segi pendapatan. Maka sebab itu, ini adalah perbincangan yang melihat kewajaran kehidupan seseorang itu daripada sudut tanggungan yang memang spesifik.
0: Jelas Akmal, penelitian turut mengambil kira realiti krisis global semasa yang boleh menambah tekanan kos hidup rakyat sekiranya berlarutan. Jumlah perdagangan Malaysia mencipta sejarah baharu apabila melonjak 15.3% tahun ke tahun kepada 1.127 trilion ringgit bagi tempoh Januari hingga April. Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Matrade, prestasi itu dipacu oleh lonjakan permintaan terhadap produk pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi HGHF serta strategi kepelbagaian pasaran yang terancang. Ekspor negara turut melonjak 19% kepada 609.31 bilion ringgit, manakala import

0: meningkat 11.1% kepada 517.40 bilion ringgit, nilai tertinggi yang pernah direkodkan. Lonjakan prestasi perdagangan itu membuktikan ekonomi negara terus berada pada landasan kukuh dan berdaya saing di peringkat global. Menurut Pensyarah Kanan Ekonomi Pertahanan UPNM, Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi, prestasi itu menunjukkan asas ekonomi negara kekal stabil dan berdaya tahan meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global.
1: Kejayaan ini menunjukkan bahawa negara telah berjaya memanfaatkan perubahan landscape ekonomi dunia, khususnya ledakan permintaan global terhadap chip, semiconductor dan teknologi AI. Ini memperlihatkan bahawa Malaysia sebagai hub penting dalam rangkaian bekalan teknologi global.
0: Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi. Malaysia kekal antara negara paling dipercayai dunia apabila menduduki tangga ketujuh daripada 28 pasaran global dalam laporan Endowment Trust Barometer 2026. Penganalisis politik Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat, pencapaian itu didorong kestabilan institusi, keupayaan mengurus masyarakat pelbagai kaum serta keyakinan tinggi terhadap kerajaan, sektor perniagaan dan majikan.
2: Malaysia berjaya mengekalkan persepsi bahawa negara ini masih mempunyai ruang dialog, kestabilan politik dan keupayaan pengurusan ekonomi yang dianggap sederhana dan stabil. Barangkali faktor ASEAN, dasar berkecuali Malaysia dan imej sebagai sebuah negara Islam sederhana juga membantu memperkukuhkan kepercayaan antarabangsa ke atas negara kita.
0: Jelas beliau, kedudukan itu memberi impak besar kepada reputasi negara dan keyakinan pelabur. Keselamatan data dan privasi maklumat peribadi rakyat kekal menjadi keutamaan dalam usaha memperkukuh ekosistem digital negara, khususnya ketika Malaysia mempercepatkan peralihan ke arah status negara AI menjelang 2030. Menteri Digital Gabing Singh Dio berkata, strategi kepercayaan digital dan keselamatan data 2026-2030 akan dibentangkan secara bersepadu pada suku ketiga tahun ini.
3: Isu di hadapan kita adalah keselamatan. Kita bergerak ke era digital. Dalam era digital, kita nak minta rakyat supaya menggunakan platform-platform digital dan tools yang sedia ada. Dan dalam perkara itu, kita kena pastikan bahawa aspek keyakinan itu memang dapat kita kekalkan dan juga perkukuhkan.
0: Gobind Singh Dio. Kesemua 29 aktivis Malaysia bersama 428 aktivis kemanusiaan Global Summit Flotilla GSF 2.0 selamat tiba di Istanbul kira-kira pukul 5.45 petang waktu tempatan. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Summit Nusantara SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, kesemua mereka dibebaskan tanpa sebarang syarat setelah menerima tekanan antarabangsa termasuk ancaman ekonomi, diplomatik dan tindakan perundangan.
4: Delegasi Malaysia dijangkakan akan melalui fasa pemeriksaan kesihatan di Hospital Turkiye, Istanbul untuk laporan dan maklumat bahawa ada tahanan yang telah dipukul serta mengalami kecederaan yang teruk. SNCC menjangkakan delegasi akan terbang dan kembali ke tanah air pada 23 bersamaan hari Sabtu dan dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada 24 Mei pada hari Ahad.
0: Jelas beliau, aktivis Malaysia antara kumpulan terawal dibebaskan hasil usaha diplomatik berterusan kerajaan Malaysia bersama pihak negara luar khususnya Turkiye. Dato' Dr. Sani Arabi dalam pada itu menyifatkan misi GSF 2.0 telah membuka mata antarabangsa mengenai jenayah kemanusiaan yang dilakukan oleh rezim Zionis.
5: Hari ini saya boleh rumuskan 2026, kita patut untuk definasikan bahawa misi ini sebenarnya telah pun berjaya. Dan misi ini menang untuk membuka mata dunia dan menang untuk menggoncang penjenayah ini. Dan pastinya saya kira 5 waran tangkap atas nama penjenayah perang dunia kepada 5 tokoh mereka ini termasuk Menteri Keuangan dan juga Menteri Dalam Negeri mereka begitu memberi kesan kepada rejim ini.
0: Dato' Dr. Sani Arabi, Abdul Alim Arabi. Berita seterusnya. Sebanyak RM20 juta diperuntukkan bagi melaksanakan projek naik taraf lorong motosikal di Lebuh Raya Persekutuan menerusi Rolling Plan 5 Rancangan Malaysia ke-12. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Natalinggi berkata, projek itu bertujuan meningkatkan aspek keselamatan dan keselesaan penunggang motosikal yang menggunakan laluan berkenaan.
6: Jadi objektifnya adalah untuk kita pastikan laluan motosikal ini lebih selamat dan selesa digunakan. Sebab selama ini kerja-kerja hanya setakat naik taraf sikit ataupun kerja-kerja baiki saja. Kali ini dia lebih apa besar, lebih drastik lah boleh dikatakan begitu, belanja RM20 juta.
0: Projek naik taraf itu telah bermula dan dijangka siap Ogos ini. Luar negara, konvoi bantuan kemanusiaan melibatkan 25 lori oleh Pertubuhan Kebajikan Hashemite Jordan JHCO dihantar ke Lebanon bagi membantu menangani keadaan kemanusiaan yang semakin beruncing di negara itu. Menurut JHCO, penghantaran bantuan itu diselaraskan bersama Kementerian Luar Jordan, Angkatan Tentera Jordan dan Program Makanan Sedunia bagi menyerahkan bekalan penting termasuk susu bayi dan ubat-ubatan. Setiausaha Agung JHCO, Hussein Shibli berkata, penghantaran berterusan konvoi bantuan ke Lebanon mencerminkan komitmen teguh Jordan terhadap misi kemanusiaannya. Gangguan penghantaran melalui Selat Hormuz akibat perang di Iran sedang mengubah laluan perdagangan global termasuk meningkatkan trafik melalui terusan Panama. Menurut Majlis Maritim Antarabangsa dan Baltik, jumlah transit melalui terusan Panama meningkat 8% setakat tahun ini berbanding tempoh sama tahun lalu. Terusan itu kini mengendalikan purata 38 lintasan sehari, hampir mencapai kapasiti maksimum. Sekurang-kurangnya 9 maut manakala beberapa lagi cedera selepas sebuah bangunan 4 tingkat runtuh di Bandar Fez Maghribi awal pagi tadi. Pendawa Raya Bandar itu berkata operasi mencari dan menyelamat mangsa masih diteruskan kerana dikhawatiri masih terdapat mangsa terperangkap bawah runtuhan. Penduduk di bangunan berhampiran turut diarah berpindah sebagai langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan kejadian runtuh susulan. 6 mangsa berjaya diselamatkan. Bola sepak Liga Pro Saudi, Cristiano Ronaldo meledak 2 gol ketika membantu Al-Nassr meraih gelaran juara selepas menewaskan Denmark 4-1 pada aksi terakhir musim ini. Kemenangan itu menyaksikan Al-Nassr menamatkan saingan dengan 86 mata, 2 mata mengatasi pencapaian terdekat Al-Hilal. Kejayaan itu menamatkan penantian 6 tahun Al-Nassr untuk merangkul gelaran Liga sejak kali terakhir muncul juara pada tahun 2019. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perdagangan Malaysia cipta sejarah cecah lebih 1.1 trilion ringgit. Keselamatan data rakyat diutamakan perkukuh ekosistem digital negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
7: Megahertz. Medamit 94.5 MHz.

Okey, Limbang FM pasti di hati kembali menemani anda untuk waktu ini. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum untuk anda semua yang mengikuti siaran kita. Kembali menemani anda. Di hari ini, geng Sambat Radio kita ni 22 Mei 2026 Masihi bersamaan 5 Zulhijjah 1447 Hijrah. Hari Jumaat ini, Dimas di sini menemani anda hingga jam 12.30 hari. Okey, tak kira di mana sahaja anda berada mengikuti siaran kita ini dengan jelas. Terima kasih Dimas ucapkan. Semoga berbahagia hendaknya pagi ini. Okey, semoga semuanya sihat-sihat sahaja. Semuanya gembira sahaja. Mulakan hari Jumaat anda yang penuh dengan keberkatan hari ini. Dengan semangat, dengan langkah kanan yang dah pun melaksanakan tugasan, yang dah pun memulakan tugasan, memulakan aktiviti pagi anda untuk hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari. Alhamdulillah, selamat pagi semua. Bermula, mulakan hari anda dengan doa dan juga kesyukuran. Semoga segala urusan dipermudahkan, urusan kita dipermudahkan, dan kita terus diberikan kesihatan yang baik, berkekalan, dan dilimpahkan rezeki yang berkat hari ini, insyaAllah. Amalan pagi yang baik bukan sahaja memberikan pahala tetapi juga ketenangan dan kesihatan jiwa. Betul tak? Dekatkan diri kepada Allah di waktu pagi juga, dengan doa-doa yang baik-baik sahaja. Itulah dia, waktu pagi sebenarnya adalah saat yang penuh dengan keberkatan. Okey, 9.26 minit pagi. Sebagai panduan kita bersama, dua buah lagu dah pun Dimas putarkan tadi. Banyak lagi lagu akan terus menyusul selepas ini semestinya untuk anda yang memilih Limbang FM sebagai teman pagi anda. Okey, pagi ini cuaca di Limbang tiada hujan. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia untuk 22 Mei 2026, hari Jumaat hari ini. Dan sebelah petang nanti ribut petir di beberapa tempat. Okey, ribut petir di beberapa tempat dan sebelah malam hujan di beberapa tempat. Itu untuk cuaca hari ini di Limbang. Suhu pula untuk makluman kita bersama, 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Okey, itu untuk keadaan suhu hari ini. Suhu minimum 24 darjah Celsius. Suhu maksimum 34 darjah Celsius. Okey, itu cuaca untuk hari ini di bahagian Limbang. Dan kita nak tinjau juga cuaca di laut perairan kita di utara negeri Sarawak, termasuk kita di Limbang. Angin bertiup dari barat laut dengan kelajuan angin 10 hingga 20 km sejam dan ketinggian ombak pada ketinggian 0.5 hingga 1.0 meter. Okay, itu untuk kelajuan angin dan juga arah angin serta ketinggian ombak. Cuaca di laut perairan utara negeri Sarawak sebagai panduan kita bersama untuk hari ini. Okey, baik, nak terus dengan lagu hiburan kita pagi ini. Okey, jom terus berhibur bersama geng Sambat Radio kita ni.

0: Kau ni Fahan. Ha? Memang kau betul-betul.
1: Kau okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melaksanakan semua bantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Okey, terus menemani anda Limbang FM Pasti di Hati. Masih kekal di jam yang pertama 9.46 minit pagi waktu ini. Yang baru saja mengikuti siaran kita, selamat pagi. Okey, kekal bersiaran, jangan ubah, jangan alihkan frekuensi anda. Tak kira di mana sahaja anda berada, okey. Dan diharap anda setia hingga ke penghujungnya. 12 tengah hari kita bersiaran geng Sambat Radio kita ni, okey. Yang dalam perjalanan waktu ini, kemana pun hala destinasi anda, jauh ataupun dekat, sentiasa berhati-hati. Hari ini hari Jumaat, kalau di pusat bandar Limbang ni, tamu hari Jumaat. Ada yang baru sampai ke Limbang, ada yang baru saja mungkin melepasi sempadan pos kawalan sempadan kita, baru sampai melepasi ke Limbang, ya, rakan pendengar kita yang mendengarkan siaran kita menerusi corong radio di kenderaan anda, dari negara jiran kita, rakan-rakan pendengar kita dari negara jiran Brunei Darussalam, selamat pagi diucapkan untuk anda. Mungkin juga dari negeri jiran kita, negeri di bawah bayu ataupun di mana sahaja, dari mana sahaja anda datang ke Limbang ini, terima kasih diucapkan untuk anda. Okey, di Limbang hari ini Jumaat, ya, seperti yang anda maklum juga. Okey, kita dah pun war-warkan melalui media sosial kita, ya, media sosial rasmi kita, Northern Region Music Festival NRMF, yang telah ataupun yang berlangsung sekarang ini, bermula hari ini hinggalah hari Ahad nanti, yang dikelolakan ataupun dianjurkan oleh Limbang FM. Okey, menjanjikan sesuatu yang terbaik untuk anda untuk tahun ini, bagi edisi yang ke-6, ya, untuk Northern Region Music Festival. Jadi boleh kunjungi tapak lokasi kita di Lot 777. Jadi kepada anda semua, jangan lepaskan peluang untuk terus bersiaran bersama Limbang FM. Selamat pagi ataupun geng Sambat Radio kita ni. Okey, untuk terus bersama Limbang FM sehingga ke penghujung pertemuan kita. Okey, dan kita teruskan bersiaran lagi untuk geng Sambat Radio kita ni. Kita untuk hari ini, kita ada lagu seterusnya selepas ini. Kekal bersiaran, Limbang FM Pasti di Hati. Selamat.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam Dunia 10 Pagi. Syria menyertai inisiatif global bertujuan memperkukuh komitmen politik terhadap undang-undang kemanusiaan antarabangsa dengan menyifatkan langkah itu sebagai sebahagian daripada usaha pentadbiran baharu memperluas lipat urus bertanggungjawab dengan masyarakat antarabangsa. Kementerian Luar berkata Wakil Tetap Syria ke Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Ibrahim Olabi menyerahkan dokumen penyertaan itu dalam pertemuan dengan Presiden Jawatankuasa Antarabangsa Palang Merah, Mirjanas Poljarik Iga. Kementerian berkata langkah berkenaan mencerminkan komitmen Damsyik terhadap undang-undang antarabangsa dan undang-undang kemanusiaan menerusi langkah praktikal serta diplomasi aktif. Kepulangan aktivis yang terlibat dalam Global Summit Flotilla menandakan satu detik penting dalam perjuangan yang dilaksanakan bagi suara hati kemanusiaan. Demikian menurut pengarah komunikasi Turki, Burhatin Netin Duran. Menerusi platform media sosial Turki and Social, Duran menyifatkan kepulangan mereka ke Turki sebagai perkembangan penting. Beliau mengecam tindakan yang dilakukan Israel sebagai satu episod memalukan serta menambah rekod hitam Zionis yang berterusan memijak nilai kemanusiaan. 20 kru kapal warga Iran yang berada di dalam sebuah kapal yang dirampas oleh Amerika Syarikat di perairan berhampiran Singapura pulang ke tanah air selepas usaha diplomatik membawa kepada pembebasan mereka. Duta Iran ke Pakistan Reza Amri Mokhadam mengucapkan terima kasih kepada kerajaan Pakistan dalam usaha membantu membebaskan kru kapal terbabit. Kesemua kru kapal dipindahkan dari Singapura ke Islamabad hasil usaha diplomatik sebelum kembali ke Iran beberapa jam kemudian. Dalam hal itu, Iran sekali lagi menegaskan stok uranium diperkaya miliknya tidak akan dihantar keluar negara. Dua sumber kanan Iran berkata arahan itu dikeluarkan pemimpin tertinggi negara itu, Ayatollah Mujtaba Khamenei, yang mahu uranium diperkaya itu kekal di dalam negara. Konvoi bantuan kemanusiaan melibatkan 25 lori oleh Pertubuhan Kebajikan Hashemite Jordan JHCO dihantar ke Lebanon bagi membantu menangani keadaan kemanusiaan yang semakin meruncing di negara itu. Menurut JHCO, penghantaran bantuan itu diselaraskan bersama Kementerian Luar Jordan, Angkatan Tentera Jordan dan Program Makanan Sedunia bagi menyerahkan bekalan penting termasuk susu bayi dan ubat-ubatan. Setiausaha Agung JHCO, Hossein Shibli berkata, penghantaran berterusan konvoi bantuan ke Lebanon mencerminkan komitmen teguh Jordan terhadap misi kemanusiaan.

Anya. Gangguan penghantaran melalui Strait Hormuz akibat perang di Iran sedang mengubah laluan perdagangan global, termasuk meningkatkan trafik melalui terusan Panama. Menurut Majlis Maritim Antarabangsa dan Baltik, jumlah transit melalui terusan Panama meningkat 8% setakat tahun ini berbanding tempoh sama tahun lalu. Terusan itu kini mengendalikan purata 38 lintasan sehari, hampir mencapai kapasiti maksimum. Sekurang-kurangnya 9 maut, manakala beberapa lagi cedera selepas sebuah bangunan 4 tingkat runtuh di Bandar Fez Maghribi awal pagi tadi. Pendakwa raya bandar itu berkata, operasi mencari dan menyelamat mangsa masih diteruskan kerana dikhuatiri masih terdapat mangsa terperangkap bawah runtuhan. Penduduk di bangunan berhampiran turun diarah berpindah sebagai langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan kejadian runtuhan susulan. 6 mangsa berjaya diselamatkan. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw, Malaysia muncul juara kumpulan B acara berpasukan selepas mencatat kemenangan bergaya 3-0 ke atas Myanmar pada aksi terakhir kumpulan di Stadium Titiwangsa. Malaysia dijadual berdepan Jepun pada aksi skor akhir hari ini dalam usaha meneruskan kemaraan memburu gelaran juara. Bola sepak Liga Pro Saudi, Cristiano Ronaldo meledak 2 gol ketika membantu Al-Nassr meraih gelaran juara selepas menewaskan Denmark 4-1 pada aksi terakhir musim ini. Kemenangan itu menyaksikan Al-Nassr menamatkan saingan dengan 86 mata, 2 mata mengatasi pencabar terdekat Al-Hilal. Kejayaan itu menamatkan penantian 6 bulan Al-Nassr untuk merangkul gelaran Liga sejak kali terakhir muncul juara pada tahun 2019. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
2: Anda sedang mendengar kami
3: di Madangit 94.5 MHz 5 FM.

0: Dengarkan Limbang FM. Radio kita ni pasti di hati.
1: Okey, Limbang FM pasti di hati. Ha, terus menemani anda untuk jam yang kedua. Kita dah pun bersiaran satu jam. Untuk jam yang pertama tadi 9 pagi hingga jam 10 pagi. Sekarang ini kita terus bersiaran jam yang kedua. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama mendengarkan siaran kita. Okey, tak kira apa pun yang sedang anda lakukan ketika ini. Pagi-pagi macam ni ya, mungkin banyak yang terancang, banyak yang nak dilakukan, nak diselesaikan. Maklumlah hari ini juga hari Jumaat kan. Tak nak tertangguh apa-apa tugasan untuk hari ini, terbawa hinggalah ke minggu hadapan. Esok hari Sabtu, Ahad kita istirahat ya. Jadi mungkin ada tugas-tugas yang perlu diselesaikan segera. Apatah lagi hari Jumaat ini, waktu tugasan kita sebelah pagi ni juga taklah sampai tengah hari. Kita nak beri laluan kepada rehat sebelah tengah hari untuk solat fardu Jumaat juga. Okey, jadi semoga semuanya berjalan dengan lancar lah, dapat dilaksanakan sebagaimana yang kita inginkan, yang kita rancangkan, insyaAllah. Okey, yang mungkin tadi pagi-pagi dah pergi ke tamu, tamu hari Jumaat, setiap hari Jumaat di Bandar Limbang. Jadi mungkin dah dapatkan keperluan harian anda, barang keperluan harian anda, nak dapatkan sayur-sayuran kampung sudah ya. Nak dapatkan apa sajalah ya, di tamu hari Jumaat, pelbagai yang ada yang dibawa dari kampung, ke terutamanya barangan ataupun produk yang segar dari kebun. Ya, sayur-sayuran segar dari kebun. Ada juga buah-buahan dan macam-macamlah ya. Okey, dah selesai di tamu, pergi ke tamu, apa lagi, boleh pergi ke lot 777 untuk program kita Northern Region Music Festival ataupun NRMF. Hari ini Jumaat 22 Mei 2026, bermula 9 pagi hingga 5 petang. Pelbagai acara yang disusun atur untuk para pengunjung, ada pameran agensi kerajaan yang turut serta, agensi kerajaan, swasta dan juga NGO lah ya. Dan ada pameran dan jualan kraf tangan juga dari persatuan etnik di Limbang ini. Kalau nak tahu semuanya, kena pergi ke lot 777. Dan gerai jualan juga terus diadakan untuk hari ini. Selain daripada pelbagai acara, ada jualan dan juga cabutan tiket bertuah ya, jualan makanan dan juga minuman. Okey, itu bermula 9 pagi sepanjang hari, dari pagi 9 pagi ni tadi sehinggalah 5 petang nanti untuk aktiviti-aktiviti tersebut. Okey, dan juga sebelah petang nanti, sebelah petang dijadualkan untuk hari ini. Okey, sebelah petang ada majlis perasmian malam nanti, majlis perasmian malam kebudayaan NRMF ya. Selain itu jam 2 hingga jam 5 petang nanti ada rehearsal lah untuk malam kebudayaan NRMF 2026. Ada bengkel aktiviti daripada Majlis Seni Sarawak ataupun Majlis Kerap Sarawak. Okey, sebelah tengah hari, bermula 10 pagi ni tadi hingga 12 tengah hari, itu dijadualkan untuk hari inilah ya, program ataupun pengisian aktiviti NRMF 2026 di lot 777. Okey, apapun, kita akan dapatkan juga nanti insyaAllah rakan pelapor kita dari lokasi untuk memberi gambaran program hari ini, berlangsung hari ini, hari Jumaat ini. Okey, pastikan anda kekal bersiaran Limbang FM, di Limbang FM Geng Sambat Radio kita ini. Jangan alih, jangan ubahkan frekuensi anda. Okey, seterusnya Dimas nak kongsikan juga antara info berita kita yang Dimas petik menerusi portal berita RTM, khususnya RTM Sarawak, Pusat Penternakan Kerbau dan Fasiliti Pemprosesan Keju Halal telah sedia dibangunkan di Stesen Maragang di Lawas. Okey, penolong pegawai veterina kanan Jabatan Perkhidmatan Veterina Daerah Lawas, Encik Robin Asul, menyatakan ia bagi menyokong operasi pengeluaran secara komersial menggunakan mesin berteknologi dari India. Dan Jabatan Perkhidmatan Veterina juga turut meminjamkan 500 ekor kerbau secara pawah kepada syarikat yang dilantik. Dan bakal kerbau Riverine dipilih untuk diternak di stesen tersebut dengan seekor kerbau betina mampu menghasilkan sekitar 15 liter susu sehari. Okey, berbanding hanya 5 liter sehari bagi kerbau betina biasa. Okey, itu antara info kita pagi ini yang dimasmuatkan perkongsian kita menerusi geng Sambat Adio kita ni. Okey, nak terus lagi berhibur selepas ini di pertemuan kita hari ini. Okey, kekal siaran kita hingga jam 12:30 hari.
2: Selamat

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check tau. Hasilnya, tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Perubat kala-kala luk nama tu menganggap

0: Baik, sekarang ini kita dengarkan ulasan berita untuk hari ini Jumaat 22 Mei 2026 berkenaan jimat cermat yang disediakan oleh Ashriq Fahmi Ahmad yang disampaikan oleh Siti Nordiyati Zaidi.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nordiyati Zaidi dalam ulasan berita. Krisis tenaga yang dihadapi dunia ketika ini susulan konflik yang berlarutan di Asia Barat belum ada tanda kesudahan. Masih banyak negara yang terkesan dengan teruk akibat kekurangan bahan bakar. Susulan tindakan Iran mengetatkan kawalan ke atas mana-mana kapal yang melalui Selat Hormuz. Siapa sangka tindakan Pakatan Amerika Syarikat Israel menyerang Tehran menyebabkan negara itu menyekat dan mengawal sepenuhnya laluan penting perdagangan dunia tersebut. Kini seluruh dunia merasakan kesannya. Harga bahan bakar yang melonjak menyebabkan kesan berantai mencapai ke meja makan. Pelbagai kos meningkat, terutama perkhidmatan pengangkutan yang bergantung kepada bahan bakar petroleum, menyebabkan harga pelbagai produk harian turut naik, terutama berkaitan makanan. Bagaimanapun, Malaysia masih bertahan dengan petrol RON 95 bersubsidi di dikekalkan pada kadar harga RM1.99 sen seliter bagi warga negara. Begitu juga stok bekalan makanan asas cukup sehingga akhir tahun ini. Alhamdulillah. Jaminan bekalan tersebut dinyatakan jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Fahmi Fadil dalam ucapannya pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC Zon Semenanjung di Angkasa Puri, Kota Media. Di sebalik jaminan itu, beliau mengingatkan orang ramai agar tidak mengambil ringan situasi tenang ketika ini. Keadaan boleh berubah. Justru Datuk Fahmi mengingatkan orang ramai agar sentiasa mengambil pendekatan bersederhana. Usah boros, berbelanjalah secara berpada-pada dan berjimat cermat, serta sentiasa sediakan payung sebelum hujan. Bak pantun, pergi ke Beluka memasang pukat, pulangnya lewat di hujung petang. Jikalau sentiasa berjimat cermat, rezeki secupak terasa segantang. Bagaimanapun, tegas beliau dalam berhati-hati dan berjimat cermat. Jangan pula ada yang melakukan pembelian panik, memborong segala keperluan harian dan bekalan makanan secara berlebihan tanpa menghiraukan hak pengguna yang lain. Berhemat, tetapi jangan sampai menyusahkan orang lain pula. Ibarat hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Ekonomi negara ketika ini masih kekal kukuh dan berdaya tahan. Ia dibuktikan menerusi lonjakan perdagangan sebanyak 28.6% kepada rekod RM336.73 bilion bulan lalu. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPFA Seram Berhad, Muhammad Siddiq Jantan berkata, prestasi tersebut didorong tindakan syarikat global yang mempercepatkan aktiviti

0: pasti pembelian awal. Usaha tersebut bagi mengelakkan risiko tarif, ketegangan geopolitik dan gangguan logistik pada masa hadapan. Menurut beliau, momentum positif itu akan terus menyokong prestasi perdagangan negara bagi separuh pertama tahun ini. Tambah Mohd Siddiq, bagi bulan ini dan Jun, perdagangan Malaysia juga diramal kekal stabil. Namun, menjangkakan pertumbuhan perdagangan bagi separuh kedua 2026 akan lebih sederhana. Katanya, kemungkinan gangguan rantaian bekalan global akan mula memberi kesan kepada suku ketiga tahun ini. Dalam pada itu, tumpuan kerajaan terhadap reformasi ekonomi madani berteraskan dasar mesra pertumbuhan, program berpaksikan rakyat dan pengurusan fiskal yang bertanggungjawab terus memperkukuh momentum pertumbuhan ekonomi negara. Pendekatan tersebut membolehkan Malaysia mengekalkan momentum pertumbuhan daripada 5.2% pada 2024 dan 2025 meningkat kepada 5.4% pada suku pertama 2026. Kerajaan juga tidak tinggal diam dengan ketidaktentuan ekonomi global ketika ini. Justru sebuah pasukan petugas pengurusan krisis bawah Majlis Tindakan Ekonomi Negara ditubuhkan. Pasukan berkenaan akan memantau perkembangan ekonomi dengan rapi dan menyelaras tindak balas dalam masa nyata terhadap risiko baharu. Apa yang jelas di sebalik krisis, tekanan dan cabaran global yang rakus merenggut ketidakstabilan ekonomi dunia ketika ini, kerajaan sedang mencuba sehabis baik bagi mengurangkan kesannya terhadap negara. Usaha tersebut bagi memastikan kehidupan rakyat Malaysia kekal terjamin dan sejahtera. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Ashriq Fahmi Ahmad.
1: National FM.
2: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Dengarkan 5 FM. Adio kita ni pasti di hati.
1: Okay, Limbang FM pasti di hati. Terus bersama-sama anda kekal lagi hingga ke pukul 12 tengah hari. Geng Sambat Adio kita ni kita untuk hari ini. Okay. Sekarang dah jam yang ketiga, jam yang terakhir siaran kita. Okay, untuk hiburan lagu-lagu Irma Nasheed hingga jam 12 tengah hari. Okay, terima kasih sekali lagi untuk anda yang masih lagi setia bersama-sama Limbang FM dari awal siaran kita tadi hinggalah ke waktu ini. Yeah. Baiklah, Dimas nak kongsikan antara info kita yang Dimas petik menerusi portal berita RTM kita, yang mana Sarawak julung kalinya bakal menganjurkan pameran halal antarabangsa Borneo ataupun Bihas 2026 yang bakal diadakan pada 21 hingga 23 Julai depan. Okey, di tebingan Kuching. Okey, Timbalan Premier yang berhormat Dato' Omar Awang Tengah Ali Hassan berharap ia mampu memperkukuhkan jaringan perdagangan dan pelaburan halal selain memperluas akses pasaran kepada perusahaan kecil dan sederhana ataupun PKS serta usahawan halal. Okey, dan pameran itu akan meletakkan Borneo terutama Sarawak sebagai hub halal pada masa akan datang. Okey, itu dinyatakan oleh beliau pada sidang media Bihas 2026 di Kuching, yang mana Bihas 2026 akan menghimpunkan pembuat dasar, pemimpin industri dan pakar halal dari Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Turki, Arab Saudi, Brazil, Jepun dan Sri Lanka. Okey, dan penganjurannya bakal menyasarkan penyertaan 20 pelabur antarabangsa, 50 sesi padanan perdagangan dan 100 pempamer serta 400 delegasi persidangan. Okey, itu pameran halal antarabangsa Borneo ataupun Bihas 2026 yang bakal diadakan di tebingan Kuching pada 21 hingga 23 Julai dan julung kalinya Sarawak yang akan menganjurkannya dan bakal menjadi penganjur pameran tersebut seperti mana yang dinyatakan oleh Timbalan Premier yang berhormat Dato' Omar Awang Tengah Ali Hassan. Okey, itu dia antara info kita pagi ini. Okey, sebagai maklumannya kita bersama, perkongsian info kita bersama. Baiklah, berbagi lebih kurang 36 minit dia lagi untuk kita bersiaran bersama dan Irama Nasheed hingga jam 12 tengah hari.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: anda, Limbang FM, pasti di hati. Adil kita ni, Limbang FM, pasti di hati.
1: Okey, Limbang FM pasti di hati. Semestinya anda sedang mendengarkan siaran kita, geng Selamat Adio kita ni. Sudah pun pukul 11.33 minit pagi. Okey, seperti yang Dimas war-warkan tadi, program Northern Region Music Festival ataupun NRMF 2026 sedang berlangsung di Lot 777. Jadi, kita nak dapatkan rakan kita, rakan pelapor kita, DJ N, untuk laporan terkini ataupun gambaran terkini untuk hari ini, hari yang pertama lah ya, untuk program Northern Region 2026. Okey, baik, silakan N dengan laporannya.
2: Baik, terima kasih Dimas di Konti. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Baik, seperti yang diwawarkan tadi, kita pada waktu ini berkampung di Lot 777 Limbang sempena program Northern Region Music Festival edisi ke-6 hari ini bermulanya program ini, dan pastinya pelbagai aktiviti yang diadakan. Dan kalau anda dapat mendengar pada waktu ini, tengah diadakan soundcheck untuk konsert Northern Region Music Festival yang akan berlangsung pada hari Sabtu 23 Mei. Dan saya nak ceritakan antara aktiviti yang diadakan bermula seawal pagi tadi, pameran daripada agensi kerajaan, swasta, NGO, yang mana pada tahun ini sebanyak 17 agensi kerajaan dan swasta yang terus serta dalam pameran. Antaranya ada Perkeso, NRED, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Yapin Rahnu, ASNG, Tabung Haji Baitul Mal, Jabatan Penjara Limbang, AADK, Majlis Daerah Limbang, Bank Rakyat, Stentek Lawas, Pegawai Angkasa, Pejabat Tenaga Kerja, Pejabat Kesihatan, Amanita dan juga Avon. Itu antara agensi yang terserta dalam pameran. Dan selain itu juga, tak ketinggalan pembuat pameran, iaitu persatuan etnik yang ada di bahagian Limbang ini. Antaranya ada persatuan Iban dan juga Sarawak Dayak Iban Association ataupun Sadia, persatuan Kedayan, persatuan Lumbawang, persatuan Bisaya, persatuan Tagal Apolot, persatuan Melayu dan juga persatuan Hokkien, yang terus serta dalam pameran memamerkan barangan kraf tangan. Dan juga untuk anda yang nak mendapatkan tiket bertuah, pada hari ini kita akan membuat cabutan tiket bertuah sekitar pukul 4 petang. Jadi masih lagi ada masa untuk anda yang nak membeli tiket bertuah di Urus Setia pada hari ini. Kita kenakan RM3 saja untuk satu tiket. Itu istimewanya untuk anda yang berkunjung ke tapak pesta ini, untuk anda sama-sama meriahkan lagi aktiviti-aktiviti yang berlangsung. Selain daripada itu, anda boleh juga mendapatkan tiket bertuah. Baik, saya nak kongsikan juga untuk malam ini akan diadakan Malam Kebudayaan NRMF yang menampilkan persembahan kebudayaan Pucuk Etnik yang akan berpersembahan pada malam ini. Antaranya etnik Lumbawang, etnik Bisaya, Kedayan, Melayu, Cina, Iban dan juga Tagal Kolat. Apa yang istimewa juga pada malam ini, antara artis jemputan yang akan berpersembahan ialah Roy Kampila, Melissa Francis serta Ahil Alex. Itu antara yang akan memeriahkan pada malam ini. Jadi kepada anda, jangan lepaskan peluang untuk anda sama-sama meriahkan Northern Region Music Festival edisi yang ke-6. Dan tengah berlangsung juga untuk makluman bersama, bengkel ataupun aktiviti daripada Majlis Seni dan Majlis Kraft Sarawak yang sedang berlangsung. Selain itu, pada hari Ahad nanti akan diadakan jualan Agro Madani sekitar pukul 9 pagi. Itu antara yang akan memberi peluang kepada anda untuk berkunjung ke Lot 777 di Pang. Dan pada hari Ahad itu juga akan adanya persembahan kebudayaan berada di booth pameran ataupun juga persatuan 7 etnik pada kali ini. Saya rasa itu saja, Dimas. Memang meriah di sini dengan puji-pujian. Jadi kepada anda, jangan lepaskan peluang untuk anda berkunjung ke Lot 777 sehingga hari Ahad 24 Mei 2026. Mm-hmm. Kembali bersama dengan Dimas di Konti.
1: Okey, baik. Terima kasih, En. Itu dah tadi.
2: Ya, sama-sama.
1: Okey, kita bersama dengan rakannya kita, DJ En, yang melaporkan secara terus dari Lot 777 sempena dengan program Northern Region Music Festival ataupun NRMF. Semestinya pelbagai muzik boleh anda dengar ataupun peralatan muzik boleh anda tengok di booth pameran ataupun booth kebudayaan yang mengikut ataupun booth etnik yang memamerkan kebudayaan masing-masing sempena dengan Northern Region Festival tahun 2026 edisi yang ke-6. Untuk tahun ini, nak tahu kemeriahannya, nak rasa kemeriahannya, kena datang ke Lot 777. Okey, untuk anda yang kekal bersiaran bersama Limbang FM pasti di hati waktu ini, kekal terus sehingga jam 12 tengah hari. Hiburan berterusan, hiburan nasyid, sehingga kita tamatkan siaran kita, geng Sambat Adiok kita ni.

0: Okey, baiklah kita semakin menghampiri ke penghujung siaran kita. Dekati ke penghujung siaran Geng Samad Tadi Okey Tani untuk hari ini, hari Jumaat 22 Mei 2026 Masihi bersamaan 5 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadi, Dimas nak kongsikan waktu solat fardu sebagai panduan kita bersama bagi muslimin-muslimat yang berada di zon khas dan juga zon 1 untuk hari ini. Baik, kita mulakan info solat fardu bagi zon khas. Masuknya waktu solat fardu zuhur tengah hari ini nanti pada pukul 12.16 minit tengah hari. Solat fardu asar pada pukul 3.40 minit petang. Solat fardu maghrib pada pukul 6.26 minit petang. Solat fardu isyak malam nanti bagi zon khas pada pukul 7.40 minit malam dan seterusnya pagi esok. Waktu solat fardu subuh pada pukul 4.50 minit pagi dan akan berakhir ataupun waktu syuruk pada pukul 6.03 minit pagi. Demikian info solat fardu bagi zon khas. Dan seterusnya, bagi zon 1, masuknya waktu solat fardu zuhur tengah hari ini nanti bagi zon 1 pada pukul 12.19 minit tengah hari. Solat fardu asar 3.42 minit petang. Solat fardu maghrib pada pukul 6.29 minit petang. Dan malam nanti, masuknya waktu solat fardu isyak bagi zon 1 pada pukul 7.43 minit malam. Seterusnya pagi esok, waktu solat fardu subuh pada pukul 4.53 minit pagi dan akan berakhir ataupun waktu syuruk pada pukul 6.06 minit pagi. Baik, demikian info solat fardu yang dibawakan kepada anda dengan kerja sama unit Falak Syari'i Pejabat Mufti Negeri Sarawak.
1: Limbang FM, Adio Ketan,
2: pasti hati.
3: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Okey, baiklah Rimbang FM Pasti Di Hati. Kita nak menutup tirai pertemuan kita untuk hari ini. Bagi tugasan Dimas untuk tarikh edisi 22 Mei 2026 masih menemani anda dari 9 pagi tadi. Okey, dan kita akan tutup tirai tepat detik 12:30 hari ini nanti. Dan selepas sahaja kita labuhkan tirai pertemuan geng Sambat Radio kita ini, anda akan dapat ikuti macam biasa siaran berita ringkas dari Sarawak FM. Dan selepas sahaja berita ringkas, menyusul rakan penyampai dari Perkhidmatan Dun Bawang. Okey, Limbang FM akan menemani anda untuk siaran tengah hari dalam bahasa Dun Bawang. Jadi, untuk itu, terus mendengarkan siaran kita di mana pun juga anda berada, dan Dimas nak tinggalkan anda dengan sebuah lagu irama nasyid hingga jam 12 tengah hari. Jadi, semoga hari ini berjalan dengan lancar. Apapun yang kita inginkan dapat kita laksanakan, insyaAllah. Ya, dan jaga diri. Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Malaysia, Radio Tau, Anina Jorang Gawa, Pendengaran Nama Lawa.
1: Radio Malaysia, Limbang FM.
2: Maror pengakerja, tudo ujuk Selabah, dengar nekai Maya Arang Gawa.
1: Madamit, FM 54.5 MHz, Radio Tau.

Malaysia. Okay, do pulih deh cok, kuan tau pupuku lun bawang lun daya lun tau lun kelabe tiap apa nainan tau lun ningar dan nyer siaran na Radio Limbang Rat Bawang tau Malaysia, Brunei dan Indonesia. Okay, kena aku ningar aco sini aco 5 tanggal 22 bulan 5 2026 pan paringanku DJ Jacob tau mulut darang gawa kinio telu jam lemaba frekuensi Limbang FM aco 04.5 MHz. Okay, terima kasih kawan tau taman tina kirana ka pupukulun bawang ya papanainan tau nung ningar dan nyer siaran na tau ini lemaba radio, lemaba TV, lemaba live TikTok, lemaba live Facebook. Okay, kudang nyata siaran tau ini pana miak lah peringatan tau kena ningar bang live RTM klik ya. Okay, bangun kok yuk tau nang ini jam 10.24 minit puli decong. Bahan-bahan dengan ku bersiaran kini yuk telu jam. Macing jam telu puli de John apa na? Okay, to ni ratnan siara atau program siaran tau kena uningar cos ini nak ini tau mapapu bang segmen sejam dengan muyu macing jam satu puli de John apa na? Asa tajun bang jam 1 tawinan berita National FM yang pendengaran tau sepa bang jam 1. Okay, sepenga berita jam 1 tau mapapu bang segmen ngirim tabi. Jadi tajun nak kau dengar kuan tau taman tina kerena kupu kulun bawang lundaya. Aluk pian ngecing tabi lama bas segmen ngirim tabi sepenga berita. Tabi matalu miak ruan tau natat kira uningar bang live TikTok. Ataupun live Facebook. Atau tau pernah mayak ngecing tabi mu kira uningan lemabah talian telefon. Okay, nombor talian telefon tau yaina 0852-11246. Jadi kuan matalu lup yang ngirim tabi ya. Tabi-tabi miak ruang tau natat bang live TikTok ataupun live Facebook Limang FM. Tau pernah mayak ngecing tabi lemabah talian telefon 0852-11246. Okay, saya tercu dengan awak ningar bang jam 1 setengah nak apa nak? Kau miak kita kain ningar laporan Ratnan Activity Northern Region Music Festival edisi ke-6 lakini 2026 dengan rurum sekerja lup miak ngajing kuantau Ratnan laporan rata tapak program Northern Region Music Festival ya Limbang 2026. Okay, berita miak pendengaran tau kena uningar salin berita jam 2 pilih decon apa na? Dan sepengah berita jam 2 pilih decon segmen setecun yang rancangan naning ramai pilih decon. Okay, kudang ini kena uningar Ratnan atau program luk miak ruatan tau tabaco co sini atau baco telu jam maco sini ya. Macing jam telu pilih decon apa na? Paringanku DJ Jeka barang gawa lembaba program bapa lembawa Limbang Radio Tau Lutamu Bang Niat Aco Sing. Okey, mangunku kita tarik ini jam 10.246 minit pulih tu. Ya, apa pernah inan tau popolun bawang popolun daya dok ta mapapu arang gawa dan ningar siaran tau kena ningar. Ini repatku kuan tau luk ningar dan niar lah lembaba live TikTok ataupun live Facebook. Okey, support siaran tau dengan repost, like, tapping-tapping, share video dan komen lemah-balaman komen. Pupuk lun bawang, lun daya semangat. Nah, cokok ini adalah ini yana siaran radio Bang Bala Tau Lun Bawang ya. Napa tau ide ta? Napa nakini idan ta? Tau Lun Bawang Wan Radio, Tau Lun Daya Kuana Radio. Jadi ini siaran Bang Bala Tau, inio telu jam. Okay, mangun kok kita tahan gini jam 10.247 minit pilih di cokin awan ingar tau tecuna roko ngeramai dengan nani sa tecuna nani lok tetenan nganup arem.

mendengar ini ya, Cenani Luk Tatanan Nganup Aram dan penanin ya ina Doni. Okey, kena tahu Doni Daniel yang Radio Tau. Okey, mangun kokyo tahun ini jam 02.50 telu minit puli dejo. Jam 1 berita yang pendengaran tahu kena ningar. Ini do aco 5 kuantau taman tina kena nak popo kolun bawah lun daya ya papa nak nantau nak ningar Daniel siaran napuk tahu. Renggawa aco sini paringanku DJ Jacob. Okey, aco sini kena ningar aco 5 tanggal 22 aco bulan 5 2026. Nak ini jam 02.54 minit puli dejo. Okey, kena ningar inan tudak tabi luk necing ya ni. Okey, jam 1 berita kami yang pendengaran tahu ya. Okey, sekarang nak tahu berita. Kena mendengar wibian macaran dan tabi-tabi matalu. Kuan tahu lupi yang ngirim tabi ya. Kuan ahli keluarga ngirim tabi. Kuan dua kawan-kawan ngirim tabi. Kuan ahli sanak saudara ka tahu kena mendengar ngirim tabi. Kuan dua kani-kani tahu. Tabi-tabi matalu miak ruan tahu natad ya. Laman komen live TikTok ataupun laman komen live Facebook. Okey, nan tudah tabi lo necing. Bang Meco ini ngirim tabi erat kinak tau Elisa, Mami Ernie, Lisa Sigar, Inika Silo, Brother Jai, EJW, Hanipah, kuan tau Dok Meco kebalana. Okey, tabi erat dari lebuan, ngirim kinak tau Mary Ridge, Ribet Buaya, Balang Rimba, Rodi, Feliciana. Okey, ngirim tabik kuat popo talun bawang lun daya. Luk ningar siaran Radio Limbang bang menjo ini. Okey, serta cun kena ningar. Tabik rak kena tahu Cik Apoy, Melvin, Mary Rich, Moy Lau, Tukang Kebun, Lipang Ating, Liandi, Nikki, Rick, Umi, Saloma, dan Duan ngirim tabi kuan tau pupulun bawang lundaya luk ningar siara Radio Limbang bang pulih dah cos ini. Okey, tabi saya tercuan kena ningar inirim kena tau Melton Sagan di Panak Mus Mus Pera Panak Acing tabi kuan tau selama bersiaran di Radio Limbang. Okey, saya tercuan kena ningar tabi rakin nak tau Nad Australia Nazim Muhammad Razi Ida Zaba dan Imi. Okey, Imi Suela Panang Acing Tabi kuan tau pupulun bawang luk ninger siaran Radio Limbang bang Mencoy ini. Okey, tabi setecun kena ninger inirim kenak tau ini. Tejuna Seda ngirim tabi kuan tau Madam Edwin mana dok pridecho kuan tau selama bersiaran winninger Radio Limbang ratunge kucing. Okey, info kuan tau tunge kucing unad muda necho. Ini info rakinak tau Madam Edwin. Okay, tapi saya terjun ngirim kena tau Erina, Blueberry, Madam Misa, ngirim tabi kuan tau populun bawang lundaya, luk ninger siaran Radio Limbang, bang pulih dah jauh sini. Kena tau Rahim Panang ngecing tabi kuan tau selamat bersiaran. Okay, Sudir Hasan ngecing tabi kuan tau warga Limbang Olawas, luk ninger siaran Radio Limbang, bang mejo sini. Okay, saya terjun ya, tabi ada kena tau Mezi, kuan tau kena ninger, Rainbow Panang ngecing tabi, kuan popo talun bawang lundaya, kena nak tau Roger, Malado mejo, dok ninger Radio Limbang. Saya terjun ya, kena tau Robia Panang ngecing tabi, Blueberry ngacing tabi kuan tau dan Inik Bella penang ngacing tabi selamat bersiaran dok ninger Radio Limbang dengan bala dok pelidejo. Okey, tabi setecuna inirim kinak tau Zarina kuan tau luk ninger siaran Radio Limbang bang mencoy ini kena ninger. Okey, tabi setecuna inirim kinak tau Well Samuel dan Malati penang ngacing tabi Liana Saranagung mami-mami ngirim tabi kuan tau populun bawang lawas Limbang luk ninger siaran Radio Limbang bang mencoy ini. Okay, tapi saya tercun ini rim kena tahu SG, Esther, Lisa, Yudan, Asma, Feni, dia berita, Rudang Sigar. Okay, tapi saya tercun ini rim kena tahu Peter Martin. Dengan bala wip yang rim tabi kuan pupu tahu lun bawang, ya papa nama inan tahu bang Mejo ini, ratneku Peter Martin. Okay, tapi saya kena tahu Peter Martin. Okey, tapi setecuan ini, nirim kena tahu Moon, Rosni, Rudy, Ide, anu ni, Ide John, Eldon, ini penak Debbie, ngirim tabi kuan pupu talun bawang. Kena tahu Samson, ngirim tabi kuan tahu selama bersiaran di Radio Limbang. Dok Mejo, kepala ana. Cuan yang kena uningar, tahu inan tabi. Rat kena tau Kimoy, Kimoy, Rosba Sigar, Ayong Bong, Doris Sinau, Miss Andrew, Don, Diana, Rabika, Mina, Les, Lion, Azari, Wah,
Dan tabi sa tecunay ni Rim Kinaktaw, Halima, Banu Rahman, Ayubson, Veronica, Jacob, Damaris Johan, Ngilo, Tadam, Buak Sibaw. Kaya tabi sa tecunay ni Rim Kinaktaw, Maliza, Kamala, Bukit Abadi, Silna, Sinang, Os Bay, Damaris Johan, Lily, MK. Isa ta chuna kena kuningar inirim kena tau Lydia Langa Ostrongda Premier Gedun Gadung Peter Agami Ostrongda Premier, terima kasih Malinau hadir, thank you. Itu dia kena kuningar kena tau warga Malinau ya. Taman Tinan Popo tau Lundaya Rada Malinau. Wow, neda idi pad-pad dengan tau tamulud darang gawak bang mencoy ni ya. Dan serta chuna kena kuningar kena tau Belly Jonathan Malado Meco kuan among tau log ningar siaran radio Limbang. Okay, tapi saya tercuan ni nirim kinak tau Baby Cute Comel kuan tau. Terima kasih Baby Cute. Okay, dah Ratna Malinau Wip yang nirim tabi kuan tau among luk ninger siara Radio Limbang. Ratnaku Malinau hadir. Thank you. Okay, tapi saya tercuan na Nasir Bara pandang kacing tabi selama persiaran di Radio Limbang. Thank you Nasir Bara. CC live tau kena ninger. Okay, ini kerana dengar Ratna na tabi-tabi matalu bang live TikTok Limbang FM. Dan serta cuna Veli Jonathan pandangan cing tabi kuan tau JS WIP yang ngirim tabi kuan Ilayu Labo. Okay, Layu Labo di dua Ida Lawat. Look ini lawas banget cos ini Ratna ku JS. Okay, ini ya tabi rakyat nak tau JS ya. Okay, kena mendengar tahu lembut baru sa pang berita jam 1 ini napana. Okay, stay tune Malaysia na tau bro na tau na chance siaran radio Limbang. Okay, support siaran tau kena mendengar dengan tapping-tapping, like siaran tau, love siaran tau dan repost. Okay, share dan komen lembut balaman komen. Terima kasih Lun Bawang, terima kasih Lun Daya, terima kasih Popo Lun Tau. Ini pana Popo Lun Kelabit luk ningar siaran radio Limbang Malaysia, Brunei dan Indonesia. Mapapu arang gawa. Apo tau aco sini, aco 5 tanggal 22 bulan 5 2026.

0: Kerajaan sedang berusaha memastikan bekalan tenaga negara dapat dilanjutkan hingga Disember depan susulan krisis bekalan global. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadhilah Yusof berkata setakat ini keterjaminan bekalan tenaga mencukupi sehingga Julai. Usaha mendapatkan sumber bekalan tambahan dari luar negara sedang dipergiat.
1: Negara kita dan dunia sedang bergelombang dengan krisis tenaga pada masa ini yang juga memberi kesan kepada keseluruhan rantaian ekonomi, khususnya logistik yang meningkat kosnya dan akhirnya memberi kesan kepada harga barang dan juga sebenarnya memberi kesan kepada keterjaminan bekalan. Sebab itu banyak akan terasa kesannya dalam fasa kedua dan seterusnya fasa ketiga. Disebabkan kurangnya bekalan, maka ianya memberi kesan pada sektor lain.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan amanat pada perhimpunan bulanan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air di Putrajaya. Menurut Datuk Seri Fadhilah, kerajaan sedang meneliti impak cabaran bekalan tenaga global terhadap kos sara hidup dan beberapa sektor berkaitan, namun memberi jaminan majoriti rakyat tidak akan terjejas. Katanya kira-kira 85% isi rumah di negara ini menggunakan elektrik kurang daripada 600 kilowatt sebulan, sekaligus tidak terkesan dengan situasi semasa. Bagi membantu rakyat mengurangkan kos elektrik, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home dilancarkan. Datuk Seri Fadhilah menjelaskan sejumlah RM150 juta ringgit diperuntuk bagi inisiatif berkenaan. Bawah program itu, pengguna domestik yang memasang sistem program peralihan tenaga solar yang diperkukuhkan dan memenuhi kriteria kelayakan boleh menerima rebat RM600 bagi setiap 1 kilowatt pemasangan solar sehingga maksimum RM3,000 bersamaan 5 kilowatt yang dijangka memanfaatkan sehingga 50,000 rumah. Kedudukan Malaysia sebagai negara ketujuh paling dipercayai di dunia membuktikan negara berada pada landasan tepat dalam memperkukuh keyakinan terhadap institusi, kestabilan sosial dan perpaduan nasional. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kuo Ming berkata, indeks kepercayaan keseluruhan Malaysia meningkat daripada 66 mata pada 2025 kepada 71 mata tahun ini, sekaligus meletakkan negara antara terbaik di dunia dari segi kepercayaan rakyat terhadap kerajaan, perniagaan, media dan institusi bukan kerajaan. Pencapaian itu mencerminkan keyakinan rakyat serta masyarakat antarabangsa terhadap tabir urus, hala tuju ekonomi dan komitmen Malaysia dalam memastikan pembangunan inklusif. RM1.9 juta kenderaan dijangka memasuki dan melalui Pulau Pinang sepanjang sambutan Aidiladha serta cuti panjang bermula

Okay, Radio Town Lutap Mo Bang Nia. Jadi bangun ko Radio Town ini jam 1.6 minit pilih dejo. Squad Bro, terima kasih kuan tau Populun Bawang, Populun Daya, Malaysia, Brunei dan Indonesia. Ya, apa pernah inan tau ningar siaran Radio Limbang ini lah kena mendengar. Kuan tau luk dari kota-kota, bandar-bandar, pekan-pekan, kampung-kampung, desa-desa. Terima kasih mula kuan namung tau. Khusus nak kuan tau luk ningar dan niar siaran Radio Limbang ini lama ba live TikTok, lama ba live Facebook, TV, radio dan RTM Klik. Okey kuan, nun bala tau luk ningar siaran Radio Limbang, rat dai Nunukan, rat dai Balikpapan, rat dai Samarinda, rat dai Malinau, rat dai Pulau Sapi, ataupun bang daerah kerajaan Indonesia. Kuan pupu tau luk ningar dan niar rat dai Long Bawan, dok ma Papua Orang Gawa. Terima kasih ngacoko namili program Radio Tau ini mangun ku siaran radio lo pendengaran tau. Bang Ajos ini. Okey, kalau dengar tahun ni ratna natu program di pernah aktiviti luk miak mangun tungai limbang imun rat Ajos ini. Semetu nang imun rat nalem lagi kalau dengar. Okey, rat nalem. Okey, Ajos ini aktiviti luk peng inatur rat ina pekak. Ya ina pameran agensi kerajaan swasta NGO. Ini luka setecun pameran dan jualan kraftangan persatuan etnik Limbang. Okey, tecun kena uningar gerai pasui, gerai-gerai pasui, jualan dan cabutan tiket bertuah ini program Northern Region Music Festival. Luka ngimun rat ajos ini. Kena aku dengar, okay, Northern Region Music Festival. Luk ngimun nachos ini. Ini arang program di pernah aktiviti, luk miak mangun, ratina pekak, macing pukul 5.00 dan co na pernah. Okay, bang jam 10 ini kena aku dengar, okay, bang jam 10 ina pekak, ya ina ratna na raptai, okay, raptai konsert NRMF 2026, luk inatur dari pentas utama, macing selesai. Dan setecunnya inan bengkel aktiviti ratna majlis seni Sarawak, Majlis Craft Sarawak, ini pernah inatur rat ya ina pekak kena uningar. Kaya selabainya bang jam 20 rejo ini apa na, soundcheck lah ha, soundcheck ataupun raptai latihan rehearsal kuan artis-artis jemputan. Luk miak ngenau persembahan bang malam sini ya, artis-artis jemputan. Dani-dani akan rehearsal kena uningar bang jam 20 rejo ini macam selesai apa na ya, daya penyanyi-penyanyi utama. Kuan malam sini ya ina malam kebudayaan. Okay, Malam Kebudayaan NRMF ataupun Northern Region Music Festival 2026. Ini natur tungai Limbang kena undingar malam ini. Dan netang netau, okay, warga Limbang, Lawas, Miri, Labuan atau Brunei, play tau miak macing ramai-ramai kena undingar amik niar beribur pad-pad dan niar dan persembahan artis-artis undangan tau dan artis-artis tempatan. Ini tecuna niar ratnan alai-alai, ratnan etnik-etnik kebudayaan. Luk miak makngun malam napa kira uningar sekitar bang jam tuduk malam ini ya, jam tuduk malam ini. Jadi netang netau warga Limbang Lawas, ramai-ramai tau amik tungai Limbang. Okey, setecun tau ni ratnan atau program kuan acun apa noton Region Music Festival. Ngimur jam liwa pekak kena uningar pameran. Okey, pameran agensi ratnan kerajaan swasta NGO. Setecun pameran dan jualan kraftangan ratnan persatuan etnik Limbang. Gerai-gerai pasui kaunter derma darah. Okey, nepainan derma darah ya. Kuan tau lupiana derma darah nepainan dan setecun dengan saringan kesihatan. Okey, kuan tau lupian cek kesihatan, tau miak macing pad-pad, amik tapak lokasi Northern Region Music Festival. Okey, jualan dan cabutan tiket bertua. Ini miak mangun kena uningar, pekak macing pulih dan cuan nepa. Okey, setecun pekak nepa, jam 10 pekak macing selesai, yaitu ratnan bengkel, aktiviti ratnan Majlis Seni Sarawak. Okey, Majlis Craft Sarawak edit. EDT miak ngimun jam 10 pekak nempa. Okey, jam 20 reco macing selesai nempa kena uningar yana sound check khas untuk artis dan penyanyi utama. Kuan konsert. Okey, malam nempa konsert ya, konsert NRMF. Malam nempa dan majlis penangguhan NRMF malam nempa ruan tong atur kena uningar sekitar jam tuduk malam macing selesai. Okey, di kanina nempa tau ramai-ramai ruan hibur ngeramai ratnan artis-artis undangan tau lah kena uningar. Dan cuma minggu pameran ini jualan kraftangan
Di tecuna cabutan tiga bertuah, okay? Ngimurat pekak jam liwa pekak aco minggu. Okay, saya tecuna jam puluh pekak aco minggu persembahan music. Okay, persembahan music tarian abang but persatuan etnik. Okay, ini miak mangun kira uningar jam puluh pekak aco minggu dan muna dejo aco minggu acara activity Northern Region and Music Festival miak selesai ja muna dejo aco minggu. Okay, kurang ni kira uningar ratna nato program activity lok mangun Sungai Limbang yaina pekatu dengan NRMF ataupun Northern Region Music Festival. Okay, macing tau ramai-ramai pupuk kulun bawang lundaya lunta warga Limbang warga Lawas pat-pat tau dihiburkan ratnan program ini ratnan arti-artis undangan lok miak perform bang malam sini yaina malam kebudayaan dan malam nepa yaina konsert. Okay, konsert NRMF. Okay, tercuna kena uningar tau rokong ramai dengan Nani Setecuna awal lok bang niat.

0: Radio Malaysia.
1: Radio tahu,
0: ani de jorang kawa.
1: Pendengaran nama lawa.
2: Okey, kena dengar tahu lemu bad baru selaku baru do pulih dejo kuantau taman tinang kena nak popo kolon bawa lundaya do mapapu arang gawa pu tau jo sini kena dengar ajo 5 tanggal 22 bulan 5 2026 dan ajo sini ajo lok kedua kalau nak sinap ya ajo lok kedua NRMF Northern Region Music Festival Limbang Lopengan dengan Murat Nalem kena dengar Kerat Nalem jo sini nempa macing ajo minggu dan tau pian keli kudang apa anu lok bangun Ratna Lam macam sini terbacau macam sini Ratna apa kak macam ini lagi rau dengar napa malam mendecam. Okey, pad-pad dengan sekeja DJ Roslin lok pad-pad dengan ku lemah balem bang konti lok pian sering kuantau kena dengar Ratna program ini. Okey, halo kon hello. Do boleh dah cor Roslin. Hai, do ko bang talian telefon dah ai tadi ni ke live tu ni.
3: Mau betul betul.
2: Ya, do boleh dah cor.
3: Memang dah luar ko memang cukup laut nak ini ko.
2: Oh, eh, ko ni baru nuli ro
3: dai
2: kan.
3: Baru nak cerita luar kita. Okay, mula okay. Urusan lok perlu ro na ngelesai
2: tu. Iya, ya? Memang kesibukan tahun ni. Mangun ko penganjur Ratnan program ini.
3: Mo.
2: Okay, mereka nak bukan mo Roslin. Ratnan program ini anu lok mangun
3: okay, cos ni. Okay, terima kasih ko. Do pledejo kenak lok ni ngar siapa cos ini 22 aco bulan 5 2026 siapa kenak tungai Limbang dai lot tuduk-tuduk-tuduk Limbang yaina program Northern Region Music Festival siapa laksini yaina edisi lok 6 ya program ini run ngatur siapa RTM Limbang na pemeran kepercayaan inan ngatur ataupun menganjur program ini kenak ya di laksini kuat lokanam dan ngimun rat aja sini 22

0: bulan 5 ini yena tutur aktiviti lok inatur dengan mon hati napakak dengan pameran ya ratan agensi Prita NGO ini pernah bepat pribet dengan bepat bang aktiviti pakatu dengan program Northern Region Music Festival ini. Siapa ini apakah yena raptai penuh konsert NRMF 2026 di tajuna muna da cho ini napa kena klo kena dengar kena Jacob ya. Bang 22 kira bang 22 ina ngimun bengkel di pena aktiviti loka inatur kuan tau lok tutuna kuan lun mula lok macing ya lok kuan warga Limbang. Dan bang pukul 2 ini napa inan sound check ya kuan penani utama malam kebudayaan napa da cem. Di napa malam yena malam lok pun ada program showcase malam kebudayaan Northern Region Music Festival. Napa malam ini kob ya yena malam kebudayaan siapa malam ini tau miak niar nan persembahan doa ia ratnan music, doa ia ratnan alai, ratnan among tuduk lamut etnik lo kini tunggu Limbang kenak ya. Ia na Lun Bawang, Bisaya, Tagal, Kina, edi pena etnik Iban, etnik Bisaya, lo ke pad-pad ngecing persembahan dan apa decem. Dan penani luka titang ramai na tahu na pada cembang program showcase malam kebudayaan Yena Ahil Alex Melissa Francis Edi Roy Kapila ina luka macing titang ramai bang malam kebudayaan ini na pakai anak luka ningar ya ina program tahu na pada cem dan nepa coka dua yena program tahu masih runacu dengan pameran di penak pasui kraft tangan ratnan etnik luk ngalabepat bang gagak kemah-kemah luka pengetinina ya dan kurang ini tak nak luka ningar kurangnya ratnan aktiviti beken inan cabutan tiket bertuah luka ngeramai netau dan anit booth-booth rata perkhidmatan ataupun persatuan luk ngalabepat inan luk badan siren ataupun inan pameran luk ruan da ngatur kob ya. Memang dok taga lama-lama luk ruan da nina kuan tau ruan da pamer kuan lun mula ratnan etnik manit-manit lah ya. Dan inan pasui luk ruan da masui inan ratnan kraft tangan da akan da pun nak miaka ruan atau niar bang kemah persatuan ini ya. Dan malam nepa yena malam perasmian Northern Region Music Festival ini pernah konsert Northern Region Music Festival 2026. Jadi ini ya kena keluarkan dengar malam luka dua, malam luka memang ramai nggak cukup. Mula artis-artis luka titang miak macing bang program ini apa kena keluarkan dengar ya. Arangna luka macing bang malam nepa luka titang yena Azi Mustafa Alex Wan idi Bob Sentuhan ina luka artis undangan luka titang bang malam nepa na Jacob ya malam konsert Northern Region Music Festival dan aco katalu yena aco minggu masih pameran ratan agensi luka agensi Prita di pernah NGO di penak persatuan miak inan lok ngalap bepat bang karabinan nepata dan inan persembahan music ataupun alai bang anit booth ataupun kemah persatuan lok ngalap bepat ina ratnan gambaran aktiviti lok mangun dan malam nepa lok titang macing bang program tau ngoka berasmi Northern Region Music Festival edisi ke-6 ini yena yang berhormat Datuk Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Ismail yena Tara Menteri Industri Makanan Komoditi di Pembangunan Wilayah Sarawak lok pernah adun N 75 Bukit Kota kop ya ina ratnan gambaran lok miak rontak kongsi dengan kanak lok kendinga ratnan program Northern Region Music Festival kanak ya Dan nak lupan, nak malam, nak pada jam ke, nak pada jam tau niar malam kebudayaan artis lok macing ramai na tau nak pada jam. Yena Melissa Francis, Roy Kapila, Ahil Alec, Jolie Jengan, Rat Pupu atau etnik Lundaya orang Ulu, Melvi Rizal CBR. Ini lok macing na pada jam ya. Kan program ta na pada jam. Jadi na ramai-ramai tau macing ngeramai program ta ini na pada jam lok macing kurang lupa kalai nekap muka nekap perkenan parking aja kumula lamulun ko mula kereta. Muka macing nekap suinan parking ya. Lok do.
1: Kalau lok ma bujang-bujang di maya motor do.
0: Ya
1: motor. Ya mata maya motor do kalau arah tu.
0: Kongsi tabang sebulan kereta ya. Play senang tau nekap perkenan parking
1: Matu.
0: Ya. Dan merapat kerap tanalan ngini tarat dan keselamatan tau lok tutuna lok ngita anak lok madari. Ni mati cuk dah kerap macing na tau purap ya. Mesti ia sudi yang tahu omong
1: pelena. Ai matot dua nak tahu di matutu mararu.
0: Mararu mula lok
1: pun dai pun tu ngai di tabau lak lamulun.
0: Maya iring kema ini nan dalun masui akan. Akan iri penak lok rupan. Jadi nah macing tahu nama gagau kuman dari rumah amiak
1: kembali. Ya, mula lukenan, mula lukerupan, lukeruan pesuin.
0: Ngetusin mah. Persatuan ataupun peniaga luk masih iring iring kemah ni kop ya. Muka tak mencing temurun, pelai tapat pan amiak nyiar program tahun ini apa ya. Okay, ini ratnan gambaran luk mikron kokong si kuantau kop.
1: Okay.
0: Dan dengan ini napa nepa atau apa pun berita dengan tutrak ya report aktiviti lo kemangun dan kawan kanak lo ke pengekerja pengini napa miak ucu kurang bela dulu di singgah singgah lah bang nyer aktiviti lo kemangun kau biar
1: kawan dia lo kemak lemah bah lemah bah nak okay, ucu
0: ucu beli tiket kau
1: ya ucu beli tiket ina tiket cemutan. Bertua ina hadiah kawan ngadang-ngadang tolok bertua numbur-numbur bertua
0: ya penyerangan hadiah nak kau bina memang mula barang elektrik freezer icon
1: jadi ide mereka kan gara-gara iya. Serigit punya pasal dua rigit punya pasal maka lap barang-barang elektrik
0: ini ya peluang tahu niaratan sokong program lokal rontong atur tunge bang bepat
1: iya, bang betul. Kop ya dati akhiri kini dia selak sekuat ini lo
0: selak sekuat tahu ini tahu memang bertuah kurang baladu lunding cukup bepat limbang Yenepa Utara Sarawak kan penak tamado ya mo tahu inan mini rainforest ko datang region lele mapad ko dang mini rainforest festival
1: lo keruan dai kucing ni
0: ada lak kan kucing dan miri
1: betul
0: okay, ini aku ratnan gambaran aktiviti lok bangun bang udung minggu tahun ini ko ya
1: okay. Terima kasih kinak tahu Roslin ya. Terima kasih dan tahu lembut dua kong ramai dengan Nani Satajuda.

20 de Choy di Tabib Malaysia Madani padpa dengan Koros Lintai Long Ngeceng Salin Berita lu kelap karat section berita ehwal semasa RTM Kuching. Tajuk ke berita utama Pulit Choy ini. Gabatan Batang Lupar satu nguit isu kuan masyarakat tiring tengah pak nenap. Bihas 2026 ngerarang Borneo mangunku hab halal. Driver lori neda tuduk jam netanam bang buri tanah. Berita Satachona. Gematan Batang Lupar satu luk ngegatum sebuyau idi triso tirawe miak nguit isu luk raya kuan ulun masyarakat luk tudo mairing tengah bapak nenap Sarawak. Tara Premier Dato' Amar Douglas Uga Ambas namala kemudahan luk mabaru ini miak ngurang kerap nalan luk cuma mengalap kerap 5 minit. Bangkrab lokatun perkhidmatan feri ron makai dengan mengalap kerap arang talu puluk macing 45 minit. Projek ini miak ngetua jaringan gatum rapu ngetua tubuh sosioekonomi bang kawasan iring tengah bapak nanap. Ia pernah miak ngesanang lawe lun tebawang miak laluan miring tengah bapak nanak luk amik Kuching di tutudak bandar utama luk bakan bang Sarawak dengan melun awar. Ia malayna nan luluk ngalap berita sepengar nang ukab rasmi adat pra ukab rasmi gematan Batang Lupar satu bang Sebuyau. Pudutnya inak sponsor penuh Ratnan Perita Bawang dengan belanja melap 848 juta ringgit. Gematan dua lorong satu hala kikadang 4.84 kilometer ina yaina gematan luk guta epak luk abud kadang bang Malaysia idingimun ruan ngukab kuan lun mula inalem. Penyerahan pelabuhan Bintulu kuan Sarawak tirawe mia kuan ngeletep udung bulan 6 lakini. Tara Premier Dato' Amar Douglas Uga Ambas namala Perita Persekutuan nasetuju inan mubu pelabuhan Bintulu amik nan Perita Sarawak dengan nilai 1.8 bilion ringgit. Bang Suku Katalu lakini Perita Bawang miak necu usaha inan ngesipu among bupun kuasa pelabuhan Bang Bawang paliang sebulang bupun kuasa pusat luk miak tetenan Lembaga Pelabuhan Sarawak. Ini miak memperkemas isu dasar kawal selia rapu mad usaha pembangunan selawe dengan timur na plan induk strategik pelabuhan Sarawak. Sarawak kuan kuat lupun pun na miak ngatur pameran halal antara bangsa Borneo atau Bihas 2026 ngimun rata 20 aja macing 20 talu aja bulan tuduk lakini dai akan Kuching. Tara Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan merapat ia miak ngepicat jaringan perdagangan di pelaburan halal di terjuna ngeranat akses pasaran kuan perusahaan isut di tap-tap PKS rapo lun usahwan halal. Luk badan siran ini miak ngerarang Borneo luk tutuna Sarawak mangunku hab halal bang kerap luk pa'atun. Ia nama lainnya Bang Sidang Media Bihas 2026 luk inatur Bang Kuching. Bihas 2026 ngemung lun luk mudut dasar lun penguyut bang perusahaan idi pakar halal rat Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Turkiye, Arab Saudi, Brazil, Jepun idi Sri Lanka. Penganjuran nuduk suat 20 lunluk nuat modal antara bangsa 50 sesi padanan perdagangan meratu lunluk ngedalan pameran idi 400 delegasi bang pemong meeting. Festival Music Hutan Hujan Sedunia RWMF 2026 nuduk aicing mela 23,000 lunluk amik ngikak lakini. Kerabat Diraja Rat Selangor di Perlis penak tirawe miak majing near festival ina. Tara Menteri Bapan Ngerang Industri Kreatif di seni persembahan Datuk Sebastian Ting Chiu Yiu ngegalak ia aca penghormatan luk raya kuan Sarawak bang ngatur festival berprestis ina.
RWMF 2026 miak ngagala melun ula kumpulan muzik berskala raya padin dengan persembahan solo Bangkrab Lok Atun ngarapu penyertaan kumpulan Rat Mongolia, Korea idi pena Uzbekistan. Lama-lamut acara lu ngarwit niat miak ruan ngedalan arangna persembahan artis Bang Bawang idi pena antara bangsa idi lama-lamut bengkel interaktif lu ngagala ratnan kepelbagaian budaya idi muzik. Ia malainya bang Aceh Sidang Media Luk Innatur Bang Kuching. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mere bayangan pilihan raya umum PRU Dewan Undangan Negeri Sarawak Amek Munang. Agan pena ia na ngagala tarik ataupun aco luk sematuna ia mo ia ngagala tarakuan ngedalan PRU Dun Sarawak masih ketecanin macing tuduk macing bulan dua lak baru. Di Bangkrab Lok Mapan, ia mutu perita gabungan Parti Sarawak GPS pele petaju bersatu nolak budaya pakusag rapu petaju matar kebajikan rakyat. Borneo miak ngacing putu inanina perkhidmatan tulud kuan dalan Kuching amek Sibu, Kuching amek Miri, edi Kuching amek Bintulu secara komersial ngacuku laluan ina na inau kategori mangunku perkhidmatan udara luar bandar ataupun RAS. Mayagala Opis Menteri Pengangkutan dalan mepad gudang Kuching amek Sibu, edi Kuching amek Miri, ye ina tulud adang bandar idina menuk kategori perkhidmatan luar bandar. Idi tajuna na petulu ngarima subsidi perita. Maya semakan baru RAS Ratnan Suranjaya Penerbangan Malaysia Banglak 2027 dalanina na maya ataupun na menuk definisi obligasi perkhidmatan awam. Ngacuku dalanina pena ina operasi pad-pad dengan Maswing dengan Air Asia, Malaysia Airline atau dua-duana. Di Bangkrab ini Air Asia ngedalan tulud Kuching amek Miri kinula 46 kuak bang seminggu. Kuching amek Bintulu 38 kuak bang seminggu. Di Kuching amek Sibu 37 kuak bang seminggu. Pusat ngayak kerbau di fasiliti ngeproses keju halal pengai nak ngaju bang stesen meragang Lawas. Penolong pegawai veterina kanan Opis Perkhidmatan Veterina Daerah Lawas Robin Asut Nemalang ia ina nyokong operasi ngeruat secara komersial makai mesin berteknologi rat India. Opis Perkhidmatan Veterina pernah nengabit 500 kerbau secara pawa kuan syarikat Luklinantik. Baka kerbau riverin pinili ruan nangesa dari stesen ini dengan sebulang kerbau kerbau tina miak ngeruat arang 5 liter susu bang seajo padin dengan 5 liter seajo kuan kerbau tina luk biasa. Pasukan Bombay di Ngenyelamat Malaysia, JBPM ngalap kerap mela tuduk jam inan ngeruat butung seburu driver lori luk nate sepengal lori luk pikaina na eksiden daik dalan Batang Lupar Sadong Sebuyau Pekak Inalam. Balun ini nangun kerap tayar paatun lori luk nguit muatan premix ini nabacit ngenaut nana gagal ruan kawal ini nepe bang parik luk inan Lumpur. Mariak Galak Komanda Operasi JBPM Zon 2 Muhammad Mirza Dalmira Miraj mangsa Yena Richmond Pusai 27 lah neta bang aburi tanah. Operasi ngeruat mangsa pernah makai kren edi jengkaut inan mubuh lori. Mangsa berjaya inak ngeruat bang pukul 2.47 minit pulit ajo inalam idi inau sah nedat Ratnan Bupun Opis Menteri Kesihatan. Butung mangsa
birenan bupun polis kuhan tindakan sa tensyona. Sa kabarong nga cing tajo ka berita utama pulid adyo ini. Gamatan batang lupar satu ngwit isu kuhan masyarakat iring tengap apa nanap. Bihas 2026 ngararang Borneo mangun ku hab halal. Driver lori nada tuduk jam netanam bang buritana. Bacing ini salin berita pulidaco ini berita ina sinusun Nur Akila Arabian Rad Section Berita Ehwal Semasa RTM Kuching dengan ini do pulidaco di tabi Malaysia Madani.

Okey, kita mau dengar ini acan nani luk catanan alag ngace roromu. Dan mangun ku kita nang ini jam 2.20 telu minit pulih dicu. Okey, radio tau lu tepmu bang niat. Ya, kita mau dengar. Okey, kuan tahu lupian ngacing tabi. Ya, lupian ngirim tabi, ngacing tabi. Kuan ni tamam, kuan ni tinam, kuan ahli keluarga. Kuan dua rurum-rurum tahu, kuan awa tahu kira uninger, luk ninger dan nier siaran radio Limbang Bang Pulih Dejo sini. Tabi-tabi matelum, miak ruang tahu nata, lewa balaman komen, live TikTok, ataupun live Facebook Limbang FM. Tau pernah miak ngacing tabi matalu lemah batalian telefon. Ia ina 0-8-5-2-1-1-2-4-6 mukab kuan tau na kini. Okey, natura-tura tabi lok ngacing ya ni rakyat nak tau riang ngirim tabi kuan tau ruran ruran pada ngacing tabi kuan tau pupulun bawang lun daya kena nak tau William Jonathan Malado pilih deco kuan tau lok ninger dan nier siara radio Limbang Rita Lion ngacing tabi kuan tau Lukman Sweetie ngacing tabi kuan tau selamat adok pilih deco. Okey, tabi setecunai ngirim kena nak tau Lin Selin Ratdai Johor Baru kena nak tau Josh Wong pada ngacing tabi kuan tau selamat bersiaran radio Limbang lutap mo bang ni. Okey, kena tahu Buki penang ngacing tabi kuan tahu malah 20 deco. Kena tahu John ngirim tabi kerau ningar Ratdai Perak kuan tahu selamat bersiaran dok ningar Radio Limbang. Kena tahu John Kulin. Okey, kena tahu jauh setecuna no name Ratdai Kuala Lumpur ngirim tabi kuan Popo Talun Bawang Lawas dok ningar siaran Radio Limbang Bang Pulih Deco sini. Kena tahu no name Ratdai Kuala Lumpur. Okey, setecuna Sally Sally malah 20 deco. Radio tahu lutam mobang niat. Terima kasih kena tahu Sally. Okey, kena tahu Mariam Tai Radai Tatau ngirim tabi kuan tahu Taman Tina Kenana Kopolun Bawang Lundaya luk ninger siaran Radio Limbang rat kena tahu Mariam Tai. Okey, setecun kena ninger tabi rat kena tahu Lius Balang Well ngirim tabi kuan tahu dengan balado pulih dejo. Okey, tajuna tabi rat kena tahu Denny ID Penak Pinky kuan tahu siaran Radio Talu Tamo Bang Niat. Okey, kena tahu V Radai Lawas ngirim tabi kuan tahu Popolun Bawang Lawas nok ninger dan nier siaran Radio Limbang Bang Pulih Deco sini ya. Tapi setecun ini rim kena tahu dia nak malah dok pilih deco kuan among tahu kebalannya baru kulat kena nak DJ do selamat bertugas mudah nak cok kayak tungek sepitang. Ini ya tapi nak kena tahu dia nak deh sepitang mudah ya. Okey, tapi setecun ini rim kena nak tahu Kimoi kuan tahu Popolun Bawalun Daya selamat bersiaran kebalannya Adul Papa Comel Bautista Ari, okay Ari 12 love love loyal friend singa ngirim tabi kuan tahu selamat bersiaran. Tabi setecun ngirim kena tahu bi sayang kuan tahu Limbang FM lutap mobangnya. Kita curi kena uningan Rade Miri kena tahu Corina malah selamat sore selamat petang DJ selamat bertugas terima kasih kena tahu Corina. Kena tahu ini ngirim tabi kuan tahu Popolun Bawang Lundaya selamat bersiaran di Radio Limbang. Dan tabi setecunai ngirim kena tahu Pangiran di Penaruran kuan tahu Popolun Bawang do ninger Radio Limbang lutap mobang niat. Setecunai kena ninger kena tahu Ariana Nasir Barang ngirim tabi kuan tahu luk ninger dan nier siaran Radio Limbang. Tapi setecunnya ini rim kena tahu Sam Radai Miri kuan tahu ya. Kedo ningar do mapapu orang gawa lemaba siaran radio Limbang FM rat kena tahu Sam Radai Miri. Okay, selama ini kena ningar kena tahu Veli Jonathan Radai Kucing ngirim tabi kuan tahu Popolun Bawang Lundaya dok ningar dan nier siaran radio Limbang lemaba live TikTok.
Okay, kita akan dengar ini among na tabi-tabi mentalu bang live TikTok Limbang FM. Okay, selamat ini kuanta lo piang ngirim tabi lima bang live TikTok. Natad tabi-tabi mentalu kita akan dengar bang live TikTok komen ataupun na Facebook Limbang FM. Selamat ini kuan mentalu lo piang ngirim tabi lima bang talian telefon. Yang talian telefon tau ya na 0852 11 246. Esok kuah baru 0852 11 246. Muka kuan tau na kini. Okay, tajur kira uningan Dayung Sagon. Okay, Dayung Sagon kira uningan ngirim tabi kuan semua warga Malaysia yang bersiaran di Limbang FM. Laki nak tau Dayung. Okay, Dayung Sagon ngirim tabi kuan tau dengan balas selamat menyambut hari gawai yang laki nak tau Dayung Sagon. Okay, tajur kira uningan BA Radai Kucing. KBA Radai Kucing ngirim tabi kuan tau Pupulun Bawang selamat bersiaran Lia Radio Limbang dan selamat bertugas kuan DJ bertugas. Terima kasih kena toba Radai Kucing. Ini kena mendengar Ratnan Among-Among tabi-tabi metalu bang live TikTok Limbang FM dan live Facebook Limbang FM. Radio tau lutup bawang niat nani tau sata juna. Okay, nani tahu setiap cuaca kena mendengar dengan nani luka judul Alah Mudo.

Oke, kita mau dengar ini Achen Nani Luktatenan Awa Kita ya. Awa Kita dan Nani ini baru-baru remuat sebetulnya. Baru pinudut dan baru remuat. Nani terbaru Banglak 2026 ini kita mau dengar. Oke, mangun kukyotan gini. Jam 2.43 minit pilih dejo. Tercuh dengan awan ingat tahun ya Ratnan Siar Tino Dojo Kuan Bawang Tau ya Limbang Lawas ya Ini pernah Bang Bawang Tau Sarawak sementuna Ratnan Repo Tino Dojo Loki Lap Tau Rat Upis Metrologi Malaysia ya. Okey, acos ini tanggal 22 bulan 5 kena dengar co 5. Pak Pulih de co ini rinipot mudan. Okey, rinipot mudan bang tudak-tudak kawasan, bang bawang tau. Selaba ini napa de jam cina do co do na mudan. Ya mo, Pak Pulih de co ini mula bawang tau ini kena dengar bang Sarawak luka mudan. Okey, bui membui rat barat laut. Okey, kinawar puluh macing 20 km sejam. Dan nepak nenap tau meribut kereta 0.5 macing 1.0 meter. Okey, selepas ini kuan nepak tanggal 23 ajo bulan 5, nepak jo 6. Pak pekak, Pak Puli de Jo, ini pada de jam nepa. Tino do, Jo tau do, namudan kena meninggal, okey? Namudan tebeco banget Jo nepa. Okey, selama ini, bui mabui rat barat laut, kinawar puluh macing 20 km sejam. Dan Pak Nenap meribut kereta 0.5 macing 1.0 meter. Okey, saya tercun kuana Jo minggu. Okey, report Tino do Jo kuana Jo minggu. Papeka report mudan kita mendengar ke papeka report mudan Papuli Dejo pernah report mudan bang tudak-tudak kawasan atau tudak-tudak Suinan bang bawang tau Sarawak. Ini saja cuna pama dejem aco minggu tinodojo do namudan dan bui mabui rat barat kinawar puluh macing 20 km sejam padanap meribut kereta 0.5 macing 1.0 meter. Okey, kurang ni kena mendengar ratna report tinodojo loki laptau rat day upis metrologi Malaysia kuan aco sini neba dan aco minggu kuan telujo lah kena mendengar ratna na report tinodojo tau ni. Okey, tahu macam Ratnana tudak-tudak tabi iya ni kena ninger Dayung Sagon ngirim tabi selama bersiaran di Radio Limbang. Punang Arur penang acing tabi kuan tahu Pupul Lun Bawang Lun Daya selama bersiaran do ninger Ratna Wininger dan Nadir Ratungai Miri. Okey, DJ nan bala-bala do Punang Arur. Okey, setuju dengan kena ninger tabi Ratna kena nak tahu idea berita. Imo Ain Felix okay, Rada Sundar ngirim tabi kuantau Lun Bawang Sundar Lun Bawang Lawas do selama persiaran kepala ana. Okay, kena tahu Kolina kaitungi undan ngelupis inan acawa, acara awa kain neba. Okay, kena tahu Kolina sibuk ngelupis dia ni lun teluh inan acara tadawa neba na. Okay, kena nak tahu Kolina. Ya apa wana Kolina? Dayong Sagon pernah ngecing tabi kuantau selama bersiaran di Radio Limbang. Okay, terima kasih. Kuantau taman tina kena nak luk hadir. Ini ninger dan nier siaran Radio Limbang. Maaf pulih di cos ini. Rati apa mau inan bawang tau. Okay, support siaran tau dengan tap-tap di layar. Laboren, share, komen dan follow. Siaran Radio Limbang. Kita kena mendengar bang jam telu berita miak pendengaran tau ya. Pengah berita jam telu perkhidmatan Bisaya miak bersiaran neju program tau sepengah ini napa na. Kaya nama kelupan kuan tau Pupulun Bawang Pupulun Daya luk ningar dan niar siaran luk idi ningar siaran Radio Limbang mapulih di cos ini nama kelupan kena mendengar macing ame tungai Limbang ame niar Ratna na Pesta Northern Region Music Festival Limbang luk pangandengimun ajos ini. Okey, ajos ini. Na pada jam tau inan artis. Okey, artis-artis jemputan rat luar negeri dan artis-artis tempatan dalam negeri. Okey, setejuna etnik-etnik luk bang Limbang ini pernah lawas. Miak ngalai malam ini bupun kina, etnik Lun Bawang, etnik Bisaya, etnik Iban, etnik Kedayan, dan etnik-etnik Luk Bekan lagi nak mendengar Luk Bang Limbang ini pernah lawas. Ida miak nganau performan atau
ataupun persembahan Alai malam ini pada dengan dua artis-artis jemputan. Okey, dengan ini nak berkelupan kuantau warga Limbang, warga Lawas, Brunei, Labuan, Idi Penak Miri, macing tau ramai-ramai malam ini ya. Macing acom minggu program tau ini Northern Region Music Festival. Radio Tau.

Oke, kita mau dengar soal apa siaran Radio Tau Lutomo Bang Niat Macing di penghujung rancangan Apo Tau Cos ini Cos 5 ya, tanggal 22 bulan 5 2026. Oke, soal apa kita mau dengar Apo Tau Papa denganku DJ Jacob Macing ini berita miak pendengaran tau Bang Jam telu pulih dan cuan apa nah. Dan sebagai berita kita mau dengar perkhidmatan Bisaya miak necu bersiaran di Radio Limbang. Oke, dengan ini kita mau dengar ribuan terima kasih Wimala Kuan Abung Tau Taman Tina Kinanak Luk Ningar dan Nier siaran Rantau ini lembaba live TikTok, lembaba live Facebook ataupun lembaba radio TV ID Pena RTM Klik. Okey, nama kelepan Mapapu Tungai Limbang kita mendengar Northern Region Music Festival dan Wim yang lembu baru bersiaran parpa dengan tahu Ajo Neba. Okey, dok necuk ke keman, dok necuk lu keruan, dodok lawe kuantolok bang lawe, dodok tudok kuantolok tudok dan dodok rudap kuantolok pian rudap. Terima kasih Lun Bawang, terima kasih Lun Daya, terima kasih Lun Kelabit, Malaysia, Brunei dan Indonesia. Mapapu bro, Tuhan ngaperuan. Bye-bye, Malaysia.

dan sanitasi secara mampan selaras SDG. Usahawan industri kecil dan sederhana IKS kini berpeluang memasarkan produk mereka di Madani Mart. Timbalan Menteri KPDN merangkap pengerusi Yayasan Madani, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata ia antaranya sebagai langkah memperluas pasaran serta memperkenalkan produk tempatan kepada lebih ramai pengguna. Kelonggaran diberikan kepada cawangan untuk menerima produk daripada IKS selain inisiatif membantu peniaga tempatan. Pemeriksaan mengejut dari semasa ke semasa akan giat dilaksanakan bagi memastikan pusat jagaan kanak-kanak beroperasi secara berdaftar dan selamat. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata tindakan tegas akan diambil terhadap premis yang didapati beroperasi tanpa kelulusan, termasuk mengarahkan pusat jagaan berkenaan agar ditutup segera. Golongan belia perlu bersedia menghadapi perubahan teknologi termasuk teknologi AI yang semakin pantas bergerak seiring perkembangan ekonomi digital negara. Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Sabran Abdul Bahar berkata, teknologi AI kini dilihat semakin dekat dengan kehidupan golongan belia sekaligus menjadi antara elemen penting dalam pembangunan negara masa depan. Lawatan dan perjumpaan khas secara bersemuka penghuni penjara dengan keluarga dibenarkan bersempena sambutan Aidiladha pada Jumaat dan Sabtu depan. Jabatan Penjara memaklumkan perjumpaan meliputi semua institusi penjara termasuk Pusat Pemulihan Akhlak, Pusat Pemulihan Khas, Tempat Tahanan Khas dan Sekolah Henry Geni. Bagi keluarga yang tidak dapat hadir ke penjara pula, perjumpaan secara dalam talian disediakan dari Sabtu depan hingga 1 Jun. Seorang lelaki berusia 28 tahun ditahan di sekitar kawasan Sri Alam, Johor Bahru bagi membantu siasatan berhubung kejadian cabul melibatkan pelajar sekolah di kawasan sama tahun lalu. Pemangku Ketua Polis Johor, Deputi Komisioner Ho Chun Huat berkata pihaknya mengesan hantaran yang dimaknai oleh akaun Facebook berkaitan kejadian itu, juga menerima laporan daripada ibu mangsa. Suspek direman sehingga Rabu depan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya macam sebara macam jati bersama lagi jam muslim data dah titik sebab pukul 6 soal pada teh. Jadi sudah pinaus lagi rancangan jati untuk sebara teh sama-sama nanti dulu. Jati ngalah pandai gaya atau rancangan untuk ada talu apa tak ada bula talu. Dopedoh dah bulan 5 tahun 2026. Pidama penguasa atau rancangan itu jati akan terus bersama lam rancangan Dendang Saya Badau. Lampu kol apa Saya Badau berita tadi Limbang FM akan malapa kongon. Pengajar berita tadi Limbang FM jadi bersama kendo lam rancangan Dendang Saya Badau. Sementara lampu kol 5 so pada berita National tadi National FM Kuala Lumpur akan malapa kongon. Pengajar berita National tadi National FM Kuala Lumpur jadi akan terus bersama lam rancangan ke Turi Kilano bersama lam rancangan ya bersama alam rancangan Dendang 56. Di dalam pukul 6 saya dalam tuntut bisai akan mai. Ya jemaah sekalian demikian rancangan akan malapa kon tetiti sabuna pukul 6 soro pada teh.

Okey, jam asli dah titik sudah pun pukul talu pada 4 minit saya barau. Soang-soang nama kasih, terima kasih yang agus saja bersama Mereka Radio Jati. Jadi untuk kena tahu saja bersama Radio Jati sampai ini untuk siaran itikal anda sampai ini pukul 6 soal padau. Jam asli, senjap kita harus lagi rancangan Jati untuk saya barau te. Sama-sama nanti dulu, Jati ngalah pandai gaya atau rancangan. Gaya jangkaan kanan ada untuk bagian limbang yang mula tada pukul siam dondomiti kemena sebuah pada jam. Pidombor jangkaan keadaan adau lam sebalah saya badau mea soro padau teh. Numa pilih ganit pisinan doalan. Jadi hasil nanti memuyen yang kalapan ngau-ngau saya nanti di kapi di Mominaro. Pidombor jasara ni tema lapan kongon. Jadi darab nombor tati, darab nombor genau. Joko mandalam banjir kena pelan. Janji min saboy lam alan yang muyen ngayon ni nama selamat naun. Sementara ini keadaan laut lam kuasa Neglo Sarawak, Gumbang Sawat. Sinan poin 0 meter sampai sinan poin 5 meter. Sementara longos laju tad barat-barat laut, selaju 2.4 sampai 3.4 kilometer sejam. Ini orang jangkaan, kadang-kadang untuk kadang-kadang yang melotat pukul siam dan domitik kumai, ialah sebuah pada jam. Okey, jam asli, sejak menarus lagi rancangan Jati untuk ke Serba Dauti sama-sama Notugulu. Jati ngalapandai bersama Mayor Berito Jati mula-mula untuk pertemuan Jati dalam rancangan suara atau lupa dapat puncak prestasi yang umur Jati akan bersama Mia Berito Jati sejak pagi. Jati akan ngalah pandai report dan kawan sekali Jati aro, yang aro lam tapak NRMF lam lot turu berkaitan maya program NRMF ataupun Northern Region Music Festival untuk kali ke onom ataupun edisi ke onom untuk tahun ini. Jadi untuk nun harus lagi bersama Mia Berito Jati molo-molo. Pidombo sesuang pembagian usin sesuang 124 juta ringgit au benono perintah Sarawak untuk unit hal-hal agama lain Unifor tahun ini. Timbalan Premier Dato Amar Douglas Sunggemas Mara Tan Suang ino siap ngopot juta ringgit senedio untuk kerja-kerja ngal meni pendakot standard alai sembayang lengka Islam. Talu ngopot juta ringgit untuk benagi timo sekolah mubalig untuk nyokong keperluan kemudahan meni kemajuan. Usaha ino nalang sokongan berterusan perintah timo perpaduan kecemerlangan perkhidmatan meni kemajuan yang seimbang untuk selid komuniti lam pagunite. Ina boleh tahu Jati mula-mula bersama lam rancangan suara telur pendapat puncak prestasi. Okey, jam asli jadi akan terus lagi berindang bersama lagu tad Henry Pengantin bersama lagu no Sibuk Selalu.

0: aku Elisa Eni, terus bersama Radio Jati, sudah tentu no lam genau.
1: Okey, jam asli titik sudah pun pukul talu setengah saya badau. Jadi seperti janji Jati Mai, Jati akan bersama Mai kawan sekerja Jati, Brozam, yang akulam tapak program Northern Region Music Festival 2026. Jati bersama Mai kawan sekerja Jati. Halo Brozam.
2: Halo, Jati Badau.
1: Bonca saya badau nombor beritopi tapak program NRMF. Ada itu.
2: Begitu, Bonca sejalam ada itu. Ngeno, aku asam piras-piras lah.
1: Ya. Harap kalau boleh berhenti lah
2: untuk ada itu. Ya, benar. Untuk ngelancar program itu tinggal.
1: Ya, benar. Jadi untuk ini, Jati akan terus bersama meriput. Jadi untuk program ataupun ada mula-mula Jati bersama dalam program Northern Region Music Festival.
2: Okey, terima kasih Sibil dalam video Limbang FM. Jadi, rata-rata aku nak tahu yang belum-belum program Northern Region Music Festival kali yang ke-6 yang belum-belum tanda itu 22 sampai 28 ada bulan, you know, tahu 5 dan 6 dan minggu mulai pukul balu dan 6 sampai pukul 11 mentong. Jadi, aku berkongsi dengan aktiviti-aktiviti yang ada itu lah. Yang boleh dimakan sedih ada itu kemarin kena rino penelangan-penelangan untuk ada yang mula-mula. Seperti biasa penelangan itu akan bertarusan sampai ada minggu. Sampai ada minggu tak berlang tanpa kata lah. Jadi antara bagian-bagian yang alap bagian dalam penelangan ada itu, you know, beberapa persatuan. Persatuan Iban, Persatuan Sadia, Persatuan Kedayan, Persatuan Bawang, Persatuan Bisaya, Persatuan Melayu, Persatuan Tagal, Persatuan Hokkien. Ini antara persatuan yang ala bagian untuk pameran untuk dalam sebelah teh. Nah, sementara antara agensi-agensi ataupun bagian-bagian NGO yang ala bagian untuk pameran yang ini perkhidmatan-perkhidmatan dalam sebelah teh. Dalam ada teh, you know, perkeso, NRIB, Kepis Gayo Ngamato Kedaniya Masyarakat, Yapim Aranu, Beng Rakyat, yang ini Beng Rakyat dan Aranu, Sahabat Cabang Miri, Tabung Haji, Baitul Mal, Jabatan agensi anti dadah kebangsaan yakni penjara Limbang yang ambo awan ni Sentek Pelawat Megah Angkasa, pejabat tenaga kerja yakni pejabat kesihatan ani karena rosop no, you know, PDRM PDRM Amanita lah ya, selain tada Rusitia ATM ya Evon yakni aro farmasi sing farmasi ini ngala bagian dalam penalangan dalam sebagai mea perkhidmatan lah. Sementara lama awal yang nak dalang ngal penalangan dan pemeran awani yang nak perkhidmatan ataupun perkhidmatan mereka kembali barang-barang lah. Yeah. Yang ambo dalam sebelah dendam kau tiga mai aku khusus tanda seni kraft, tapi kena khusus itu kena kita dalam kawasan Anjung Usahawan kena kita laku Majlis Seni Sarawak. Ini seba program Northern Region Music Festival lah. Yang mau program itu kena kita pukul balu rundum sampai pukul 12 sampai ke dawat aku main. Okey. Aku berkongsi dengan aktiviti yang akan menari untuk itu. Untuk itu dan kelebihan jemaah ramai yang akan jemput untuk mikot sama ramai lagi program Mentong Kebudayaan NRMF 2026 yang mau mentong itu yang akan mentong yang perlu ataupun mentong yang sebelumnya untuk NRMF yang mau nalang kebudayaan masal dan pokok masyarakat khas no turu masyarakat di rumah. Yang bo, mula-mula kali kita no, aku kongsi lah. Aku kongsi perjalanan atau cara mentong kebudayaan tong teh. Yang bo, mula-mula maya persembahan dan kumpulan tari rentak cilik pada sekolah tenemen. Setahus no, au persembahan dan persatuan Tagal Okolot. Setahus no, West of Sri Pangatayan. Meani aku tada persembahan tada Limbang Buddhist Association Dragon me Lion Dance Troop, aku persatuan Angklong Long Sukang, aku gualan tradisi tada persembahan etnik Melayu, kumpulan kebudayaan Kampung Limpasung Limbang itu persembahan untuk etnik Bisaya. Sejauh ini aku kemarin persembahan tada etnik Lembawang, you know, persatuan Angklong Long Sukang, persembahan tada etnik Cina, you know, Limbang yang terlalang laku Limbang Bodies Association Dragon ini Lion Dance Group yang belum-belum you know persatuan Tagal Okolot alang tawak ngakan persembahan no. Yang bo tahu no Andy Kedayan ngakan no Pantun Waisan te West of Three Pengatayan

0: Ahilelek, sebelum kira penyanyi jemputan jadilah dari negara Brunei Darussalam yang bahasa tadi kibu dia. Aku penyanyi Iban, Melissa Francis, meani penyanyi utama di tim Tongte ataupun artis utama di tim Tongte no Roy Kapila. Yang boleh rotekan ngerindangnya mau muslim dalam program ngano showcase muntong kebudayaan NRMF. Aku ni artis-artis ataupun penyanyi-penyanyi jemputan jadi tada talu etnik. Etnik Bisaya, Melvi, etnik Punan, ada Punan, you know, Joli Jengan, mea ani sebelum artis TBR, Cata Bakar Radio, you know, Rizal, yang akan bersembahan dalam kekak, kemuluh tak pukul turu, betul tak lah. Lalu kemuluh dia akan bersembahan dalam start pukul turu dia, kekak dalam pukul balu, mentong kejayaan dia akan kemuluh, pengurusnya program ataupun pengurus, ngano sembayang maghrib lah sepeda hotel lah no. Jadi no antara aktiviti yang genangi atau itulah cuma jadi swab no seperti biasa dan kelemuan karena aku ngomolo no program-program penelangan ni tengok mai bolehlah ngintong-ngintong angka perkhidmatan-perkhidmatan yang sendiri laku agensi-agensi ataupun bagian-bagian NGO tengok mai untuk kalau pandai lebih semok lagi angka perkhidmatan ni aku.
1: Okay.
0: Jadi anak aktiviti yang swab no mungkin kawan sekaja DJ Fauzah akan kongsi swab lah. Aku berkongsi mecor rahsia program tu lah.
1: Okay, nombor kena
0: no, tak? Aku,
1: Anjogi. Nombor kena tiket no eh? Saya kata pasal tiket.
0: Oh ya, tiket. Untung te jepo tiket. Tapi pukul 8 te lebih kurang dalam 4 minit lagi. Dalam 28 minit lagi.
1: Yeah.
0: 28 minit lagi, jadi akan ngal cabutan tiket bertuah. Yang boleh boleh mali cabutan tiket betul itu jemaah Austin di booth urus setia. Adiano apus banca apa barang-barangan elektrik meani hamper yang ditaja laku apa-apa agensi ataupun ngano badan-badan NGO lah yang nak penajaan. Yang boleh pukul 8 kepada itu akan aku cabutan yang bermula kali no. Aku perlu cabutan. Sementara Swabno ni dalam pukul 8 kepada ni pukul 8 sebadau aku cabutan ini memang swab no. Aku cabutan hadiah utama.
1: Grand prize.
0: Walaupun hadiah utama ini dalam swab no, tetapi dalam adau minggu ini aku cabutan ini ya. Ini cabutan yang di diok sajalah untuk ada kutuhi dalam NRMF yang bo tiket no dia pokok cuma RM1 saja. Terpulang di momen pok mali pok suang mungkin kalau mali suang lagi aku peluang aku persen no akan menang lah kan kalau Paris lah I know cerita pasal tiket lah jadi ku menyeru jemaah ramai untuk sama-sama ramai lagi program yang memulutan kira no mentong itu lah program mentong kebudayaan itu jadi mikot lah ramai mentong awal untuk ngilak parking sadu. Walaupun pagi seduh pun dihal. Jadi janji kalau mengintong matu talan artis-artis jadi mentong itu.
1: Support-support.
0: Yang mau aku fikir Ahil, aku pertama kali ngapa sembahan di NRMFT. Melissa Francis pun poso pertama kali no ngal konsep di Limbang dia. Selain tada...
1: aku rasa selain pertama kali usana.
0: Pertama kali dalam Limbang tu. Jadi tunglah jadi sama-sama ikut. Mentong itu Melissa Francis. Mungkin dia pandai saya ke Roy Kapila. Kalau mungkin ingat kalau mana ngintong di Facebook ataupun YouTube gium saya jangan merindu tanpa kata. Lagu itu memang cukup popular dalam tahun 90-an lah. 90-an awal tahun 2000.
1: Merindu tanpa kata Rakter.
0: Merindu tanpa kata Rakter. Antara lagu yang akan beliau ngerindang mentong itu nobel.
1: Ya, ya, bono.
0: Jadi, awal lagi soal lagi bila?
1: jadi, masa itu, aku lagi activity, aku sana macam aku kroke aja kan.
0: Masa itu, terbuka, kroke.
1: Peminat-peminat kroke lah.
0: Peminat-peminat kroke boleh ikut. Sementara, jadi ngintai ngal cabutan, pengguna cabutan kalian, jadi akan berehat togol untuk penaklaluan kawan-kawan, jadi saya bersiap video untuk program mentong itulah. Jadi di momen kaki kesempatan untuk men ngano beliau berlagu yang beliau berlagu dalam kawasan Medan Limbang dia beli kakak lagi sempat untuk men menyumbang ataupun mensumbangkan suara lah.
1: Okey. Okey, Jack.
0: Aku so Jamil untuk perkongsian jadi ada yang bolo-bolo
1: NRMF
0: menonong soang lagi aktiviti-aktiviti yang mungkin kenal tapi

0: maupun Dino, kawan sekerja jadi yang akan kongsikan swab tu. Jadi, yang ramai, tung, ikut tong teh, ikut awal, gium parking yang tempat yang mencuri-curi. Untuk yang aku boleh kongsi ni, ferry buka sampai pukul 12 tong. Ini jabatan angano parking bertingkat. Parking bertingkat no akan buka sampai pukul 12 tong ataupun sampai buka sampai mentong lah. Sampai mentong untuk nak laluan ke mopi Northern Region Music Festival tu. Jadi nya paling ingau lah tempat parking no mai. Mai ni muli kalau muli ai pus mepot pus blast. Kakak lagi aku ferry lah. Kalau jepte ferry mungkin poso dalam pukul siam ke mepot sudah tutup. Jadi jepi aku ngentak untuk aku anu muka sampai pukul 12 mentong. Ai no sinan berita yang muncul lah hasil momen yang bergerom na seborang sino. Jadi aku so no bil ai no ja pa untuk pengungsian kali tebel.
1: Okey, sian terima kasih Sam.
0: Okey.
1: Okay, jam asli dan mai putat kawan sekalian Jati Brozam yang aku dalam tapak program Northern Region Music Festival ataupun NRMF untuk edisi ke onom untuk tahun ini ada mula-mula. Jadi khas nanti memuyun yang kan beliau mali tiket jadi boleh mana sino. Serta ini hadiah-hadiah no memang suang barang-barang upah, barang-barang electrical. Seperti contoh no lah, contoh no seperti aku sono aku macam kipas aku ni ekon jadi boleh mana sino kemot timo urus setia pilihan no saja pilihan mo alan mempos kemot mempos sama ke pentas utama no jadi boleh mali sino mana pandai kan min aku tua no mai untuk kalap barang grand prize no mai. Jadi haso ni timo muyen yang dalam limbang to yang khas no peminat-peminat karaoke itu ko mai. Boleh manau pi tapak pesta. Ilo mo pulang timo muyen untuk nalang suara muyen ataupun suka-suka saja ataupun siok-siok saja khas no peminat-peminat karaoke. Boleh manau pi tapak pesta NRMF. Serta ini dikelemuan Kilano seperti yang benar-benar aku berusaha mengemai untuk kila jadi aku persembahan kebudayaan tentang kebudayaan program NRMF itu yang bo antara yang benar penyanyi-penyanyi itu kemai tad Kina Aili tad kaum Kina lah Aili yang akan ngeramai di Menyon serta ini persembahan hati jemputan jati Lisa Perancis Roy Kapila akan ramai di minyan ke anak ya. Jadi di kelemuan Mikot awal untuk sanang minyan game parking kalau beli parking muncul-muncul di salah guna ke parking ramai parking alan yang lurus parking ramai. Okay, thank you, Jom Aslid. Suap no ada kedo. Aku no ada kemuncak. Jadi, aku konsert NRMF untuk suap no. Penyanyi no yang akan mikot. Akan ramai. Untuk peminat-peminat Azi. Bersama lagu no Pelamin Angan Kumusnah. Serta suang lagi sebenarnya penyanyi-penyanyi akan ramai suap no. Asalnya timo mion yang aku di Barcelona peminat-peminat Tanjung Bawang, you know pemain tape ataupun pemain sape Tanjung Bawang itu mai, you know. Saya kan nama ya, Rining Paris itu mai, kemudian Mintong, tada penyanyi Tanjung Bawang itu mai, penyanyi Tanjung Bawang Don Daniel, serta ni. Akan ngeramai demian serta penyanyi Iban jati akan mikot Timotio ramai ni arwah ni selain tak bisa Perancis untuk suap no konsert ya. Okay, jam selit jati masa pun lebih kurang 45 minit jadi untuk ini akan berindang bersama lagu jati yang setahus no lagu tak ada Mel Juli Adang Terlalu Mambung.

0: penyakit rabies ataupun sugilote, penyakit sistem saraf yang disebabkan tapi jangkitan virus rabies bombo ataupun anaan haja mamalia yang awo jangkit rabies lah, contohnya asu, ting, tikus, maya yang lain-lain lah. Virus itu yo boleh menjakit ataupun merebak tapi binatang timo pi jelama ataupun manusia ataupun junusis lah. Tetapi penyakit rabies itu injok yo injok alap menjakit timo pi binatang seperti nolah reptilia, maya amfibia.
1: Bilik ite tat Radio Jati.
2: Okey, jam aslih di kelemuan dalam pukul apa atas sahabat datu yang akan berada setogol untuk ngau-ngau berita tada Limbang FM. Kalau dia berita tada Limbang FM, jadi bersama kedua dalam rancangan DSA untuk jam yang kedua. Untuk itu, sorang-sorang terima kasih kepada Minyun yang bersama Rijati tada melupun saniti kumai sabar ini tidak.

0: Moncak saya pada umia salam Malaysia Madani. Bersama DJ Sibil Nunan lama lupa itu, Tad Lubok Beto Radio Malaysia, RTM Kuching. Pembukaan rasmi Jambatan Batang Lupar 1 Arungal Sejarah Agu Kemajuan Sarawak Pabila Kemudahan Ino Seawad 4.44 kilometer. Ino nakun sebagai jambatan yang nyemborong bawang yang paling awal dalam Malaysia. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Unggam Basmara, projek berogo balu ratus apat pot balu pen turu juta ringgit ino jadi simbol kejayaan perintah Sarawak memanau kemajuan berskala gayo nganak dana usin pagun tenggalan. Iti ani nandu na ino bergantung timo pengmatan feri lam tenggayo pesisir utama Tad Kuching timo miri. Sabah bulan apa tahun ini Sabah Sarawak Link Road SLR fasa sinan sudah nyaboi kemajuan fisikal sesuang turu ngopon pen kusung 5% menuma akan pengolam tahun 2022. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Unggam Basmara SSLR fasa 2 ani sudah ngemolo mayang rekod kemajuan fisikal keseluruhan sesuang mopod pen 55% sabah bulan apa aku tenatap pongo lam tahun 2020 jam. Fasa 2 akan nyengkaum projek terowong tenggayo mulu-mulu Sarawak lam seriba pekes apat maya cadangan seawat kira-kira 2.24 kilometer. Jajaran ino direka bentuk untuk ngurang kerja-kerja mutung bukit serta menjaga kuasan sekeliling selain ngurang jarak penawan ta 2.24 kilometer timo turu kilometer. Festival Muzik Wilayah Utara NRMF kemulau adawite Saboy ada minggu lam lot turu-turu-turu limbang. Edisi ke-6 tahun ini jadi alan paralu nimong poro-poro etnik serta warisan muzik unik masyarakat utara Sarawak lam usaha penakod menantuk kesinambungan seni adat asal tempatan tarus iau merentas terisan. Timbalan Menteri Industri Kanakan Komoditi Kemajuan Kuasan Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail Mara. Festival ini jadi alan untuk nagu lagi identiti serta warisan kesenian masyarakat tempatan khasnya dalam kuasan utara Sarawak. NRMF awana program kolaborasi Opis Resident Limbang maya RTM Limbang senukung laku Opis Menteri Temului Industri Kreatif maya seni persembahan. Jelama Gongslid ino jabarito, muncul saya badau maya salam Malaysia Madani, rakyat di santuni.
1: Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Okey, jam asli titik sudah pun pukul 8.5 minit saya badau. So, selamat kasih temu menyenang bersama Radio Jati. Tan melupun channel itu ke My Sabah ini titik. Maka lagi berkaitan dengan program festival, Northern Festival, Music Festival. Jadi untuk ada mula-mula jadi ada itu. Ataupun program Northern Region Music Festival NRMF untuk tahun ke-6 untuk tahun ini. Api nombor suang aktiviti Timur Minyak akan bela ngintong seperti but-but etnik jati yang akan yang sudah mengalah bagian etnik Iban, Kedayan, Melayu, Tagal Angkolot, Bisaya serta ini kaum Kina akan ngaramai di Muyun dalam but-but no, jadi mungkin boleh ngintong lah di but-but no. Ankah haro aksesoris ka barang-barang yang kenalang laku but-but dan etnik-etnik kita kemain. Selain tadi ni aku ni agensi-agensi yang ngamai yang ngalah bagian, jadi min boleh manau lagi aku masa lagi suap no min ada minggu pada mau program NRMF itu akan mailam ada minggu. Jadi ngincan lagi timo mion yang ke peminat tiket-tiket termai tiket bertuah ataupun grand prize jadi untuk cabutan grand prize dalam mentong konsert NRMF Suabno ya aku talu cabutan. Jadi dia mau timo mion dengan lepas peluang itu marilah tiket dalam urus setia sama ke pentas utama ataupun dalam kebon mompos sino ya simpang mompos dalam tapak lot tuku. Suang lagi sebenarnya yang ke aktiviti-aktiviti yang kalang itu sebuah telung adau jadi berkampung dalam lot tuku berkaitan dengan program NRMF untuk ke Rincan itu. Ya Mas Lid, suang suara muka saya temui yang bersama di Jati Naus lagi bersama saya berita Jati yang status dalam rancangan DSA jadi untuk ke adau limo itu. Pidombo kerja-kerja ngal Ombudsman Sarawak nalang perintah pagun ite ngamal nilai integriti sabot timo peringkat pun harus nolam menjaga kebajikan rakyat no. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian Mara perintah berintegriti kalap menjaga kebajikan rakyat mompos no nyedio pendidikan percuma nulung kepuluhan iau serta nantuk penjagaan kesihatan dalam masa rakyat nakod usia ataupun umur. Setahus no nyilau masyarakat yang lebih tenang, terjamin serta meyani sejahtera. Beliau bertuntut dalam acara muka rasmi jelajah integriti Sarawak dalam Kuching. Tambahnya sikap toleransi timo kesalahan diok ataupun salah laku yang nintong remeh ataupun mudah ataupun sanang boleh jadi amalan ataupun amalan negatif sekira ano alang ngendolo berterusan mayak njeparo alang nago. Ini berita jadi yang setahu setahu bersama lah rancangan DSA jadi untuk saya pada deh. Okey, jam masri jadi mungkin yang setahu lagi lagu tada ZK Band bersama lagu no enggak no kenangan.

Okey, aro bukti saintifik mara penyakit kencing manis atau sawatra atau agat inan yang labi. Mayani tahap kolesterol yang sawat yang menyumbang timu penyakit kardiovaskular itu lah. Mayani pemakanan ataupun malan gaya iau yang jap sihat lah, macam bersigup, kurang senaman, stres atau ngalap alkohol ataupun air bisa lah. Ia boleh penakut lah risiko untuk kalap penyakit jantung itu kemai. Kementerian Kesihatan Malaysia aku marak timu jelama suang supaya ngalap pandai faktor-faktor risiko penyakit jantung lah, supaya pengesanan awal kalap nal setakus untuk mengurang faktor risiko serangan jantung atau

Antara tandu-tandu serangan jantung ite kumai yang mula-mula aku no dol kuab. Basakit biasa no yo ngeliman dol di bagian kuab secara mengajut. Aku yo ni ngeliman kuab biro te kumai nege penisak barang yang magat. Yang kedua, umos yang terlampau suang atau sagit yang mengajut. Yang ketalu sakit pi bagian lembau kibang ataupun bahagian ro seribak bagian kibang. Sejap gi ro deliman dol kuab yang bagian normai. Yang keempat ilob-ilob. Yang kelima sesak nafas ataupun payak kenyingkat nafas secara mengajut walaupun dalam keadaan masa ino yo normal. Yang keenam ibok-ibok ataupun kutuk-kutuk jantung lah. Nah, yang te arono disebabkan bahagian seluruhan ra pi bagian jantung auto sumbat. Yang ketuku keliman dol pi bagian alung sedan. Dia pun boleh jadi nalah macam dol tenai lagi-lagi pi bagian sawat tenai tapi bagian seribak bagian alung sedan macam dogol tapi bila jadi cek jantung cek ECG rupa no tak tandu-tandu serangan jantung.

0: Rindang Hapus Serentak Lagu bersama Hendy Jati Sudetan Tuno Lamin Genau.
1: Okey, jam Maslid, titik sudah pun pukul 8 lalu pada 6 minit saya batal. Soal-soal terima kasih timu minyak yang kakak lagi setiap bersama Radio Jati. Hasta timu minyak yang aku yang bersama juga siaran dalam tanpa saya. Pidu mu sejamin aku pidu meja siaran di tema lapak kongon. Jangan lama ini timu minyak yang bersama juga live Facebook Lembang FM serta ini yang bersama me RTM Klik. Tahu saja bersama Radio Jati sampai ini untuk siaran di tiga lana sampai pukul 6 soal padam. Jam Aslid, saya penaus lagi rancangan Jati untuk sopak saya badate sama-sama nanti dulu Jati ngelapandai bersama Mia Berito Jati yang seterusnya. Malaysia secara rasmi melancar pelan tindakan kebangsaan 2.0 mengeluas skop penjagaan terumbu karang Mia pengurusan mapan yang kaum Sabah untuk yang anik yang kaum semenanjung Malaysia Mia Sarawak. Peluasan bersejarah ini nantu terumbu yang aro kepentingan ekologi yang sawat diintegrasi sepanuno dalam pelan kerja bersatu negara untuk penjagaan biodiversity serta kelangsungan iau komuniti. Opis Menteri Hasil Asal Mek Lestarian Alam NRES dalam keterangan media pelan kerja yang sunusun kendo ino nalang tabir urus berpunkan sains yang lebih ketat bersama tanduk aras kesaksamaan gender meta keterangkuman sosial. Itu untuk nagu lagi daya kekuatan marin timo kesan perubahan keadaan adau yang semakin rigor. Pelancaran yang laku Tetua Sekretari NRES Dato' Anis Rizana Muhammad Zainuddin. Agar jam Maslid Jati akan berindang lagi setahu sebuah lagu lagi. Lagu tada

0: penyakit TB, you know, sejenis penyakit yang berjangkit ia disebarkan nyugut udara ataupun melalui udara lah, dalam tuntut English airborne disease lah. Tanduk-tanduk mea gejala pesakit TB te yang memuluh bergusai lebih tab 2 minggu ataupun yo bergusai lebih buai lah. Yang kedua, yo bergusai mea aro kahak lah. Yang ketalu, yo bergusai aro hak kapat yo kurang agak dinan. Yang kelima, yo njep aro selera makan. Keunom, kalau mentong, yo mea umur.
1: Bilin ite tat rege jati.
2: Hai Akuntal, dia kejar ke jauh, dia pernah panau, dia mau bawa, tahu bersama, Raju Jati.

0: Bekalan tenaga negara dijangka kekal stabil dan mencukupi. Jaminan itu diberikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata kerajaan yakin keperluan bekalan tenaga negara ketika ini masih berada pada tahap terkawal. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadhilah Yusof memaklumkan kerajaan sedang berusaha memastikan bekalan tenaga negara dapat dilanjutkan hingga Disember depan. Katanya kata jaminan bekalan tenaga mencukupi sehingga Julai. Usaha mendapatkan sumber bekalan tambahan dari luar negara sedang dipergiat.
1: Negara kita dan dunia sedang bergelombang dengan krisis tenaga pada masa ini yang juga memberi kesan kepada keseluruhan rantaian ekonomi khususnya logistik yang meningkat kosnya dan akhirnya memberi kesan kepada harga barang dan juga sebenarnya memberi kesan kepada keterjaminan bekalan iaitu banyak akan terasa kesannya dalam fasa kedua dan seterusnya fasa ketiga disebabkan kurangnya bekalan maka ianya memberi kesan pada sektor lain.
0: Bagi membantu rakyat mengurangkan kos elektrik, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance, Suria Home dilancarkan. Datuk Seri Fadhilah menjelaskan RM150 juta diperuntuk bagi inisiatif berkenaan. Bawah program itu, pengguna domestik yang memasang sistem program peralihan tenaga solar yang diperkukuhkan dan memenuhi kriteria kelayakan boleh menerima rebat RM600 bagi setiap 1 kilowatt AC pemasangan solar sehingga maksimum RM3,000 bersamaan 5 kilowatt AC. Ia dijangka memanfaatkan sehingga 50,000 rumah. Menurut Datuk Seri Fadhilah, kerajaan memberikan jaminan akan terus mengekalkan pelindungan tarif elektrik bagi memastikan kira-kira 85% rakyat tidak terkesan. Ini meskipun peningkatan kos tenaga global dijangka memberikan tekanan kepada harga barangan dan beberapa sektor ekonomi tertentu. Pelindungan keselamatan dalam talian bagi kanak-kanak sedang diperkukuh. Ini termasuk melalui pindaan bawah Akta Keselamatan Dalam Talian ONSA 2025 susulan peningkatan kes jenayah seksual digital membabitkan kanak-kanak bawah umur. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata isu itu ditangani secara serius termasuk melalui kerjasama dengan pelbagai kementerian dan agensi berkaitan. Dalam perkembangan berkaitan, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan dua kod baharu bawa unsa iaitu Kod Perlindungan Kanak-kanak dan Kod Pengurangan Risiko yang mula berkuat kuasa 1 Jun ini bertujuan memperkukuh perlindungan kanak-kanak serta mewajibkan platform digital mengambil langkah lebih tegas terhadap kandungan memudaratkan. Ia juga langkah penting dalam memperkukuh pendekatan Malaysia terhadap keselamatan dalam talian. Berita seterusnya, 1.9 juta kenderaan dijangka memasuki dan melalui Pulau Pinang sepanjang sambutan Aidiladha tercuti panjang bermula 27 Mei hingga 2 Jun ini. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Azizi Ismail berkata, pemantauan dan penguatkuasaan trafik di seluruh negeri itu perlu dipergiat. Tumpuan turut diberikan kepada kawasan kerap berlaku kemalangan dan kawasan kesesakan di sepanjang lebuh raya utara selatan. Tindakan penguatkuasaan serta-merta juga akan diambil terhadap 6 kesalahan utama. Untuk perkembangan semasa pergerakan trafik, kita bersama Audi Muhammad Nur di Plaza Tol Sungai Besi. Silakan Audi.
2: Ya, terima kasih Zahira. Keadaan trafik di beberapa lebuh raya utama negara ketika ini dilaporkan mulai meningkat sempena sambutan Hari Raya Aidiladha yang akan disambut pada minggu hadapan serta cuti persekolahan yang bermula esok. Aliran trafik dijangka terus bertambah terutamanya menuju ke pantai timur, utara dan selatan tanah air apabila orang ramai mengambil kesempatan pulang ke kampung dan bercuti bersama keluarga. Pemantauan saya di sekitar tol sejak 4 petang tadi, keadaan trafik menuju ke selatan sesak dari ibu kota hingga ke tol Sungai Besi. Orang ramai dinasihatkan supaya merancang perjalanan lebih awal, memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan anda. Pengguna lebuh raya juga digalakkan mendapatkan maklumat trafik lebuh raya terkini melalui laman sesawang Lembaga Lebuh Raya Malaysia www.llm.gov bagi membantu melancarkan perjalanan sepanjang cuti bersekolah hari ini. Itu saja perkembangan trafik dari lokasi setakat ini. Ikuti perkembangan lebuh raya Kota Baru macam Kok Landas bersama Nur Alia Ramli. Silakan Nur Alia.
3: Baik, terima kasih Audi. Seketika ini saya berada di Lebuh Raya Kota Baru Macang di Kok Lanas. Laluan dari kedua-dua arah Macang Kota Baru ini masih berada dalam keadaan lancar setakat ini. Dan laluan ini kebanyakannya digunakan oleh mereka dari Gua Musang dan Kuala Krai. Selain itu, hasil tinjauan saya di Kota Baru juga mendapati masih belum terdapat pertambahan kenderaan yang ketara. Bagaimanapun, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kelantan menjangkakan keadaan trafik akan mula sesak bermula malam ini. JPJ Kelantan turut menganggarkan hampir 1,000,000 kenderaan akan memasuki Kelantan sepanjang musim perayaan kali ini. Selain itu, JPJ turut menggunakan drone bagi memantau kesalahan lalu lintas dari udara termasuk memotong di garisan berkembar menggunakan lorong kecemasan serta memotong barisan. Sekian laporan saya, Nur Alia Ramli dari Kota Baru untuk berita RTM kembali ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Audi dan Alia. Persediaan jemaah haji bagi menghadapi kemuncak operasi ketika tempoh masyair kini semakin menghampiri. Ia disifatkan sebagai fasa paling mencabar. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada perinciannya.
4: Terima kasih untuk persediaan ibadah menuju ke masyair ini. Kita bersama dengan Datuk Profesor Madya Dr. Luqman Haji Abdullah sebagai seorang ketua pertarungan itu. Mungkin ada nasihat Datuk untuk persediaan ibadah untuk jemaah menuju ke masyair ini.
5: Pertama sekali, kita pun dah ada tinggal beberapa hari lagi untuk Arafah, utamanya kesihatan. Pada musim ini, kita masih dalam musim panas dan risiko untuk mendapat demam, mendapat apa yang disebabkan stroke habur pun sangat tinggi bagi para jemaah. Jadi persediaan kesihatan sangat penting. Yang keduanya, persediaan mental kita lah untuk kita mengharungi masyair daripada Arafahnya ke Muzdalifahnya ke Mina. Perlu satu persediaan mental yang tinggi kerana keadaan dan situasi di tempat-tempat berkenaan dengan suasana cuaca yang panas, orang yang ramai, jadual hidup pun mungkin berubah kerana keadaan tertentu. Jadi persediaan mental sangat penting. Di samping penumpuan kepada ibadah juga perlu. Sekarang awal Zulhijjah, tempoh ini sangat baik untuk kita tumpukan kepada ibadah, banyakkan berzikir, baca Quran, banyakkan solat sunat dan sebagainya. Jadi semua ini perlu kepersediaan bagi para jemaah.
4: Itu saja perkongsian dapat saya kongsikan untuk anda. Terus bersama dengan Rakan Yang Kasar. Assalamualaikum, salam Malaysia Makan.
0: Penyertaan Malaysia dalam BRICS mampu memperkukuh kedudukan negara dalam persaingan ekonomi dunia selain mengurangkan kebergantungan kepada sistem kewangan tradisional yang didominasi kuasa besar. Menteri Luar Datuk Seri Mohd Hassan berkata, penubuhan blok itu bertujuan memastikan negara-negara selatan tidak terus dipinggirkan. Memandangkan BRICS menyumbang kira-kira 30% daripada keluaran dalam negara kasar dunia serta mewakili populasi besar global. Iran sedang memperhalusi dan menyediakan maklum balas terhadap draft cadangan rundingan mutakhir yang dikemukakan Amerika Syarikat dalam usaha menamatkan konflik yang sedang berlarutan. Langkah berkenaan hadir ketika Pakistan memperhebatkan usaha rundingan damai bagi merapatkan jurang perbezaan dan perselisihan membabitkan kedua-dua belah pihak. Agensi Berita Pelajar Iran melaporkan draft dikemukakan Washington itu berjaya mengurangkan beberapa jurang perbezaan sedia ada, namun menegaskan perkara berkenaan hanya akan dicapai sekiranya Amerika menghentikan sebarang provokasi perang. Sukan. Menjelang perlawanan akhir Piala Malaysia antara JDT dengan Kuching City FC di Bukit Jalil esok, kata jurulatih Kuching City FC Aidil Syarin Sahak, percaya pasukannya mampu memberi tentangan sengit kepada pencabar. Kemenangan Kuala Lumpur City FC 2-0 ke atas JDT dalam perlawanan akhir Piala Malaysia 2021 membuktikan skuad Harimau Selatan itu boleh ditewaskan di pentas besar. Pemain digesa menampilkan prestasi terbaik demi semangat penyokong Kuching City. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 85% rakyat dilindungi daripada kenaikan kos elektrik. Kod Baharu Onsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 1.0. MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Okey, jam masalah dah titik sudah pun pukul 5.22 minit soparam. Nak us lagi bersama saya jangkaan kadar ada untuk bagian limbang yang memulutan pukul siam dan mitik kemana sebuah pada jam. Bila mahu jangkaan kadang adau, lam sebalah sawah padau te, sebenar pukul siang mentong te, numa rasam pisinan doalan. Jadi khas not yang memuyun, yang kalau pengurangau saya te, indika pidu meminak, oh pidu menjasiakan te, malapa kongon. Jadi, dah penuh batati, dah penuh berkenal. Joko mana nama juga nak pelan, janji min saboy, lam alan yang muyun ngayon ni nama selamat. Sabah tanok dan laut lam kuasa negla usawak, gumpang sawat. Sinan poin kusung meter, saboy sinan poin limu meter. Sementara longos laju tan barat-barat laut, selaju dongopod sabay talongopod kilometer sejam. Ina or jangkaan na kadada daun untuk daun teh, yang mulut ada pukul siam dan nanti kemai, yana sebuai pada jam. Ya maslin, sosok terima kasih. Kamu minang bisa mudah jati tan melupun sana itu kemai sabay nanti deh. Tahu sejak bisa mudah jati sabay na untuk syaran itu kelana sabay na pukul onom, sokopadau.

0: mempan mea ngawal denggi au no tindakan yang paling mencoy lah yang malap lapon seperti meluangkan masa maupun minit tiap untuk minggu begium mea ngada akas-akas tempat pilih sembunyi bisa lo mea dia bawa lai sentiasa masih ke sana lai mea adang ngada sampah di tentu-tentu lah.
1: Bili ite tat radio jati. Hai, aku Elisa Eni, terus bersama Radio Jati, sudah tentu no lam genau.

tanduk mental sungulun ino jap sehat, termasuk emosi ringkas berubah, sedih berpanjangan, sentiasa siau, cemas berlebihan, gangguan tidur, maya makan, pengino saduk tak berjalamat lain, yo mengasingkan diri, maya yo macam hilang minat maya aktiviti, serta pikiran atau tingkah laku yang membahayakan diri yo sendirilah maya jalamat lain. Jadi boleh ngintong maya lebih jelas lagi dalam talu aspek utama, yo no physiological, tingkah laku maya psikologi. Dalam aspek physiological, sesungguhnya ino akan mudah kalah penyakit fizikal seperti penyakit jantung maya sawarat. Dalam

0: Radio Jati sudah tentu lam genau.
1: Hai, aku Bob Nazrul, terus bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau.
2: Okey, jam maslid masa pun lebih kurang balu minit saja lagi. Sejap lagi saya akan jati ke malam pukul 6 sore pada teh. Jadi terkena jam maslid, song-song nama kasih temu minyak bersama di jati tan walaupun saya nanti kemai sabar nanti teh. Jadi osono sabar pita tugulu jati bersama dalam rancangan dendang lima nom mini sabar pita tugulu siaran FM sinan kusung 4.9 megahat lama tuntut bisa ya. Pada masa tunggu lagi pukul 6 sore pada minyak akan tahu sekalap ngau-ngau siaran YFM Kucing. Jadi tiap aku sebelum nanya bit mencari sobat timo pemimpin slit memang mencari jati bertamu lagi. Bye bye. Ngapun imen bersama lagu jati keturi untuk pertemuan jati dalam rancangan. Rancangan dendang limono meni sekalian tuan bisa ya. Lagu tad tajur mau bersama lagu no seleka berau. Jadi itu no jadi akan berindang bersama lagu keturi jati untuk pertemuan jati dalam rancangan rancangan jadi untuk pertemuan jadi dalam soal pada teh dari kelemahan jam asli dan nih di momen yang jumpa planning mana udah benar mau beli mana timo mentong kebudayaan program NRMF untuk tahun ini teh untuk itu ya jadi untuk nah jadi kepindang bersama lagu tada Taju Romaung.

0: Undang Ngati.
1: Tidak cukup lagunya, isi lagu rock.

0: Turunkan.
1: Nyangka tuk meh asai ma buat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Semerak Pagi. Y 9-12. Nela, tengah hari. Lentak, nali hari. Sada lemai, Semerindang malam.
2: Y FM, segulai sejalan.
3: Program Sarawak Ku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lamak Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg tak layak aktiviti berkeselama dekat diatur. Ianya, mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
4: ...24 jam, YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalai.
5: Ninga ke YFM, radio kemerindang kita ditengari. 101.3 FM.
6: Wai seberai.
7: WAI FM.
6: Ya, baru ngam.
7: Kan?
6: WAI.

0: frostbite.
1: Armaite!
2: Ya, kamantan gawai Borneo lagu dari Pauline Aloysius Bulaingal Sylvester Enggi. Kena mungkal awak saya dalam mai kita ke lemai tak peningal lemai hari 5 22 hari bulan 5 tahun 2026. Tentu ya lagunya ngasuh kita nak sabar lagi pulai ke menua berserimbai ngau pengerami gawai ke tahun tu gawai penyaungan saat sesemak-semak. Saya buat saya udah nengkira dirimpu nama bagi teka dekat dinah berserimai dengan pengerami gawai ke tahun tu. Tentu ya udah berengkah sekedar tu tadi beli ke barang kena ingin tu pengerami hari gawai ke tahun tu. Lalu bala orang induk pun menengkir wah megak bergagak ke kuih, bergagak ke macam pemakai ke dekat dinah mayanya ilak ya. Tentu ya pengerami gawai ke tahun tu dintu kita ingau jalan ya pengerami berserimbai ingau tahun tu mega kita ya uliah boleh ingau diri sebili bala keman belayan bala baki ya di menua lama nak ingau kita yang tadi bulai yang lama tu engkau tahun siti tu kemari kita yang boleh mulai kiri ke menua jadi tahun tu gintir kita ya meh pulai ke menua na berserimbai ingau pengerami gawai ke tahun tu rindu atina. Bukan seminat di Sarawak aja dekat ngasai ke pengerami gawai Dayak Kedintu Raban Pansa Dayak di menua kita di Sarawak itu di abala madik kita di Sabah mega dekat ngintu hari kamatan dekat pesta kamatan 30 ngau 31 hari bulan tu ujung bulan 5 tu. Dikarap ke pengerami ke begitu ulih nanggam kau tik mana antara meh pupur berpansa di menua kita okay seminat di Borneo aja dan mega di Selampur Malaysia ya. Jadi ya, kelemahan untuk peningkat kita mulai dengan aku, Rolana Gilbert. Bawa sadar lemahnya untuk pukul 9 malam tu lagi. Lalu bukan selama, bawa sadar lemah kita ke rengat ke terubah tu. Kita akan kemudian ke Hello Y Ari Sri Aman. Kering pari aku dekat macam pesan berat. Ia ke bisik di tribak kami, Ari Peninga YFM. Tang sebelumnya, dua marah ke berita hari kami, bak bandar Kuching muak ke lemah itu peninga. Sampai lama terik bisik hujan. Kami di Bandar Kuching di tu asaiku bisik sekedar menua pan megak bisik hujan megak ke lemai tu jadi kita ke benung berbaik kereta jam ke dia tu kerbih kita mengeri ke besai kita ke benung berbaik ke kereta tau ke motosikal kini sama belap jalai tau ke berjimat lebur berbaik ke kereta tau ke pengangkut kita ne kerbih kita lebur kita nengah sekedar jalan ke benun diadu jam kira tu dia tahu diumbak kaki semua hari hujan tu tentu ya arus pejalai kereta tu tadi disik lubah mimit hari berkeselama jadi harap kita tu tadi sampai berjimat ya serta ni tiak ke undang-undang jelalun anak stres ke lemah itu anak tu sati boleh sejalan dengan YFM rindang hati diri dengan lagu-lagu gawai
3: SP Global dalam telefon ni, Mek.
4: Hati tu dah dah, Mek. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
3: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance ke mayu hagi utai bukai. Kelimpah harinya, duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
4: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
3: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
4: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mek.
3: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
4: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
5: Nai, nama yang baka pependiau Mel? Ya, banyak ah. Mel, oh Mel. Apa nama utai dibeli nuanya nya berdunjung utai buat troli? Nya tu berayan ke dak? Jari para ringku berbaik ke barangnya.
6: Be, dia nya isi. Nasib nak dia bisa.
0: Tok ge. Nulung ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak di barang aku tu. Nya nak terpegai ku tai jari ku tu. Lagi meh ku cia di makai kampung. Asuh din, dujung din kereta ku.
1: Nya aku harap kenuan tu meh. Tenakan aku ke penyawah kereta indah tu. Nya dujung tanjung din di kengkah kereta tu piak.
0: Iya, nak mayuh telara. Asuh kajak dia ni.
1: Apu. Nama kereta induk tu nya sarat. Kumai kutu aja barang dibeli nan tadi, Mel. Ya nak apa utai tu ngemayuh tu, ah? Nya nade agi bonet ngau penduduk belakang tu undur ngkah barang nuan.
0: Eh, seselit ke dia aja, meh. Tu, ai lembenin. Tu, kue. Tu, ai kutek. Ai semeti ya nak mayuh. Kan 30 kerik aja. Bedaunya. Ni ke kue, kiak, baju, tancut, gaun malanek agi. Bala gelas, pinggai, mangkuk, bedau magang si, bedau beli magangnya.
6: Ancik deh, utai kena beli mel maya pengrami itu. Mata si gamu, bedau utai kena jual orang. Tang berunding meh, patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya, ukai nama. Takut bulan bedau hapus, nyoba ketup ketunjuk jari.
1: Bah, dah tu mel, dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu makai kompuah, makai kepadanan tadi deh. Nih. Nama bangku tunya penuh ngebarang deh. Dini anak kududu ada Mel. Mel.
0: Nai, amat dah. Kasih ya tu dah kabar kutu.
7: Pesan tu Ari YFM.

0: 107.5 FM di Sri Aman.
1: Selamat malam, pendengar. Tunggu baru kita dalam program Hello Y Sri Aman. Aku Ibian tahu ke Steven Tapasilai datai baru mai ke kita berita. Nama berita kita lumayan tahu, harap ke mujur dalam semua pengawal. Selepas itu berengkau berkongsi ke berita yang ke datai hari pagi menua Sri Aman. Sebengkah ikon baru menua Sarawak, ianya Jematan Batang Lupar 1. Udah mujur dipenyadi kemarin, 21 bulan 5 2026. Alain Nur ngatur program pra berjadi ke Jematan Batang Lupar 1 di Sebuyau, lalu mujur dipenyadi ke Sapit Premier Menua Kita Sarawak yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mbas. Nyalai ko yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mbas. Tik Megak Adun N37 Bukit Saban. Bisa maksud ke penerang agai pengarang berita. Akalai ku ya Jematan Batang Lupar 1 tu udah nyambung Sebuyau Enggau Triso. Dikarap ke oleh mai ubah besai ngagai penghidup komuniti menua pesisir di Sarawak. Lalu pihak Megak ku ya Jematan baru tu dekat ngurang ketimpuh pejalai ngagai 5 minit aja. Ngelamak tu sebedau bisi Jematan tu servis feri dikena ngau timpuh pejalai antara 30 nyentuh 45 minit. Projek tu dipejalai ke kena menegap kage rentayan communication serta pemansang penumbuh sosioekonomi di menua pesisir. Tu Megak kena ngemuntang kage pejalai peranak ba sepemanjai nebiang pantai dimindah ke Kuching ngagai menggeri besai bukai di Sarawak ngau jampat age. Jadi pengawal agak Jematan tu dipelanya penduah perintah negeri ngau ungkus lebih 848 juta ringgit. Jematan tu 4.84 kilometer pemanjai, lalu bisik dua lorong, lalu udah nyadi Jematan Merakap Sungai di pemaduk panjai di Malaysia, lalu udah dibuka ngagai mensia maiwah kemari. Belak datai ngagai penggerami berjadi ke Jematan Batang Lupar 1 untuk kemarin, ianya Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyakai kapal Sarawak yang berhormat Datuk Insinyur Aidil Lariwu, pihak Megak Konsul Jeneral Republik Rakyat China di Kuching Encik Zing Wei Ping, pihak Megak Kaban Konsul Negeri Beting Maro yang berhormat Datuk Razaili Gapur, pihak Megak Adun Lingga yang berhormat Dayang Norazah Awang Sohor, pihak Megak Setiausaha Tetap Upis Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak Datu Chiu Chi Yau, pihak Megak Direktur Upis JKR Sarawak Datu Dr. Kasidi Morris serta Residen bagi Menua Samarahan Tuan Muhammad Irwan Bahari Bujang, pihak Megak Pemesai, Pemesai Upis Perintah Bukai Menua Sarawak, pihak Megak Tuai-Tuai Raban Bansa Tik Besemak ngau palan ngatur program tu. Menangkan ke beritanya tadi, to ngelansak dua bengkak berita berkawal dengan program itu dah diatur. Kalau semuka program, ia kena kumai program Rhythm Ritma, penghidup harmoni pengawak sukarelawan belia, nembia serta program nyaga pengerai orang itu dah tuai umur, mujur dipejalai ke Bak Dewan Milenia Debak Betuang, empai lama. Program untuk mayanya mujur dipenyadi ke Sapit Menteri Pemansang Komuniti Sarawak, Temegak Adun N35 Seribas, yang berhormat Datuk Muhammad Razi bin Sitam. Jadi program itu dipejalai kena ngirik pemerhati hati ngagai bala nembia belia ngambil rindu berjalai ke pengawak suka relawan pengawak ndak bergaji di menua itu kelimpah merik penyedar ngagai sidak berkawal ngau pengawak nyaga pengerai pihak Megak Pengelantang orang tuai umur dalam komuniti-komuniti kita patut diatur. Nyalai ko yang berhormat Adun N35 Saribas hari pemujur perkara-perkara tu tadi deka ada komuniti-komuniti Tik Meruan ibuah serta sayau kepangan diri serta likun hidup sejalai. Program tu mayanya digolok Megak Kaban Parlimen P24 Betuang yang berhormat Datuk Dr. Richard Rapu serta Encik Muhammad Ali bin Taib Safid Direktur Persekutuan Upis Pengintu Pengelantang Pendiau Sarawak, pihak Megak Pemesai-Pemesai Upis Perintah serta tuai-tuai Raban Bangsa. Lalu pihak Megak Empai Lama, Raban dari St. Peter Chapel Sri Aman, mujur ngatur pengerami makai lemain jerumbak hari indai 2026, lalu mujur dipenyadi Kaban Parlimen P202 Sri Aman yang berhormat Datuk Seri Doris Sophia Brody. Nyerumbak program itu, MPP 202 Suri Aman bisa mansut ke penerang kalai kuya penyayang serta pengeliat hati siku-siku indai perkara yang kepemaduk berserti buat pengawak nempak pemujur bala anak serta penghidup sebengkah ruang bilik jemah ilap. Yang berhormat Datuk Seri Doris Sophia Brody megak mantai ke pengagati ngegai pengawak bala indai ngelamak to di mujur nyadi pengintu institution ruang bilik mujur megak ngada kemensia mayuah di likun. Meruan berbahasa meh pihak megak sayau serta berterima kasih meh kita ngagai indai kita ia kenyadi anak kuya ngambil keteladan bala anak kita Dudi Ari. Dia tu kita ngenang tiga bengkah pengerami mantar gawai 2026. Jadi sebengkah ianya pengerami makai lemai pragawai Dayak Tikas Peliliah Lubuk Antu 2026 dekat diatur lemai tu lagi 22/5/2026 bak Dewan Komplek Lumbak Ngomain Lubuk Antu berengkah di pukul 6 lemai tu tadi. Maya tu lagi mensia mayuah tinggau bak program tu dekat di perindang raban-raban main asal Ari Peliliah menua Lubuk Antu tebal lagi baka pengawak mandang kerajat dekat dibantai keraban Langindang pihak megak pengawak genang pampat bisik megak dekat diatur nyerombak pengerami mantar gawai Peliliah menua Lubuk Antu 2026 ianya pemerindang atas panggau Ari artis-artis Kitai Dayak bisik megak diatur Pekit Kumang lemai tu lagi pihak megak Pekit Kedai Kumbai Keling of the Night 2026. Jadi mensia mayuh ya ke ngau pengerami makai lemai pragawai Dayak Tikas Peliliah Menua Lubuk Antu 2026 di perancang ngena gari asal kelebih lagi gari asal bangsa Dayak. Lalu nangkan kenya program makai lemai mantar gawai Dayak bagi menua Suri Aman dekat de penyadi lemai 23/5/2026 berengkah hari 6 lemai hari 6 kedekat data itu diatur ba Dewan Suara Suri Aman lalu ngena ramai jako segulai sejalai negap ke pusaka bangsa nyurumbak program tu ilak dekat diatur Pekit Keliang Enggau Pekit Kumang pengerami mantar gawai Dayak bagi menua Suri Aman 2026. Jadi ungkup tahun tu Sarawak Dayak National Union SDNU bagi menua Suri Aman pihak megak Surakup Indo Dayak Pampang Semanggang pihak megak Sarawak Dayak Cultural Association SDCA sudah dipadu jadi komiti pengatur pengerami makai lemai mantar gawai Dayak Tikas bagi menua Suri Aman. Mesti mayuh yang kenggau pengerami tu ialah diperansang ngena gari asal bangsa Dayak tau ke gari yang kebisik motif Dayak. Pengerami tu diadang di penyadi yang berhormat Dato Francis Hadi Nana Holis Sapit Menteri Perkara Pelajar pihak megak inovasi hingga pemansang pengelandia Sarawak di megak adun N32 Semanggang. Pihak megak Bazar Gawai Dayak Semanggang 2026 bagi menggang diatur jadi sudah diatur berengkai hari 15 hari bulan 5 tu tadi nyentuak 25 hari bulan 5 2026 ke dekat datai. Jadi itu alai kena merik peluang orang-orang dagang menua kita di itu mandang pihak megak berjual ke produk sidak kelebih lagi produk-produk hasil pengelandak jari pihak megak pemakai-pemakai asal raban bangsa Dayak di menua kita di itu. Jadi berita ke penudi di perkunsi berkawal ngau pengerami gawai Dayak Tikas bagi menua betuang 2026. Jadi pengerami malam mantar gawai Dayak Tikas bagi menua betuang 2026 dekat diatur lemai 23/5/2026 kena kari 6 berengkah di pukul 6.30 lemai bak Dewan Lomba Ngomayan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan dibagi menua betuang mayato dekat diatur megak Pekit Kumang betuang 2026 mesti mayuh ya ke ngau bak program to pengerami malam mantar gawai Dayak Tikas bagi menua betuang 2026 sama diperansang ngena gari asal raban bangsa Dayak. Jadi nguyang ngagai program berjalai bebala mayuah berkena kengepan raban bangsa Dayak nyerumbak kanibal gawai Dayak bagi menua betuang megak kini sebut megak ngawak nama perarakan gawai Dayak bagi menua betuang tahun 2026 program tu dekat diatur pagi 6 hari bulan 6 2026 bak komplek Lombak Ngomayan dibagi menua betuang ngena rambai jakuk mujur mansang segulai sejalai lalu muak ke lemai berengkah hari 9.30 lemai nyentuh 12.30 tengah malam. Ba rumah panjai engkeranji layar betung dekat diatur semangka konsert ke Dikumbai gawai keamatan konsert 2026. Jadi itu program berlagu hari Pupu Bangsa kelebih lagi Bangsa Dayak di Menua Kita Sarawak pihak megak Raban Bangsa hari Menua Sabah. Bisik ngenatai ke pemerindang ungkup Mesir Mayua tidak engau bak program gawai keamatan konsert 2026 diatur 6/6/2026 berengkah hari 9.30 malam nyentuh ngagai 12.30 tengah malam bak rumah panjai engkeranji layar dibagi menua betul. Nyam berita ke penudi dia berkongsi kaku ke sekali itu jadi aku Ibin madah kedai mupuak dulu temu kita bawa ke bukai. Selamat lemai, bye bye.
2: Okay, terima kasih guys Steven Tapasila atau ke Ibin Bak Hilawai Sri Aman.
3: Ya, kita pun pesan ke BCD kenata ke kita ngagai YFM kalau pesan ya,
4: ke sekali itu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11
5: pesan ke BCD ya kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah ya itu.
6: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, berengkam macam pesan berat hari peninga YFM kalau pesan ke terubah tu ingat pesan mati datai hari Veronica anak Peter kalau pesan tu nuju kaban belayan yang kedia bak rumah Clement Bayang atau ke Eric Peter Pui rumah Mastura, rumah Mujah, rumah John Sumping pian megak kaban belayan yang kedia bak sepemanjai Jalai Jepak Kuala Tatau Jalai Tatau Bintulu sepemanjai Jalai Bintulu Miri ngau kaban belayan kebukai kenalah rintai kena madito. Kalau pesan tu madah ke Peter anak Michael Meng. Peter anak Michael Meng udah nadai kena 21 hari bulan 5/2026 bak Hospital Nyabau. Lalu niat Peter anak Michael Meng tu dekat di Sengai Belamayuh bak Nyigu Fusio ianya kena hari 5 tu 22 hari bulan 5/2026 sudah dikubur kena pagi hari 6 23 hari bulan 5/2026. Jadi sekali lagi madah ke Peter anak Michael Meng udah nadai ianya kena 21 hari bulan 5 bak Hospital Nyabau. Lalu ni yang Peter nak Michael Meng tu dekat di Sengai Belamayuh bak Nyigu hanya bak Fusio kena hari 5 tu sehari tu 22 hari bulan 5 serta dikubur kena pagi hari 6 23 hari bulan 5 tahun 2026. Pesan ti kedua tu ingat pesan ngetas ulit datai hari 4 anak Jemaat kalau pesan tu nuju kaban belayan ya kediau di Stapang Ulu, Menggilang Ulu, Nagugu, Skim Tutung Ilik, Tutung Ulu, Lubuk Pantau Ulu, Rantau Kemayang Manis, Talung Ulu, Nangga Stamang, Nangga Sepayak, Nangga Hukum Ulu, Rayu Kucing, Nangga Kesit, Nangga Tiga Lubuk Antu, Skim Jelak Lubuk Antu, Ibul, Nangga Sekunyit, yang enggak kaban belayan kebukai kenalah rintai kena maditau. Kalau pesan tu, madah ke pengawak ngetas kulit, niang jemat anak apau, kalai ya pengatur kadiatur kena hari 2 ianya 26 hari bulan 5/2026 bak rumah mengkat ulu engkari lubantu ianya ke pegai rumah sambau anak capi. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetas kulit nian jemaat anak apau kalai pengatur kadiatur kena hari 2 ianya 26 hari bulan 5 bak rumah sambau anak capi ianya bak rumah mengkat ulu engkari di lubantu. Lalu pesan ke nangkan ketuk peningai nyak pesan gawaian tu datai hari yam anak alam tak ke Indai Grace nuju ke pembelayan di kedia di Kuching Lunduk Seburan Seratuk Miri Sibu Selangau Durin Serikai Pakan Pemkat di Julau di Batu Matup Julau Jikang Julau Balai Polis Julau ngau kaban belayan kebukai kenalah rintai kenama dia tu yang kenalah niang Silvester Wan anak ruput tak kapai Grace kalai ya pengawak tu madah ke pengawak gawaian tu niang Sylvester Wan anak ruput tak kapai Grace dekat diatur kena 2/6/2026 pukul 5 lemai bak rumah Josephine Nanga Selawat Ilik di Julau. Jadi sekali lagi madah ke pengawak Gawain tu niang sebesar buat anak rupa atau kapai gres kalau pengatur kariatur kena 2006-2026 pukul 5 lemai pak rumah Josepin nanga selaut ilik di Julau. Lalu pesan ke Siti Topninga ianya pesan ngetas ulit datari Livia Miana anak gelima kalau pesan tu nuju Kaban Belayan ia ke diau bak Teluk Batu Bentangur, Teluk Bulat, Kejai, Bukit Papit, Sungai Sian, Bawan Kenawit, Sungai Temawai, Sungai Setubah, Sungai Lengan, Rumah Suda, Bukit Besai, Pian Megat di Julau, Nyala Ilik Pakan, Ngau Kaban Belayan Kebukai, Kenalah Rintai, Kena Marito. Kalai pesan tu mendah ke penguat ngetah sulit, niang tu rumah gelima nak pakar, serta penguat nyuak terbalu. Kalai penguat tut kadiatur, kena 23 hari bulan 5, hari 6, bak rumah gelima anak bakar, Teluk Batu, Bentangur. Jadi ia selagi medah ke penguat ngetah sulit niang tuan rumah gelima anak bakar. Kalau penguat tu dekat diatur kena hari 6 tu 23 hari bulan 5 2026 bak rumah gelima anak bakar Teluk Batu di Bentangur. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan mati datari Buddha anak Ancah. Kalau pesan tu nuju Kaban Belayan ia ke diau bak undup. Jauh Abu Sri Aman pian megak Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai kena mari tu. Kalau pesan tu medah ke indai budan Ancah ianya Mercy anak Arun budan adai sari tu pagi tu tadi ianya 22 hari bulan 5 2026 lalu ni Mercy anak Arun tu dekat di Sungai Belamayu pak rumah lumur 35 RPR fasa 1 ianya kena hari 6 tu 23 hari bulan 5 2026 pukul 7 Mei so tadi anjung ianya kena 24 hari bulan 5 pukul 10 pagi hari Minggu. Jadi ya sekali lagi madah ke Mercy anak Arun. Mercy anak Arun udah nadai kena pagi itu tadi ianya 22 hari bulan 5 2026. Lalu ni Mercy anak Arun tu dekat di Sungai Belamayu empat rumah lumur 35 RPR fasa 1 ianya kena hari 6 tu pukul 7 Mei 23 hari bulan 5 2026 serta dikubur kena hari Minggu pukul 10 pagi ianya 24 hari bulan 5 2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga datai Ari Suzi anak Jimbau mesan Kaban Belayan ia ke diau di Sri Aman Sedoku Tanjung Bijat Banting Lingga Miri Ngau Kaban Belayan Kebukai kena lah rintai kena marito. Pesan tu mendah ke penguat berantu niang ex kepala mengajar Jimbau anak Bara kali penguat tu dekat diatur kena 30 hari bulan 5 2026 pukul 7 Mei bak rumah lumur 33 Taman Tiara fasa 2 Jalan Berayun di Sri Aman. Jadi sekali lagi mendah ke pengawal berantu niang ex kepala pengajar Jimbau anak Bara kali penguat tu dekat diatur kena 30 hari bulan 5 2026 pukul 7 Mei bak rumah lumur 33 Taman Tiara fasa 2 Jalan Berayun di Sri Aman. Lalu pesan ke Nangkan Ketuk Peninga ianya pesan mati datari Sinorita Suma na Ipang tak ke Cikgu Sinorita kalai pesan tu nuju Kaban Belayan ia ke diau bak fasa 1 ngau 2 batang air sekarang

miri ngau kaban belayan kebukai kena larintai kena madi tau pesan tau madah ke serai anak uyup, serai anak uyup tau ke bini ex tuai rumah sejen Ipang anak ningkan udah nadai kena sari tau 22 bulan 5 2026. Lalu niang serai anak uyup tu dekat di Sengai Balamayuh ianya kena hari 6 tu berumah jamit pudai luban tu setadian juang ke pendam Anglican nyemungan luban tu kena hari Minggu tu ianya 24 hari bulan 5 2026. Jadi ia sekali madah ke serai anak Ayub tu ke bini ex tu rumah sojen Ipang anak Ningkan udah nadai kena 22 hari bulan 5 2026. Lalu niang serai anak Ayub tu dekat di Sengai Balamayuh ianya kena hari 6 tu 23 hari bulan 5 berumah jamit pudai luban tu setadian juang ke pendam Anglican nyemungan luban tu kena hari Minggu 24 hari bulan 5 2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, pesan merkat ke regang datari Agnes anak baran kalau ia pengawal tu nuju kawan belayan ia ke dia Bak Radau Sebujuk Paku Ijuk Sungai Rebuh Sungai Labi Rampuwi Temiang, Entebar, Batu Lintang, Titingkah, Purai, Mengudemam, Sungai Tanduk, Kelasin Simpang, Entawak, Pakit E, Ngobi, Sabu, Ngau Kawan Belayan di Kuci yang Pian Megak di Sibu. Pesan tu madah ke penguat merkat ke regang ngi ni yang sepuk anak tambang ni yang sepuk anak tampang ke dekat diatur pak rumah Tini anak Rijan di Munggu Uruan Batu Lintang Undup Sri Aman ianya kena 26 hari bulan 5 2026 pukul 9 pagi. Jadi sekali lagi merah ke pengawal merkat kergang ngik niang sepuk nak tampang kalau ia pengawal tugas diatur bak rumah Tini anak Rijan di Munggu Uruan Batu Lintang Undup Sri Aman ianya kena hari 2 pukul 9 pagi kena 26 hari bulan 5 2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, pesan mai bahasa datari Janau anak angkat tak kapai guyek kalai pesan tu nuju kaban belayan ia ke sama semakai mai pengok rabat bakar rumah selat Peligong Baru rumah Bunda Sungai Anak, rumah Edmund Daji Kuru Baruah, rumah Lindung Kudu Atas, rumah Biang Kerikap, rumah Japar, Tintin Ringkal. Kaban belayan di Batang Sebetan, Batang Sebelak, Batang Awik, Batang Kerian. Ngau megak kaban belayan kukai, kenalah rintai ke nama itu. Kali pesan tu medah ke pengak muai basa, niang Jonathan Chana nak anggat tau ke paim paling. Ianya kena hari 6 tu 23 hari bulan 5 2026. Pukul 8 lemai, bak rumah Lumur 54, Taman Indah Jaya Batu 9, Jalai Kuching, Serian. Jadi, sekali lagi, madah ke penguat muai basah, niang Jonathan Jana anak angkat, tak kapai empaling. Dekat diatur, kena hari 6 tu, 23 hari bulan 5 2026, pukul 8 malam, Ngojalai Semiang, bak rumah Lumur 54, Taman Indah Jaya Batu 9, Jalai Kuching, Serian. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan ngetas ulit datari Maria anak bayan, kalai pesan tu nuju kaban belayan, ia kedia di Menyang Lubang tu, Bui Panjai, Skim Sekerang Kelili, Pian Megak kaban belayan di Johor, ngau kaban belayan kebukai, kenalah rintai ke nama dito. Kalai pesan tu, medah ke pengok ngetas ulit, niang Brad Fischetti anak Kijam, ianya kena 23 hari bulan 5 2026 hari 6 pukul 10 pagi bak rumah Lumur 53 Jalai Gaharu 10 Taman Rinting Masai di Johor Bahru. Jadi sekali lagi madah ke pesan pengok ngetas ulit niang Brad Fischesti anak Kijam kalai pengok tu kat diatur kena hari 6 tu 23 hari bulan 5 2026 pukul 10 pagi bak rumah Lumur 53 Jalai Gaharu 10 Taman Rinting Masai bak Johor Bahru. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan gawaian tu datari Griffin anak Goh mesan kaban belayan ia ke diau di rumah Joseph rumah Ping rumah

Jelembai Sungai Sab Tatau, rumah juga rumah Viking, rumah Janting, Jalai Tatau, Bin Tulu. Pihak Mekat Baru Rumah Jampa, Belungai Tatau, Rumah Jau, Rantau, Belak Tatau, Rumah Semangat, Nanga Dia Tatau, Rumah Ros, Nanga Buan Tatau, Rumah Lubang, Rumah Li, Jelai Tatau, Rumah Julian, Sebirah Julau, Rumah Jana, Batu Matup Julau, Ngau Kaban, Belain Kebukai, Kenalah Rintai, Kenalah Mari Tau. Pesan tu madah ke pengawak gawaian tu, Niang Goh, Anak Umpi. Kalau pengawak tu dekat diatur, kena 3 bulan 6, 2026, bak rumah cali Sungai Sab Tatau. Jadi sekali lagi madah ke pengawak gawaian tu Niang Goh Anak Umpi, ianya kena 3 bulan 6, 2026 bak rumah cali Sungai Sab Tatau. Awaknya tadi meninggal pesan dah berat ia ke bisik diterima kami hari WhatsApp konti YFM. Jadi nangkan ke lagu Siti tu lagi peninggal. Aku dekat macam pesan berat ya ke bisik terima kami hari email yfmiban@gmail.com.

Ya, Doni lah ngelagu ya pengerindu tuci. Jadi, lagi nampak macam pesan berat Arif Ninga. Kali pesan ke sekali itu, nyak pesan gawai antu. Datari amanin kalau pesan tu nuju kapan belayan ia ke jauh atau ke semak ia kena lah rintai ke nama itu kalau pesan tu merah ke pengawal tu niang nyelang anak ingkamat ngau niang kuti anak bantal kalau pengawal ngeretuk dekat diatur kena hari tiga ini nyak 27 hari bulan 5 2026 lalu nganjuang bungai ke pendam ianya kena 29 hari bulan 5 2026 kalau ia pengawtut ka diatur bak bilik lumur 40 rumah lingu sungai pakut sebuti bekenu jadi ia sekligik madah ke pengawat gawaian tu niang jelang anak ingkamat ngau niang kuti anak bantal kalau ia atur pengawat kena 27 hari bulan 5 2026 dia pengawat ngeretuk lalu kena hari 5 ianya nganjuang bungai ke pendam kena 29 hari bulan 5 2026 pak bilik lumur 40 rumah lingu sungai pakut sibuti di Bekenu dan pesan ke Siti Tok Peningal ianya pesan ngelumbung datari aki yang anak bangkung kala pesan tu nuju kamban belayan ya kedia bak rumah undi dengan rumah kata dengan tiau rumah ikau dengan mujung rumah jawa dengan sangin sungai amang Rumah Gesang, Sungai Bebangan, Sungai Tiau, Batang Mujung, Merirai, Balih, Batarajang, Sayah Putih Nia, Pasar Kapit, Sibujaya, Ngau, Kaban Belain Kebukai, Kenala Rintai, Kenama Ditok. Pesan untuk mandah ke penguat ngelumbung untuk kesembian satu sari, Nia Roki Matin Anak King, ianya kena 23 hari bulan 5 2026, hari 6 tu, Bak Lot 2264, Genturung Puan Sri Tiong, ianya Bak Kampung Kemarau, Fasa 2 Kapit. Jadi ia sekali lagi madah ke penguat ngelumbung untuk kesembian satu sari. Nia Roki Matin Anak Aking. Kalau penguat tut kadiatur kena 23 hari bulan 5 2026 hari 6 tu. Bak Lot 2264 Genturung Puan Sri Tiong ianya bak kampung Kemarau Fasa 2 di Kapit. Perlu pesan ke Siti Tok Peninga. Kalau ia pesan ngetah sulit. Setamuan terbalu datari Ijah Anak Lasa pesan tu nuju kawan belayan. Ia kediau bak panggil kelawah kuari e ngobi dengan panggil mugu skim sanucap ngau lima buah san entulang pakit e ngobi betul besai panggau puai ngeramut nyelam selepung piamegat di lepung simpai inglili jawung ngau kaban belayan di sebuyau kelebih ki di bimbang besi ngebajung ruban miri ngau kaban belayan kebukai kenalah rintai kenama ditau Pesan untuk mandah ke penguat ngetah sulis tamuan yang terbalu, Niang Jos Anak Kasin, ianya kena 24 hari bulan 5 2026, hari Minggu, pukul 10 pagi baru maderi Anak Kasin, dipanggil Ulu Sri Aman. Jadi sekali lagi mandah ke penguat ngetah sulis tamuan yang terbalu, Niang Jos Anak Kasin kena 24 hari bulan 5 2026, hari Minggu, pukul 10 pagi baru maderi Anak Kasin, panggil Ulu Sri Aman. Pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan gawai ngeregang tak keberantu datari ekstur maangsat anak atit nuju kaban belayan yang kedai di Samak Sungai Putung Sebujuk Sungai Antu Indonesia Langgau Indonesia Sungai Biru Kawung Radau Sungai Tanduk Pemangkat di Buluk Kumpang Empit, Entawa, Batu Lintang, Kelasin, Purai, Sungai Tengah, Bayai, Panggau, yang megak di Pakit A, Pakit B, Pakit Sungai Melaban, Sebangki Panjai, Kelitang Sebuti, Sungai Miras Sebuti, Ngau Kaban Belain Kebukai, Kenalah Rintai, Kenalah Madito, kalau pesan tu, madah ke pengawak berantu, Niang Atit Anak Libung kalai pengatur dekat diatur kena 29 hari bulan 5 2026 berumah John Ricky Pakit B Sri Aman jadi sekali lagi madah ke pengawak berantu Niang Atit Anak Libung kalai pengatur dekat diatur kena 29 hari bulan 5 2026 berumah John Ricky Pakit B di Sri Aman lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan pemati ke datai hari Rabuang anak Melayu tak kapai tinggang
Kalau pesan untuk menuju kawan Melayan yang kedia Buat Rumah Beti, Kampung Belimbing Limbang, Rumah Nilang, Lebur Serian, Rumah Tanah Merah di Limbang, Rumah Geli yang Teban Limbang, Rumah Makasih yang Limbang, Limbang, Rumah Liban Tubai Limbang, Rumah Maxwell Sebetung Limbang, Rumah John Kelati Limbang, Rumah Tebang Lubuk Pasu Limbang. Pihak kawan Melayan di Rumah Tradius Pulau Brunei Limbang, Rumah Semenar Limbang, Rumah Rantau Kurak Limbang, Rumah Lusi Bukit Batu Limbang, kawan Melayan di Miri, Batu Niah, Bintulu, Sibu, Kuci yang Serian, Betung, ngau kawan Melayan kebukai kenal rintai ke nama Dituk. Pesan tu madah ke Tony Thomas anak Melayu tak kapai burai udah nadai kena 20 hari bulan 5 2026. Lalu niang Tony Thomas anak Melayu tu dekat di Sungai Belamaya bak sim nyuk on funeral service Miri serta dianjung kena pagi hari 6 tu ianya 23 hari bulan 5 2026 bak pendam Roman Katolik Lambir di Miri. Jadi yes lagi mereka Tony Thomas anak Melayu Udan Hadai ia ingat kena 20 hari bulan 5 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Pelamaya bak sin nyuk on funeral service Miri serta dianjung kena pagi hari 6 tu 23 hari bulan 5 2026 bak pendam Roman Katolik Lambir di Miri. Tahunya trip mingga pesan nak berat ia ke bisik diterima kami ke lemai tu. Jadi sekali itu merinang kita ngau Siti lagu gawai Sabah di pagi gawai dari Lydia Richard.

0: Dalam menggau memperingat antik tahun tu noleh mula kiri berserimbai dengan pengerami gawai ke tahun tu tante ya pihak rap ke terus bersampi meruan gerai nyamai bak semua pengawak sepemanjai tahun 2026 tu. Jadi tu berkawal dengan upis kita darat tu ke JPJ serak dekat berjalan ke pengawak di Serata Menua yang nak nyerumbak pengerami Hari Raya di Fitri ngau Hari Gawai 2026 yang nak ops Hari Raya di Aidil Adha yang kebenar ops Hari Raya Aidil Adha ngau ops Hari Gawai 2026 karai ops Hari Raya Aidil Adha tu dekat Belabuh di Pecalai kena 24 ngagai 31 hari bulan 5 tu lalu ops Hari Gawai Belabuh kena 24 hari bulan 5 ngagai 5 hari bulan 6 tu elak. Kalau bagi pansit dengan penerit adat trafik Sarawak menuku ke 57 itik Kanandur ke Suah Nyari Penusah Badi di Serata Menua nyengkau 27 itik Jalai Perintah Besai ngau 26 itik Jalai Mengeri. Lalu operasi bukai megak dia pengawal mersa bas ekspres dengan perengkap pengangkut Mensia Mayuh bak tiga bengkah palan penyangkai bas besai ianya di Kuching Sibu Pia Megak di Miri.
1: Statistik mandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dengan terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
0: Okey, peningan datuk kami memang tak mending ke program Turai Penghidup Ungkup Raban Kristian.

0: Haleluya. Selamat bertemu baru dalam program Turai Penghidup. Nama berita bila kita cerita manah magang-magang harap ke pihak menjadi laban Tuhannya dan sigi manah gau kita. Tapi shalom bagi semua peninggal kelemah itu. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala tiap hari ngau pengasih Yesus Kristus di Tuhan serta megau ngau kawal Roh Kudus tetap begulai ngau kita. Amin. Hari Minggu tu ilok menjadi ianya lusa bak kelindau kita orang Kristian ianya hari Pentikos ianya 50 hari sudah pekau kita nyambut hari Easter. Hari itu menjadi tialai pengawal Roh Kudusnya kedatai engkau kuasa engkau powernya tidak tai munyi ribut biar balai datai hari langit ni lalu hinggap bersidak ke Arab di Jerusalem dia lebih 2000 tahun keudah bakal tibisi ditulis bersurat pasal kerja rasulnya maya Good Friday tu tadi kita nusui cerita Tuhan ti matinya bawa atas kayu regang ketegal ti nebus penghidup kita mensianya. Maya Rista, 3 hari dahnya, kita berkunci ke pengangkat Jesusnya hari mati. Hidup baru ya. Bari minggu tik terubah ya, Jesus diangkat ke hari mati. Lalu hidup baru. Ya lalu ngayan ke diri ngagai Mary Magdalene. Udahnya yang ngayan ke diri ngagai bala induk kebuka ya. Udahnya yang ngayan ke diri ngagai Peter. Ngayan ke diri ngagai 2 ikut murid ya. Ti benua berjalai pulai ngagai benua sidak ya. Ti dikumbai Emmaus ya. Udahnya ia megak ngayan ke diri ngagai 10 ikut lagi. Bala murid ya. Bawa hari tik terubahnya. Seminggu udahnya, Jesus bisi ngayan ke diri baru ke. Ngagai bala anak murid ya. Sekali itu, Thomas bisi dia. Hari minggu ke terubah ya, Thomas nadai dia. Nak nemu tungok. Lalu dah Thomas medak bekau pekul lawang berjari ngau berkaki Jesus nyok baru Thomasnya harap pagi siti ya Jesus pegari baru ke bawa tebing tasik Galilei dia merik sidak utai di dempok merik sidak ia pemakai sekumbang dalam 40 hari ia tiudah diangkat kari mati ia suah udah pegari di mua sidak ya ngagai sidak ke harap kianya. Kena ia nunjuk ke dirinya amat-amat hidup. Jesus nak majak berjakuk dengan sidaknya menjadi pasal perintah Allah Ta'ala. Ia nak nak baduk preaching dengan sidak ia. Ia nak sigi rindu merik sidaknya penghidup. Merik penghidup tiba berkat. Merik penghidup tiba limpah-limpah. Merik penghidup tiba gerai nyamai. Penghidup tiba lantang senang. Nguan menua tu. Ia anda sigi merik grace Allah Ta'ala ngagai sidak ya. Haleluya. Tang maya ia mulai ke diri ngagai Allah pai di serga din udah datai. Maya Ascension Day tu tadi. Ia niki ngagai serga lalu ninggal ke jeku ajar ya. Ia nyok menyadi. Ia anda ngasuh bala sidak murid ia ninggal ke Jerusalem. Tang nanti pemerik tu dah dismaya kalah pai ngagai sidak ya. So sehari itu menjadi kita ada kau berkunci ke nama kini pemberi Allah apainya ngagai semua kita ngagai semua kita orang Kristian tu bersurat pasal kerja rasul bagi 2 ayat 1 ngagai 4 bisa nyebut kubub kudus lebuh hari Pentikos sudah datai semua sidak bergempuruk bendur siti tekalonya utai timunyi ribut biau balai. Lalu datai hari langit ni. Lalu ngemenuh ke rumah tialai sidaknya duduk. Utai ti bakal daun api lalu pegari. Bok tengah-tengah sidak dia. Ti bercabang. Lalu ingap bergenap ikut sidaknya. Semua sidak dia lalu dipenuh kuliah Roh Kudus. Lalu belabuh berjakuk ngena jakuk urang mensa bukai. Ngena jakuk kenyelaiknya. Nitiah kepenau ti diberi Roh Kudusnya tadi. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Jesus. Dia tahu menyedih Nanti kita berandau ke pasal pintikus tu deh. Pasal bersampai dalam ruah. Pasal pre-intang. Nggak boleh baduk kita. Labannya utai lah kalau nadai pengujung. Dan nama kini guna pintikus tu deh menjadi ngagai kita orang Kristiannya. Serta nama guna pre-intang tu ngagai penghidup kita ke dia tu. Keterubah ya, pintikus tu meh nyok mayari pengada gereja. Ditu mempemun pengarap kita orang Kristiannya di Jerusalem din. Udah bekau Jesus dinikit ngagai serga. Lalu hari tu mempengarap Kristian kita itu menjadi ngerembainya di pengarap ke semua manusia di dalam dunia tu. Gereja tindur kita sembiang sehari tu nyok menjadi nyadi kesaksinya. Nyadi kesaksi pemesai erti pentikus tu ngagai kita, ngagai orang Kristian. Kedua yang menjadi pentikus tu meh nyok cara Allah Ta'ala bercerita, cara yang usui, serta cara yang madah kutai ngagai kita ngenok Roh Kudusnya. Ketiga ya, Jesus mpu madah ke pentikus tu berguna benar. Lalu nanti Jesus madah kutainya berguna benar, pentikus tu mesti besai erti ya ngagai kita. Mesti besi tuju ya ngagai kita orang Kristian. Lalu keempat yang menjadi pentikus tu mandang ke pemesai serta madah ke penemu pengawal Jesus di dunia tu udah temu. Kita berkah ngena ministry of the Holy Spiritnya, berkah ngena kuasa Roh Kudusnya. Kita berkah hidup ngena pengharap kita. Kita berharap ke Jesus ni udah angkat hidup baru. Kita berharap ke Jesus ni udah niki ke surga ke. Lalu duduk berpuak kanan Allah Ta'ala. Nyadi intercessor kita. Berjakuk ngeri ke kita. Ngagai Allah Ta'ala. Pia moga menjadi pentikusnya ngamat ke ministry Jesus di dunia tu. Pentikusnya penting dah ke? Pentikusnya pemandang ngagai utai ti manah ke deka datainya. Pentikus tu meh ti nyerarok ke pengharap kita Kristian tu menjadi. Nyerarok ke pengharap kita itu ari agama bukainya. Ti bisi di dunia tu. Kita bisi Roh Kudus. Orang nadai. Ya kebatan benar ke? Pengharap Kristian yang ukai agama. Tang kawal mensio ngau Allah Ta'ala. Uliah kuasa Roh Kudusnya. Agama bukainya deh. Ngajar orang cara. Tau kejalai ngagai petaranya. Tino mana? Petara merkat kenuan. Jadi cara tu. Bapangai bapamanah mensio. Kita orang Kristian. Ukai bapangai bapamanah pengawak kita mensio. Tang kita bapangai bapamanah pengawak anak Allah Ta'ala. Kristian itu nya deh. Kebendara. Madah ke petaranya. Datai ngagai kita. Agama bukainya ngasuh orang datai ngagai Allah Ta'ala. Nyok bida ya. Allah Ta'ala kita udah merik jakuk ya. Bersempekat lamak subuh. Tang ya ndak ngayan ke diri berjakuk ya nya. Allah Ta'ala pegari menjadi bersempekat baru tu. Lebuh Jesus udah ada nya di mensia. Ti nyadi ke jakuk petara. Allah Ta'ala nyempu. Jesus nyok meh jaku Allah Ta'ala. Jesus nyok meh jaku Allah Ta'ala. The word of God nya. Menyadik semua. Mansang ngenatai ke diri ngagai Allah Ta'ala nya. Mana? Nang yo mana? Yo kebatang benar deh. Allah Ta'ala ngasuh orang datai ngagai yo. Ngenok pemanah si dok yo. So nanti kita lagi ngenok cara tu. Lagi ngenok cara lama tu. Kita mesti orang ke mana? Kita mesti alim pendiau. Mesti bergerak mungkus dirinya. Nak tahu ayan oratnya. Mesti temu hati engkau pemisi diri. Lalu anang ini yang. Anang tertengok ke te orang. Nya alai Allah Ta'ala lalu meri adat 10 pesannya. Ten commandmentnya. Adat-adat engkau pesan kebukainya. Awak ke mensia uliah datai ngenok ya. Nitiah ke caranya. Nitiah ke cara adatnya. Besi can kini menjadi. Nanti kita yang nak cara tu. Nak cara adat 10 pesannya. Nadai. Laban kita gerinti gagal. Kita mesti pil. Laban narai siku mensia oleh nitiah kadatnya. Ku bub kudus. Tang puji Tuhan, kita yang nadai ngena caranya lagi. Dikenok kita yang natai ke diri ngegayalah kalau. Laban alah kalau dah merik ke kita anak tunggal ya. Ngambil ke kita tiarap ke Jesusnya deh. Dia ampun nari ti dekau nguji ke diri datai ngegayo. Ngenok cara adatnya. Mai pemelik dirimpu. Mai pemalui dirimpu. Mai penyalah dirimpu. Mai pengamah dirimpu. Mai duso ngegayo. Udahnya, puji Tuhan mega. Allah kalau lalu merik kita Roh Kudus ya. Bakal tadi baca kita bersurat pasal kerja Rasul bagi dua tadi. Awak ke kita bisik pengering. Awak ke kita bisik penguat. Bisik penglihat. Bisik pemberani hati datai ngegayo. Lalu nitiah ke yo. Berjalai sejalai nguyo. Hidup nguyo. Bok dalam Yesus Kristus. Haleluya. Uji kita yang berarti ke penguntuan kita yang menjadi. Penguntuan kita orang Kristian tu. Kita boleh datai semak ngege petara Allah kalau. Barang mayo. Laban yo dulu ngedatai ke diri datai semak ngege kita. Kita boleh berjakuk nge petara Allah kalau. Laban yo dulu udah merik jakuk yo ngege kita. Kita boleh rindu ke yo menjadi. Laban yo udah dulu rindu ke kita. Lalu dia tahu. Roh Kudus Tuhan punya bisi bok dalam kita. Nyadi kesaksi titra benarnya. Madah ke kita dia tuknya. Udah dia semak ngau Allah talompu. Roh Allah talo. Allah talompunya. Dia bok dalam kita. Nyok penyemak kita ngau petaro Allah talo. Kita nyadi anak ya kebo. Nyau sebiliak nguyo. Nyok alai menyadi. Sari itu, datai mengawati ti kempang ngegai Tuhannya. Bejaku ngoyo menjadi. Laban kita nemu yo nangkot ningo nyawa kita. Yo na rindu ningo kita bejaku ngegai yo. Gago kati kita menjadi. Laban ketegal pintikus tu, kita nak diau ke diri-diri lagi. Kita nak diau seilu-ilu lagi. Kita mesti Roh Kudusnya. Ti diau berdalam kita. Roh Kudus ti ngangkat ke Jesus ari mati. Dia tahu yo ke boleh ngangkat ke Jesus ari matinya. Dia ubah dalam kita. Nyo pemesai kuasa ti besi dia ubah dalam kita menjadi. Dia ubah dalam kita orang Kristian. Ke penyawab kita. Perundian ke. Orang ke ngangkat ke Jesus ari matinya. Dia ungau kita. Amin. Lalu lebuh kita nak nemu cara bersampai. Semua kau jatuh. Lama kita endok landia deh. Kita ukai legend. Roh Kudusnya deh. Ti diau berdalam kitanya. Besampai ngari ke kita. Minta ngegai Allah kalau. Ngari ke kita. Ngenok demuah tindak uliah ditelah. Ngenok jakuk tindak uliah ditemu mensianya. Lalu megat tindak uliah ditemu antu sitannya. Lepas Roh Kudusnya minta ngari ke kitanya deh. Nitiah ke penekok Allah kalau. Roh Allah Ta'ala empu ti diau dalam kita, minta ngegai Allah Ta'ala, utai ti dikedekok ke kita, ngenok pre intang. Roman 8 ayat 26. Lalu lebuah kita berjakuk, ngenok jakuk ke nyelai, ko kita iban, lebuah kita speak intang, tau ke lebuah ti pre intangnya, Roh Kudus tiba dalam kita, ti hidupnya, nyok ti berjakuk ngari ke kita, berjakuk bersampi ngegai Allah Ta'ala ke apai kita berandau ngau Tuhan ngari ke kita lalu pre intang nyok menjadi nyok sampi tinitiah ke penekok Allah Ta'ala ke kita lalu entu sitan lepas dia tindak nemu tai empangup tak kena merti ke speak intangnya ya nak nemu tai tidak kerandau ke kita ngau Tuhan so entu sitannya ndak boleh ngelampat deh. Tau ke ndak boleh ngacau sampai kita nya. Laban ya ndak nemu tai ti disebut kita. Tang haleluya menjadi. Tuhan nemu. Laban Roh Kudus tiba dalam kita nya deh. Ti berandau. Ti berjaku. Ti fellowship ngau Tuhan nya empu. Amin. Nyok kebuntuan orang ti bisik pemberi berjaku. Guna jaku Roh Kudusnya. Nyok penguntung orang ti bejaku kena jaku kenyelaiknya. Nyok penguntung orang ti speak in tongue. Because they speak heaven's language.
1: Kora putih.
0: Haleluya. 1 Korin bagi 14 ayat 2. Kubub kudus. Laban orang ke bejaku kena jaku kenyelaik. Orang ke speak in tongue-nya. Bukai bejaku ngagai mensio. Tang bejaku ngagai Allah Ta'ala. Laban nadai orang merti kutai ti disebut ya. Laban ia nyebut utai tindak ditemu reti. Ngenok jaku ruah. Paul madah ke kita dituk menyedik. Ianya Allah Ta'ala nya udah merik kita siti cara ya. Ianya ia ngasuah kita bejaku terus ngau ya. Ngenok tangnya. Ukai bejaku ngagai bensio. Tang bejaku berandau. Ngau apai kita empu. Ngenok pemri. Pre-intang. Laban ayat 14 bisi nyebut deh. Kubub kudus. Laban nanti aku bersampi ngenok jaku ti nyelai. Nanti aku pre-intang. Ruh aku ti amat-amat bersampi. Ukai aku. Rundi yang aku ndak bersampi. Ruh aku ti bersampi. Ruh kitai bersampi ngagai Allah Ta'ala. Kendang yo ruh. Lalu Jesus mpu bisi nyebut ba Injil Saint Mark nya menyadi. Bagi 16 ayat 17. Ku Tuhan, tu tanda ti dekok nyam pulang urang karap ka ku. Sidaknya dekok bejaku ngena jaku ke nyelai. Menyadi. Kita udah berkunci ke Pentikus tu. Ngau pemberi Roh Kudus. Kita udah ningau penekau Allah pai ke penghidup kita. So Pentikus tu penting. Pentikus ti keterubah ya subuh. Keterubah ya subuh tau ke disebut orang Israelnya Shevot dikenal sidak ngingat kalah telurnya deh timri adat 10 pesan ngagai sidak ya bak bukit Sinai dia ke 50 hari sidak udah dibaik Allah telurnya pansuat hari menu Ijib lalu sepengudah Allah telur merik 10 pesannya udah ya merik 10 commandmentnya 3,000 iku mensia mati bas nutuk benda megak bawa sempekat baru lebuah Pentikus datai maka tu dah disebut tadi nyadi megak 50 hari udah bekau pengangkat Jesus Kristusnya hari mati 50 hari udah histor kita lalu lebuah Allah Ta'ala nuang ke Roh Kudus ya ngagai balas hidup bawa apa rum di menyok 3,000 iku orang selamat tu mandang ke menyadik deh tu mandang ke ruahnya merik kita penghidup. Lalu ada 10 pesannya. Mai ngagai pemati. Nyalai menyadik semua. Nyadi orang Kristian. Ya. Kelebih lagi nanti kita nemu grace Allah Ta'ala. Kita ukai dekat mana ngambil ke. Ngambil ke kita boleh bempu pemana. Nggak boleh boleh berkat dari Tuhan. Dan kita ini dekat nemu deh. Kita dekat nemu pemana utai ti udah digagok Tuhan ke kita. Kita ikut nemu utai itu dah disedia ke Tuhan ke kita. Kita ikut nemu utai itu dah digagak Tuhan ke kita. Lalu kita pun, puji Tuhan, udah nemu reti Pentikus serito. Ngau megau udah nemu guna Roh Kudusnya. Ngagai tubuh kita. Ngau gagai penghidup kita. Sarito. Lalu kena kita ngetuh menjadi. Kena Roh Kudus itu dah diberi Allah pai ngagai kita. Nya. Roh Kudus tiba dalam tubuh kita ini deh. Dikenok kita yang nerima serta dikenok kita yang muka pemandang Allah Ta'ala. Awak ke kita bisi revelation ke Tuhan. Roh Kudus tiba dalam kita ini dikenok kita yang bergulai dengan orang bukai. Ngenok pengerindu. Dikenok kita yang berkunci ke jaku Tuhan. Berani preaching utai kebenar. Dikenok kita yang ngeremai ke gospel. So seminggu-minggu tu menjadi Tuhan merkat ke semua kita. Kita likun megang-megang. Kita selamat megang. Kita gerai. Kita hidup nyemai megang. Kita nadai suntua utai. Laban Allah talonya. Meri kita semua utai tidak guna kita. Dalam nama Jesus. Amin. Bertemu baru. Shalom.

0: าดาละไม Why FM
1: Sada Gitar
2: Tiap hari 5
3: pukul 7.15 malam
2: Mbak Why FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wahlul udata milisani yafqahu qawli. Bala peninga bertemu baru kita engkau aku Patricia Griffin dekat Damia Alamin Sarah dalam rancangan Sada Kitai diterbit ke oleh YFM engkau Islami Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap kabala peninga semua semampai dalam rahmat engkau kasih sayang serta semampai dalam penglikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kesekali tu bala peninga semua, aku dekat berkongsi ke senentang nanam ke pemanah dia tadi kita dekat buliah ke, keberkatan. Jadi bala peninggal semua, 10 hari tik keterubah bulan Zulhijjah, yang ingat tadi antara hari tik pemadu ia istimewa dalam Islam. Tiap amalan tiap hari kerja ke kita berkandang timpuh untuk bala peninggal semua, dijanji ke upah untuk keganjaran tik besai bersisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tang pemanah yang tadi tak diletak ke beribadah khusus saja, yang megak dekat di ayan ke berakhlak engkau adab dalam penghidup kita nyelinting hari. Jadi hari raya korban mengajar kita reti kebenar ya pengorban tu ia ukai seminat nyemeliah jelur korban aja tang megak bersifat tu ke ulah negatif tik dikembuan kita bakal ego pengeringat ati semampai ringat tu ke jampat ke ngeransi kena kurang engkau penting ke diri empu. Jadi ajar meh diri kita bila peningan semua nyadi orang tik penyabar lebih maya kita napik penguji dalam penghidup, lebih murah hati lebih maya kita kat merik pemerik tadi engkau lebih menghargai tiap orang tik berkelingit kita. Pemanah tik dikerja kita engkau ikhlas bila peningan semua tajak pun miat di pedak tang oleh merik kesan tik besai ngagai penghidup orang bukai. Jadi kami bulan Zulhijjah tu sitik palan alai kita ngubah serta mikik diri kita ukai seminak maya tu ajak tang kita semampai dekat mikik ulah kita ingat tadi nyadi hamba Allah tik manah nyelinting hari. Maksud tadi setiap hari kita dekat mikik ke ulah kita ngambil ke kita nyadi hamba Allah tik Allah ke Allah mandang pengawak kita tadi ngau rahmat ngau kasih sayau ya ngarap ke tiap singkang kita itu tadi ngundan mayuh pemanah tiap leka jakuk kita dirias ke ngau adab ngau tiap ulah kita yang tadi nyeremin ke akhlak tik mulia laban pengujung ya bala peninga. Pemanah di semampai di kerja kita yang tadi ya dekat mai keberkatan ngagai penghidup kita insyaallah. Jadi wallahu a'lam nak kata dulu kunci di baik aku harap ke kunci ke di baik aku tu tadi bala peninga semua merik manfaat ngagai kita semua insyaallah. Bertemu baru kita masada kita di dekat datai begulai ba YFM engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bagaimana yang kita mai mai tam dieng ke program sara kita lalu nangkan kita lagi kita pukul 7:30 lambat lagi semua belak mendiang ke berita lemai dari YPM Iban RTM Kuching tang sebenarnya

Assalamualaikum, peningat Datuk, kami nabur ke berita lemai 22 hari bulan 5 tahun 2026. Pejalan lutut terbaik latika akses pengerai orang di Menua Ulu. Projek angkat dinding penyidian tebing tasik bak kuat kampung Kuala Sibuti di Miri berlabuh dipercayai ke dalam minggu baru Tok Ilak. 39 ikut parti ditan ketika macam penyalah immigration. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita.

Pejalan lutut terbaik FDS, bisik tangga pengawak ke cukup berguna. Ianya nentukan servis nyaga pengerai. Ulih disediakan agar rakyat kediau bandur ti mar di lawak. Kelebih lagi bak menolu di Sarawak, ngau Sarawak, pian megak ngau bak sekedandur di Semenanjung Malaysia. Sampai Menteri Pengerai Dato' Hanifah Hajar Taib, pada kepedalai lutut terbaik itu, ianya penemui kreator raban penyaga pengerai, kelimpah hari pengawak nganjung ubat ngau vaksin, serta nganjung orang ti patut diperubat engkau sili agi. Dulu agi harinya ia bisa menerima penuai bahasa seraban orang dari layang-layang aerospace yang berhad ti ngatur lica bekaul ngau ungku pengawak kompeninya di kena nyukung pejalai lutur terbaik. Perintah Sarawak sudah meri agih belanja RM120 juta ngagai unit bagi perkara pengerap bukai tak ke Unifor dalam tahun tu. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Mas, pada hari penyampaunya, RM90 juta sudah diagih ke kena ngagak tau ke ngangkat pemanah rumah sembiang di Ukai Nggi Islam, lalu RM30 juta diagih ke ngagai sekolah mission. Perkara tu ngayan ke perintah endang sepampai meri sukung ngagai perkara penyerakup, pemanah hasil pengawak, ngau pemansang ti istimbang ke semua raban di menua tu. Projek agak dinding penyidian tebian tasik ke panjai 71 meter bak kampung Kuala Sibuti di Miri disadang dekat Belabuh dipercayakan dalam minggu baru tu elak. Kawan konsen negeri Sitak Berkenu Datuk Rosi Yunus mereka projek tu dipercayakan ngau ngenyit berduduk hari pengurusak kebalatnya di ketegal gumbang besai ngau air pasang mayuk musim hujan dalam pun tahun sitik dan tahun tu tadi. Projek kebungkus kurang hari RM200,000 ditagak ketembuk dalam timpuh 6 bulan lalu tak tumbuh lagi tembuk enti hari selalu mana. Sebenarnya tu penyidian keterubah ke panjai 71 meter sudah tembuk gagak lalu dinding penyidian keduanya dekat nampung dinding bandur ti terkerugak kena ngurang ke risiko rumah orang runtuh ketegal tanah tumpur. Sekedar andur bukai ti berimbai ngonya megak sama betapi ngau penanggul ke sepakar lalu tegalnya sidar dekat nganjur peminta ti ngasuh berjalan ke projek ke sepakar. Dato' Rosi Yunus mansut ke Jako tu ngagai pengarah berita udah ia ti nyerah ke projeknya bak kampung Kuala Sebuti di Miri. Nakak bulan 4 tu kemari 5,274 dikurang dibagi menurut betung kenerima bantu nintian bulan hari upis penghitung pelantang pendiau Mensia Mayuh JKM udah boleh penguntuk hari moyang macam skim duit bantu kemanggai RM2.39 juta sebulan. Sapit Menteri Pemansang Induk Nembi Amir dengan pengelantang komuniti Datuk Muhammad Razi Sita merah ketuk dengan keperintah Sarawak endang-endang ngetu merik bantu bagi orang tip guna ketulung. Tok nyengkam raban Nembi Amir, orang kekurang penatih pemisik, orang timpang peniau, orang tindak dapat ketegal kesakit, enggau raban orang tua umur. Ia mansur ke Jakut untuk buat program sejampak kasih Hari Gawai 2026 bagi menurut betul kreator buat rumah makus lubuk debak. Dengan program sejampak kasih, JKM Sarawak merik duit bantu RM100 dengan hamper ke bungkus RM80 agar tiap ikut orang kenerima bantu. Kita ada tu benar mendiang ke berita lemai hari YPM Iban RTM Kuching. Mengenai inisiatif projek batu karang ngau Reef Ball kena ngelati kenyaga ekosistem Coral Reef 2023-2030, 300 titik tukun udah diingkah ke Belabuh hari kanan tasik Balingian nyentuk ke Tatau. Penerang hari Sarawak Forestry Corporation SFC merah ketukun yang dekatnya di sekedar hari Coral Reef Ball Barrier ke boleh 761 km panjai. Projeknya boleh menjaga ekosistem Pak Baruh Tasik hari pengau orang keberikan ngena pukat irit, kelimpah harinya di habitat baru ke utai hidup dalam Tasik. Sama bisik di Pejalaika, ianya pengau meresah betul karang ke diatur SFC berserimbang dengan hari diversity serata dunia ngena saup hari upis pemansang Bintulu. Pengawak melancarkan program itu dipenyadi sapit Menteri Pengatur Mengeri Pentad Biran Tanah ngau Rampak Menua Datuk Lem Talis Saleh. 33 ikut penyelam hari maya bengkak agensi ngoraban penyelamat bisik ngau masuk program mersi batu karangnya. Pengawak ngelaban penusah gian dadah nyap guna kesap dari semua raban ti nyengkam perintah, agensi penerit adat, gerumpung ke ukai di kuasa perintah,
enggau mensiam ayu. Kawan Konsel Negeri Si Tak Jepat Iskandar Turki madah ke atur di beri ajar ngelalau serta kaul sosial ngau orang mayu maka patut benda di Kelati ke kena ngirip penengkap ngagai mensiam mayu kelebih lagi bala nembiak. Ia mansur kerja kutu lebih ke menjadi jelajah aspirasi bebas dadah di Jepat Bintulu. Program itu guna benar dikena merik pemerhati ngagai mensiam mayu pasal pengurusak ketegal salah guna dadah kelimpah hari tinglati ke ungkup mensiam mayu bak pengawak nyeliah ke penusah dadah. UPS Immigration Malaysia Sarawak udangetan 39 ikut rakyat meluar di tamak ngocara belalai ke menua tu ketegal ti ngelanggar atur hari baru Akta Immigration 1959-1960.

Ah, pengerja pengawak di Kuching ensana engkau kemarin. Penyalah ti dikerjas Datuk nyengkam diau di menuatuk lebih hari timpuh ke diletak. Gawak nadai ngenak permit gawak ti sah serta ngansiang kepas penumai dikenak sidak gawak. Sidak tiditan kabar operasi itu berumur antara 18 ngagai 56 tahun lalu dibaik ngagai bagian penerit adat Immigration Kuching ngambil kepansiak kesiliak ngak atur dipatut uliah di Pecalaika. Palan ke bisik di perasaan ngenyit bahawa operasi itu nyengkam tabak projek ngagak rumah apartmen di Pendin, tabak projek berumah di Bintawak ngagak rumah pengejar pengawak bak genturun industri Demak Laut. Dua ikut pengaji Mekak udah dikangang ngagak UPS itu ngambil kemerit penerang pasal penguat sidak ke ngaji rakyat menua luar bak ndurnya. Raban pengejar pengawak tiba pengerai nyak cukup berguna dikenak nentukan servis ke Mesia Mayuh uleh dipercalai ke enggau panah. Datuk Bandar Kuching Selatan Datuk Wee Hong Seng madah ke sidak hendak semampai ngemeran ke pengawak ti nyaga pengelantang penglikun ngah pengerai orang ti gawak ke sidak laban sidaknya endang raban orang ke cukup guna ngagai Majlis Bandaraya Kuching Selatan. Ia mansud ke jaku tu buat program pepersa pengerai ungkup orang ti gawak ngah MBKS di Kuching. Buat program tu lebih 100 orang hari MBKS ke berisiko kena laban barang kimia penyakit kemudah berampit ngak utai ketak ngerugak penglikun bisik bepersa darah. Di kena ngujung ke berita kita ke lemai tu tu batang berita dibaca baru. Pejalai lutut terbaik latih ke akses pengerai orang di Menua Ulu. Projek angkat dindian penyindian tepian tasik bak kampung Kuala Sebuti di Miri berlabuh dipercayakan dalam minggu baru Tok Ila. 39 ikut parti ditan ketegal macam penyalah immigration. Nyalakan kami Mike Tamrin ke berita kelemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Kali berita yang tadi ditusun Nur Akila Arbain hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Sarito, 22 bulan 5 tahun 1989, Kepala Menteri Sarawak mayanya Abdul Taib Mahmud madah ke rakyat Sarawak nak patut emplita ke perkara senentang penyerakup tang seluran nerenak ke penyerakup antara rebak ketuai ngau bia ngambil keraban bangsa nadai ngebuan hati tiak nak nyamai ke pangadiri. Penyerakup ukai semina gimmick politik tang berguna ke pengeransing hati kena nyawab diri empu serta nyaga penglantang orang bukai. Kelimpah ya tinesau raban bangsa bidayuh ngau bumi putra ke bukai. Awak terus ngangkat ke sosial ekonomi diri empu hari tiransing gawa serta nanggam kaul kerjasama rat antara komuniti. Kok ya, raban bangsa disempama ke bakar sebuah rumah pancai. Entik Siti Sukut bisik terbunsak, ngujung ke kesemua struktur rumah pancai mega dekat kena pangka. Nyak kebuah penyerakup tu besai amat guna ya, awak ke pemansang endak terjanggal. Kepala Menteri mega nak setuju ke buah penemu, tinyerarak ke ekonomi menua pesisir ngau negeri, laban tu oleh ngasuh rakyat nak lantang hati. Tangia nyemeta madah ke kedua-dua perkara tu patut sertai ngerembai serta bersukung pangan diri. Bak pengerami makan lemai berserimai ngau penumbuh gerempung kebangsaan Dayak Bidayuh DBNA tu. Ia merik terima kasih ngagai DBNA diudah berjalai ke tangkup pengawak bak penyerakup raban bangsa Bidayuh. Ia megak bisik ngemanda ke agih belanja keboleh RM50,000 ungkup perkara pelajar kena negap ke pemansang muda mensia.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti berkeselama dekat diatur ianya mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah Dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
1: Lemai. Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Okey, peningan. Jadi, aku dekat macam pesan berat ya ke baru disimak kami ke lemai itu. Kalau pesan ke sekarang itu, datang dari Roslyn, anak Edwin Umpang. Kalau pesan untuk menuju kawan melayan ya ke dia Bak Sibu Jaya, dengan Beguang, Rumasan, dengan Kuah Ketibah Sung. Di Miri, Bintulu, Kuching, Abuak Triaman, Sebang, Lubuk Antu, Lijan, Culau, ngau kaban belain kebukai kenalah rintai kenama dito. Kalau pesan tu madah ke pengok semiang ngintu setahun niang umpang anak berayun teka payit. Ianya kena lemai 23 hari bulan 5 2026 Bak lorong 7i Lumur 2G di Sibu Jaya. Jadi ya selagi madah ke pengok semiang ngintu setahun niang umpang anak berayun teka payit. Ianya kena lemai 23 hari bulan 5 2026 hari 6 tu Bak lorong 7i Lumur 2G Sibu Jaya. Terus pesan ke Siti tu nyak pesan goyan tu nuju kaum Melayan yang kedia di Sapak, Mungguk Sawak, Engkeranji, Kuching, Miri ngau kaban Melayan Kepukai kenalah rintai kenama dito. Kelebih kita kenalan yang ekstra rumah Tacin anak para. Kali pesan tu ngasuh teratang di rumah sini anak Tacin banting ilik lingga ngau pengau berantu keniang ekstra rumah Tacin anak para. Ianya kena 29 hari bulan 5 pengawak nikik keregang lalu regang dekat dihancung ke pendam kena 30 hari bulan 5 2026. Jadi ya sekali lagi madah ke minta kata ratai ngagai rumah sini anak Tacin dibanting ilik lingga ngau pengawak berantu ke niang ekstra rumah Tacin anak bara kena 29 hari bulan 5 ianya pengawak nikik keregang lalu regang dekat dihancung ke pendam kena 30 hari bulan 5 tahun 2026. Ya tri pesan berat ya ke baru terima kami ke lemai tau. Okay, terima kasih ke peningkat kita ke lagi mungkin boleh sejalan dengan kami abad jamtik kedua tu semudah berita lemai tentu ya peningkat kita yang tadi benung mendiang ke radio sekali ke benung duduk di TC radio semudah ke ngintu diri gulengu diri sebilik tak ke benung dirantu jalai tak ke benung berjalai ke pengawal gawak shift kini ke lemai tu harap ke semampai lantang hati ranting hati berjalai ke pengawal kita nah.

Ya, mood gawai udah on. Munyi ke sekedar kaban. Kini ke pulai tahun untuk peninggal. Arab ke pengerami gawai ke tahun untuk mai tuan mat limpah ngagai tiap kot kita. Kelebih ke anak kita ke agik bersekolah. Pian gak kita ke pergi gak ke jerki. Nak tinggal megak orang tua ke diau di menua ya. Abah-abah masih tak nak berserimai dengan pengerami kawai ke tahun tu. Okay, terima kasih yang kaya peningat kita ke besi nyapa ke lemai tu. Darling, Kumang, semua lemai, DJ. Sebab berjalan ke pengawal minta putar ke lagu gawai Ari Reza Reho ke nak merindang semua peningat YFM. Serta ke udah mood gawai kot ya. Ini tadi pesan dari Darling Kumang. Biar megak Ellie Spencer besi nyapa ke lemai tu semua lemai DJ. Sebab lemai Ellie Spencer. Biar megak Alex Delta Bina Watabarau. Hari rumah Johannes Lajar Pentiak Baru Sekerang. Selamat lemai kot ya. Setelah selamat hari gawai Nujun Wan DJ. Minta putar ke lagu gawai hari Ramdes Walter kot ya. Serina Senai Jana. Selamat lemai DJ. Selamat lemai kepengawak. Salam hari Munas Ratu kot ya. Baru dah hujan kami ditau. Minta putar ke lagu gawai hari Ramdes Walter kot ya. Okay, terima kasih Serina. PM kat tujuan selalu bersih nyapa. Kena berjalan ke pengawak kot ya. Berjimat pulai tu lagi. Terima kasih tujuan selalu. Ini tinggi peniak kita hari Betung. Manah sama gawai ku ya. Manah gaya hari kami di Betung lemai tu. Terima kasih ya si saya. Sama-sama ini tinggi. Biar muka Rini Sabai bersih nyapa. Sama lemai sama berjalan ke pengawak. Hujan di Sri Kai lemai tu. Minta putar ke lagu hari Jonas McKean. Kena kita berpindang lemai tu. Andrew Chai Masih yang sama lemai DJ. Sampai jalan ke pengawal minta putar ke lagu hari Winnie Albert ngau Jeffrey nyaloi bergawai di atas kapal kot ya. Salam semua kaban Facebook, kaban WhatsApp, kelemai tu serta meri selamat kawan ingin nuju semua Endu Chai Masih yang hari miri orang miri tu nah. Okay, sini ni di sama lemai kot ya. Minta putar ke lagu gawai Aik Mata Bari Gawai Rimnisa Francis kot ya. Kena merindah rimpu biar megak semua peningat YFM kot ya. Terima kasih Yes Indonesia. Bisa nyapa megak Francis Ancis malamai. Terima kasih ya Francis Ancis. Bila megak Luisha Unup selamat malam DJ. Selamat jalan ke pengawak. Baru-baru hujan hari kami bak jalan simpan semunjan kot ya. Minta tepah ke lagu hari Margaret M. Calang lagu kawai hari ya kot ya. Ok, Intan Baki sama lemai DJ sama jalan ke pengawak. Selamat lemai sama kawai menuju kita sebilik kot ya. Minta putar ke sebarang lagu kawai kerana menindang semua peningat YFM ke Bisingan Radio ke lemai tu. Terima kasih Limut Randi. Hujan kami dikenal di itu yang minta putar ke lagu gawai DJ. Awak lagi kena pahal lagu gawai awak. Catherine Robin sangat lemai DJ sebab jelai ke pengat nuju nuan ke lemai itu. Terima kasih Petrus Inchan merah dirimpu mendiang ke YFM. Terima kasih Petrus Inchan. Roy Kuang sebab lemai pengat YFM sebab jelai ke pengawak mana hari kami di Seraman atuk ke ya gawak sambil mendiang ke DJ ke lemai itu. Terima kasih Roy Kuang. Nita Sapit Kandau sebab lemai DJ sebab jelai ke pengawak hangat hari kami di Seloi sebuti. Bisa nyapa megak Simon Simon Erika Anis ni semudah dirimpu mendiang ke YFM. Terima kasih Fan Narugula 9206. Selamat lemai DJ sama jalan ke pengawak Pak Konti. Terima kasih apa lambai megap si nyapa sama jalan ke pengawak ya. Terima kasih apa lambai Lina Bugi. Selamat malam DJ sama jalan ke pengawak Nujun Wan. Minta seperang lagu Ari Angela Lata Jua lagu gawai kena menindang semua orang ke sini dengan radio ke malam tu. Yang megap bisik nyapa ianya klien teman MJ sama Ari Gawai DJ RG sama-sama klien temui MC hanya tadi balap ni kita ke lemai tu ke pusing mendiang ke kami ke lemai tu buat awak sadar lemai nah. Mereka juga Syasha Amna Syasha hari sibu kan eh? Mereka celap dunia sibu lemai tu besi hujan tadi ku ya. Terima kasih Syasha ke besi mendiang ke YFM ke lemai tu merindang tengah setiap lagu nerima kat gawai hari JSM Jalang.

0: Begulai Sejalan.
1: Okey, pendengar, Dato' kami Mike Tam di Ketan untuk program Randau Pemansang.
2: Okey, semalam mai pendengar Manyuh kita kaki dengar kami YFM. Okey, dia dengar Bandar Kuching 101.3 FM Kelimbah dengan RTM Klik tau ke channel My TV. Ke lemai tu kita baru buat program Randau Pemansang di keluar kami pukul 8 malam. Jadi tanduk program tu tadi dengar hari 6 pukul 10 pagi. Ke sehari tu megak bakal selama dalam program kita Randau Pemansang. Kita mesti bergulai dengan siku megak ianya temuai ke dikangau untuk kita ngisi program arah mansang ugup ya sehari tu. Ke lemai tu laban kami sebuat kira ke berpeluang datai ngagai menua tunggak ke Ulu Engkari di Lubu Antu hanya rumah rantau ke Mayau Manis di Lubu Antu ya. Okey, kalau itu laban ke tu berpeluang berandau gua siku mega temuai ke di Kangau inya pengulu pergi anak wau gua kita bakal ke lemai itu. Jadi aku mai kita terus berkala engau pengulu kita kira kemadah dari pun dulu pengulu penatuan wan gunsi kemimit perjalanan nuan ti dicirinya di pengulu. Tuan kemang ya, ti ti agingan.
3: Terima kasih ngagai nuan DJ. Heeh. Maju abu ke udah ngatur randau ngau aku kelemai itu dalam curung radio buka kelemai itu. Jadi nama aku nyak pergi anak wau hari rantau rumah nginang rantau ke Mayau Manis. Dulu aku bekerja jadi penolong jurutera DJK Arah Sarawak.
2: Iya.
3: Lalu pencen tahun 2021 aku dalo de ciri ke jadi pengulu. Mm-hmm. Bulan 3 tahun 2024.
2: Iya.
3: Kira-kira masuk ke 3 tahun ke tahun tu. Lalu tugas aku ianya pengulu Batang Kari, mengenai kuasaan Batang Kari. Ke ngengkau semua rumah sepemanyai Batang Kari 11 buah rumah ngau 4 buah rumah dari Bawi ulu mana
2: semua ya
3: semua ya
2: 15 tu kira ke berandau senentang menua tunggak kita tebal lagi ba engkarimpu pengulu ngelansak dulu sejarah bala pemesai pengari rakyat siapa bagi pengari rakyat ke kalak megai tau ke ia ke nyaga pilihan menua kita ke subak nyentuk ke dia tu ke dikingat nuan lah boleh berkongsi ke penerangan dulu tu kira kedai ngingat ke baru sejarah bala pengari rakyat ke kalak megai kita ba
3: kira nak jawa iga aku ngepun hari pengari dun dun N34 Batang Air.
2: Iya. Yeah.
3: Kedulu YB Mikai Mandau. Mm-mm. Udahnya YB Dublin Untiang. Lalu ke dia tu. Lalu dia sambung Dr. Malcolm Musin Lama. Mm-mm. Lalu apa peringkat Parlimen P203 Lubu Antu. Dulu Jawa Gerang bisa 5 penggal ingat
2: aku. Yeah.
3: Udahnya William Nyalau, YB William Nyalau. YB juga Muyang sepenggal. Lalu ke dia tu YB Roy Angau anak Jengkui. Kelebih harinya tempat tu daerah Lubu Antu.
2: Yeah.
3: Lalu dia tu Tuan Dio kami enya akui hijau.
2: Ya ke Benung Mangkuk Pengawal
3: oh, itu nih. Ya.
2: Okey, jadi peringkat banyak ya ke baru mending ke program kita ke lemai itu kita kepada kami live mega. Okey, Benung berandau engkau pengulu pergi anak wau bekaul engkau sekedar hari ubah pemansang ke udah dibaik ketika dibaik ke dikarap ke dibaik ba ungkup kita ba sita engkari di Lubu Antu itu. Tu nyo ngalih ngagai perkara pemansang tu pulu. Tu menang senentang perkara pelajar dulu neh. Tau. Jadi anu biak buat pelilih menua kita di tu dini sidak ya bersekolah. Ya sidak ke sekolah primary. Dan yang nampu ngagai sekolah primary buat dini.
3: Jadi ba kuasaan Batang Kari. Di tu bisi dua itu sekolah primary.
2: Ya.
3: Yeah. SK nang ibu ngau SK Lubuk Panto.
2: Awak.
3: Di tu sudah belajar hari prasekolah ngai primary 6 tahun 6 lah. Lepasnya sudah ngai secondary.
2: Oh, secondary.
3: Secondary tahun 1 ngai tahun tahun 3 tahu terus ngai 5 bukannya. Kemayo ya ke SMK Lubuk Hantu.
2: Oh.
3: Lalu bisik sekedar kata pilih ya.
2: Heeh.
3: Ngagai MRSM Betong.
2: Heeh.
3: 4 5.
2: Iya.
3: Bisik sekedar terpilih ngagai sekolah sain dia tu.
2: Iya.
3: Berapa tahun tu bisik dikirim ke pembuan.
2: Anu biar kita ba pilih
3: menurut ni. Lalu maya kagai pom 6. Heeh. Nembiak di tu sudah masuk lagi SMK Ngkelili,
2: yeah.
3: SMK Semanggang, lalu lebih harinya bisi ya, bukai keterus dari Pom 5,
2: yeah.
3: Masuk Politeknik sebelah Kucing, ngau tempat bukai. Ya kemana Rizal dia tu mayuh masuk IPG, Institute Perguruan membuka de Kucing,
2: oh,
3: de Batu Lintang. Waktu lintang lo de Bentanggur.
2: Oh.
3: Lebih harinya nyoge peringkat universiti kemayuh ya masuk aja tanya universiti Unimas,
2: oh.
3: UITM, UPM kada Bentulu ke terbukai. Kalau sekedar kebukai ke ngambil technical,
2: oh.
3: Mayuh maka buat simban kebukai.
2: Oh, sidak ke nampak pelajar berenggat secondary ketika setinggi harinya. Kiranya pulang ke negeri kin.
3: Negeri kin. Semua ke negeri kin.
2: Jadinya sekedar hari penerang ke dikunci ke pengulu pagi ke kita tentang perkara pelajar dan biar pilihan menua itu di menua negeri Lubuk Hantu itu. Let's go!

0: buat tu tu laban wan ke jadi pengulu abak sita di tu nama kini serbana tau ke peminta bala pindai ke kalak di dengan wan tau ke kedi kenatai ke bala manyuah dengan wan tu agi nampung tentang para pelajar tadi kau.
1: Oh ya. Ba di tu laban apa inai ba kuasaan tu kuasaan ke depan aku mayu agi nya orang bertanam tupi.
0: Iya.
1: Jadi penatainya nak tentu nak tentu meruan tiap bulan.
0: Iya.
1: Jadi tapi sekolah kat tiap hari nurun. Oh. Jadi yang perlu ke belanja. Ba belanjanya kayak kurang ba kayak penatai.
0: Oh.
1: Kelebih lagi lebuhnya ba primary kurang lagi masalah. Maya nyonggi secondary.
0: Banyak nyupulang lagi negeri, nyu jauh lagi.
1: Lepas dari benua ulu, jauh amat ke pasar. Tengah nengah air, bisa 3 jam. Bayar motor air, sekali mansa 200 setengah dia tu. Sekali mansa,
0: sekali mansa. Sekali trip ni?
1: Sekali trip. Dah nyapulai. Bukannya muka ngah. Jalai balak, ngena kereta. Nanti mayuh berkongsi bayar lagi bayar tambangnya pun sama 200 setengah ke kelubuan tu keng keliling 200 setengah nanti sampai ke Semanggang 300 itu berkongsi lepuh lagi tiap apa yang naik sebuah rumah 2 ikut 3 ikut nyaka susah
0: amat
1: 2 minggu bala nembiak pulai
0: 2 minggu sekali
1: 2 minggu sekali Siti penanggul ke besai dikira maya namanya masuk agai form 6. Sudah perlu ke komputer?
0: Ya, laptop.
1: Registration aja masuk ngan laptop bisa kira 4000.
0: Iya,
1: iya. Gulai ngop kayan macam-macam pakaian. Berat amannya, Mbak.
0: Lah banyak nyu mungkal baru
1: nanti. Oh, rumah panjai. Nyaka penekol.
0: Jadi kita nemu laba benua tungak ke ulu engkari lubuan tu tu sikit benua ke jauh di lawak kita tempat lagi kami sebuat laban ke datai dari benua Bandar Kuching dan nemu gitu kira-kira ubas jaga apa jauh penyawah pejalai ngagai benua di ulu engkari itu nah atau kenang ngambil kenuan pu bercerita engau lenak gigai bala menyuah kudu dengan kita engau bala kemenung kemenda kita live penyawah benua kita di tu nanti sebabnya laban kemindah nak jalan air ni berkenuan kau dah nyebut tadi nyumayar tambang perahu 250-300 kedai tu kira kau boleh lawak kita nak jalan darat tentu manyuah ke dekat dikenang di tuan tuan dengan manyuah awak berkenai cara kita boleh ngenatai ke diri dengan benua tunggak kita atau kita ke hari benua itu kita akan pansut dengan benderi awak
1: ya dulu nang amat siti aja ngena air aja
0: awak
1: pengelama nanti bukan nurun mudi kira 3 jam. Ungkul sudah aku sebut tadi.
0: Iya.
1: Dia tu mana mimit bisa jalai raya. Nama jalai raya tanya jalai bala.
0: Iya.
1: Jadi penanggul ya tu jalai bala. Konsesi bala 60 tahun. Orang ke kerja bala 2-3 tahun habis. Lama nunggu nak mulai baru. 10 tahun nanti kayo ketua dalam mayanya nadai orang minta jalan
0: jalan nak dintu ni
1: nak dintu lalu ngarap ke kami rumah panjai ke mana bergempuang kin gitu begitu royong tapi jalan dah 50 km nadai daya kami royong hati ka tulang ka sejam dua jam sari ke ka lebih harinya jalan majak rosak hari sari lalu ingat aku dalam pengelama 8 tahun tu jalai hari jalai balaknya hari simpang setamang baru kulu gitu sampai kalak ada grading
0: lalu berdau ya
1: sampai kalak ada sapu larti jadinya kangen usah kami
0: tu nyu nguyang agi kenang serentang pemansang bak menua kita di tu atau bergulu au bakal ke udah di pedanuan bida ke di pedanuan nanti dibanding kengau 5 atau ke 10 tahun ke udah lalu boleh berkongsi ke mimin sekali ke baru dia nuanya udah mesti ubah mimiat kini tau ke segi memerlukan perubahan ke saya lah untuk kita ke di obat menua ulu itu.
1: Ubah namanya ubah. Hmm. Tapi aku kan ngenang 10 tahun kelepas.
0: Iya.
1: Pedih. Pedih mimiat. Alam dia pedih ya. Nama kebuah. Dulu peruntukan perintah lagi kurang.
0: Iya.
1: Nyari susah nare berbagi kenyak. Lalu ngarap kenyak datai lagi kami menua ulu. Bisa susah mimin. Nyalai suba bisa ninga cerita aja. Kadang-kadang ada daripada datai buat kami. Nyalai dia tu dalam kandang 5 tahun ke tahu ke tenyak dulu. Mayu ubah. Laban perintah nyoda bisa ya. Peruntukan. Yeah, yeah. Maka jalai bala ke dia tu bisi pemana hari perintah Sarawak, perintah GPS. Tidakkah ngambil alih jalai bala?
0: Iya.
1: Yeah. Ya ke pengarap kami ngambil semua jalai-jalai bala ke semina jalai kuliah dikenal kami. Ke pasar, ke opis, ke klinik, ke sekolah. Oleh dami perintah pulainya di jalai negeri. Kelebih harinya jalai udah mupu-mupu di itu. Mayuah package ya, beka dulu beka ngai kami itu ambil kebandingan jalai kami itu. 1.5 kilometer sudah udah ada semen ngena peruntukan dari konsesi balak. Tanda itu jalan kancur bangsa kita sade ya amanya. Lalu 800 meter udah ada semen JKR. Lalu ngena peruntukan Maris. Lebih harinya perintah dia tu udah bisi peruntukan nengah ya ke neng itu jalan kok nengah. Jalan perhubungan desa. Maris semua tu hari JKR. Lalu nambahnya bisi RTP ke Debrei YB melalui YB. Lalu dia tu megah. Baru dah Debrei YB Datuk Malcolm bisi 100,000 kena ngeripe jalai ke depan sak kita tadi ke tu dah. Nanti ke ngagak dah. Kalau lebih harinya merak kami sebana, merak sebelah WhatsApp group, merak Facebook, jalai teruk. YB, impi pun kena jangka pendek. Sudah merek 5,000. Kena ngeripenya ke 2-3 hari itu.
0: Jalai nanti, ke balik rusak ya,
1: nih? Nanti RTP-nya ke masuk. Nyalai, terima kasih. Agak YB, dua ikonnya. Sudah, ninggal sebana kami. Rakyat kerito tang penanggol jalainya namanya
0: aman
1: jalai ketusur udah suah ku nganjuangnya jalai ketusur bisa pansa kata tadi gambar tang nganti mah maya hari ini hari JKR ka hari seda YB
0: agensi ke bekawal ne jadi peringat manyuh balik kita ke di bedak kami live. Bisa juga dikongsi ke sekedar di klip video lebih kami sebuat ke data yang menua ulu hari itu video atau di pada kita ungkap ya penjalai kami sebuat hari pasar lebuh antudin untuk kami boleh data yang agai menua ulu hari itu tua bengal dulu program kita akan tahu pemansang tu enggak sitik lagu dulu lagi tua nampung baru balik kita akan dengan kami. Terima kasih pemanyuh dengan kami secara live di RTM Kelita ke channel My TV. Terima kasih lagi tua baru.

0: Okey, program randau pemansang kita ke Lemah itu hari 5 didengar kita pukul 8 malam. Didengar kita program ya, tanduk ya, hari 6 pukul 10 pagi. Jadi ke sehari itu, bertuah nar lepas kami sebuat ke Uliah Nemuai dengan Gaya Menua itu ngak ke Ulu Engkari. Jadi sempat enggak berandau engkau temuai ke di Kangau ngisi awak kita ke Lemah itu. Program ke didengar kita enyak penghulu pergi anak wow itu nampak baru senentang atur pemansang ke diasai kepala kita pada itu. Jadi itu nampak berandau tua itu penghulu. Projek pemansang ke Benung di Pejalai ke kerja itu. Nyengkan projek ke udah dipinta bala kita. Tadi itu ada ngelasa bimbit senentang projek jalan ini. Nyengkan si projek bukai.
1: Au. Mahiu. Projek-projek kuda dan beri YB kami lo ikonya. Ah, beka rumah, beka ngeripe rumah, beka atap, siling, tile, kipas, pagar, bisa pemasangannya. Api solar, bisa diberi orang lalu tawa, selkom.
0: Iya.
1: Lalu api elektrik, hari sesko penyuka datai. Tajaknya udah lama kami nganti, tiang udah lama berdiri 6 tahun ku udah, tapi yang kayaknya udah lama game kami nganti.
0: Oh, juga ada tekanan nih.
1: Oh. Oh. Jadi, ote kira pinta tadi nih, ote kebenar kira pinta kami lebih hari jalannya tadi jembatan.
0: Oh.
1: Jembatan kira sisi lorong lah. Oh. Jembatan Valley Bridge apa? Karena nukar jembatan gantung kaminya. Pama agak perjalanannya tak kaya-kaya. Nanti perjalanan itu buat orang baik lagi, nanti berbaik barang. Buka hari itu ke pasar, mai buah lada, berguni-guni. Mulai dari pasar, berbeli baja, beli terbuka.
0: Itu sana. Berangkut di pedias.
1: Ngalai. Ngarap ke peminta jembatan ke Sungai Engkari.
0: Mereka
1: rantau ke manis itu. Boleh ada pujur ke tu udah ada taiba MP lalu udah ada bayi ya, ngagai parlemen ngagai kementerian luar bandar. Nah nemu bekeni ke pengujung ngarap kata okey mah. Lawan pedes narga kami menyemrai sungai.
0: Iya. Yeah. Bisa diperkunci ke video begat sentang kami sebuat ke data iba menurut tu tadi mansak jematannya. Nunda aku takut nunda tadi gantungnya. Ya sikit. Maya tua ke genaknya tua ke berenggut barang segi pedias ni. Okey, tu nyu nguyen ngagai produk hasil dari menua kita di itu tebal lagi ba menua tungak ke Ulu Engkari itu pengulu. Ia ke udah mujur di kemansang ke sekali ke ba utai tanam tau ke hasil dari pandai jari baru tadi ke banyak beda lada ni. Kan oleh berkunci ke bimit.
1: Hau. Jadi ia ke dia tu. Otai kebalat dah kerja kami itu kayaknya berkebun lada. Beka bertanam ke padi udah kurang. Dia tu ngemeran ke kebun lada. Sawit mesti susah mimit. Bukan kita nak meda, buka jalan yang tadi biang megang. Nyalai ladanya kena kerja. Tapi kami terima kasih yang agak pihak lembaga lada hitam. Tiga tahun lepas tidak sudah bisa nolong kami mengenai subsidi. Lalu tahun tu sudah cukup tiga tahun sudah habis ke dulu. Tidak datai itu baru. Lalu tidak rindu menda pengerindu pengrajin. Lalu pengeransi yang hati bala rakyat itu ngerja lada. Nyalai. Ngarap-ngarap mujur tahun tu kini ada tolong lembaga lada baru. Lalu teh bukai beka hasil siti nyari ikan tagang kami sistem tagang. Sistem tagang kami nya panjang cerita. Kami ngagak ke diri suah udah minta ngagai jabatan pertanian. Ngagai jabatan perikanan darat. Duni-duni itu bisa meminta ngagai forestry. Meda ngora dulu dia bisa. Forestry kan nyintu dah. Kemre tanya lalu dau nyari ya ke dia tu nyampau. Tulung ari ikannya. Mayo ada beli kami serumah mampu mayar ke website. Hanya bisa dia tahu sebut semua sekedar lalu mana harga.
0: Tahun semua ya, nubuh ke sistem tagang. Kita ingat.
1: Bisa 5 tahun sudah.
0: Okay.
1: Ada tu nyuh sudah masuk ayah ke taratur lagi. Bisa orang jaga ke ke nyala ya, ke nyual ya, ke nyibun harga. Ada tu nyuhnya di kami beli baja ke diri. Ngalaman lama kan nunggu tolong bantu hari ke hari.
0: Iya.
1: Pihak yang berkaitan.
0: Hari utai tanam tadi pengulu, engkau ikan kedi tupi kita sistem tegang tu, engkau hari pengelandi ajari bala badi tu, engkau bisa sudah dijual kita ba market luar. Lepas itu kita bidah bisa internet. Keduanya engkau ketuanya oleh ngelaku yang nak cara iklan secara online. Bisa kini?
1: Oh. Jadi utai ke gagak kena pengalik jari di tu aman hari dulu dulu orang agak aku kira lebih 10 tahun 12 tahun dulu di tu tiap pintu orang agaknya agak buat kumbu lalu buat kumbu ni ada jual semuanya yang kari tu agak skim gemporok dia ada hidro dia sampai ke Sekerang, sampai ke Betung, sampai ke Lubuan tu, ke Seriaman, mayu ada jual. Jadi dia tu lebih harinya ia ke lapan puak kumbu sekali sedang ngaga 4 itiknya. Oleh jauh laju lagi kan. Ke lebih harinya utai kalau segi ini ngaga puak sungkit. Hanya mar lagi. Ohnya sekedar bisa dijual. Ke sekedar anti menuan bisa peluang medak maya pengarami maya kata tai tiap kelaki tiap kindu hanya baju sungkit, serap sungkit, kain sungkit. Ya maya ada kena. Kain kebat sekedar.
0: Sudah ke belajar ke pasal hasil pernah jarinya. Sing belajar di bala tua di tumpu. Pernah nak tumpu lah.
1: Nang belajar dari orang ketua ini lah. Sebenarnya kurang lah kayak ngerjanya dia. Lepas dia tu orang yang ngerja mani, yang ngerja buri. Engau mai hotel buka ya, nya sedai ya, berjual kediri kiri. Nah ada pedanya, orang online nak ada hotel, nak ada peda. Dan sumber peda, baik apa itu, nurun, pulai nak ada lagi. Udah beli.
0: Laku punya. Kita tu lepas kita ada mesti internet sambung ya, cukup mana. Yang kaum kami sebuah tadi lebih sangkai bah pendaik tadi bah jematan jadi pun lain dari segi sudah kira kata kembali kita cukup untuk kita yang datang ke berita ngagai benda luar kita oleh telefon berandau engkau peranak di luar jadi okay berdiri kembali ke dia tu kita lagi berandau engkau temui ke di kangau untuk program randau pemansam bila engkau perlu pergi anak wow hari peliliah menua di Engkari Lubuk Antun itu untuk pihak suara itu kena dengar kita hari 5 pagi lah tanduk program dia ianya pukul 10 pagi hari 6 atau kira ke aku main nuan tu kira ke jauh tinjau tau pengulu kira ke tinjau tua untuk pihak masa depan ok nama kini ubah tau ke pemangsang ke dikerkak ke nuan dalam niat hati nuan sebenarnya nuan tu tadi kira ke ngelengkap pun nuan jadi pengulu di sambung bala-bala kebukai
1: tiap ikut tuai tidak enak bisik berniat niat ke pemujur niat ke pemansang tiap-tiap menua ke pegawai di bukan mengaku tekau sending dia tu jembatan jalai sebenarnya buat jalai bisik laban bekas jalan simpang kampungnya 6 km. Kedatunya 100 meter kada kerja RTP. Nak 5 km udah ambil JKR ke ngeripeng nanti dah dah nanti dah. Dalam nak bulan tu bulan Rudi. Lalu kelebih lagi bekapi kami sebut tadi. Ambil udah mujur udah meruan. Lalu kelebih harinya
2: sekolah.
0: Oh.
1: Sekolah. Kasihan medak bala cikgu. Kasihan medak bala nemia. Dia dua titik sekolahnya. Dia sebut sekolah dah.
0: Ya.
1: Jadi perincangannya nang udah bisi perintahkan ngadu ngarap ke. Maya tu, maya aku nyoba do elak. Sekolah udah ada. Udah ada do kebaru.
0: Oh.
1: Sekolah baru. Nah, kebesar lagi.
0: Oh.
1: Keselamat lagi. Lalu kenyamai lagi no nembia belajar. No bala cikgu ngajar.
0: Iya.
1: Semua. Oleh ke mana kemudian sekolah apa mana.
0: Iya. Tu kenang tentang sebana ngau peminta peranak bagi tu pengulu Labanuan Kemegai kira dalam 15 buah tadi ni.
1: Hmm.
0: Oh, okey. Bagani cara kita pengulu tau ke tuan rumah mutar ke penanggul tau ke sebrana ke diratai ke balai rakyat peranak kita di

0: Ba, opis. Aku kerja ba opis jabat daerah Lubuan tu.
1: Ya. Yeah.
0: Tiap hari lima. Aku milih hari lima laban bala de rakyat de ulu tu tidak bisa peluang nurun kenya. Labannya maya sida yang ambil anak. Pak banyak anak ke sekolah. So, kelebih harinya kami bisa grup. Grup sida tahu ngubung aku ngena grup. Aku dah ngadu ke grup. Grup tu air rumah Batang Kari. Bisa semua bala tu air rumah. Bisa dia magang. Lebih harinya ke rakyat biasa, bisa grup Batang Kari, grup Batang Kari. Yang tadi tu air rumah Batang Kari. Kita nya grup Batang Kari. Kalau lebih harinya sida tahu kontak ke kumpul. Ngena nomor 0139 8565125.
1: Ya, jadi nombor pengeluh pergi tadi bisa dekat di ayan aku ba screen itu bala kita engkau yang usai ke dekat di kenatai ke engkau pengeluh secara direct laban yang pun tadi madah nada rahsia jadi lembur ada di ayan ba screen TV kita di tu neh. Jangan mesti kenang tau ke perkara bukai ke ndak ditanya tau ke disebut tua kenyari pun randau tadi pengeluh engkau mesti sekedar penerang bukai ke dekat dikunci ke nuan. Engkau mesti sekedar tanya yang ada di ditanya aku. Dekat dipengungsikan, Wan?
0: Laban lah, kayaknya. Laban, di itu kami 15 buah rumah. Nang mayuh penanggul. Sedang, ya, masa aku udah dengar pendiang aku, sedang melalui hari WhatsApp grup tadi. Hari minit, itu yang sedang kedanyuang 6 kali setahun. Lagi opis. Harinya aku medak nama penanggul, nama kaya bincang. Kelebih-lebih lagi, maka dia tu semua rumah panjai Batang Kari itu udah berumah baru magang. Tinggal dua buah rumah lagi. Ini rumah Nangga Mengka, ngau rumah Nangga Hukum, Kudangos itu. Segal tabak. Tabak kalau ada kerja, sudah siap. Jadi Nangga Mengka, tahun tu tadi udah ada sungkur orang sebenarnya nembok ke dalam. Jadi ngarap ke semua waktu itu laban maya ketemu YB, YB mana magang. Tidak enang bekerja ke pengawas tidak. Terima kasih akhirnya kaum. Lalu kami, aku juga selalu berwasap, selalu nganyong peminta hari bala rakyat. Kadang-kadang terus lagi tidak. Sekedar nanya hari sida asu anjuang ke pusat khidmat nya selalu danjuang. Lalu nya bidang otai kerja kerja aku lama tu nguji nolong bala raya ngawe mujur sida pemujur aku nya ngambil gaga kece udah ngatur udah minta nanti nya bisa de kerja nyalae hari nya aja hari aku ngarap ke kita ketemu baru nyamai carai lantang senang gede lansia ngarap ke kita terus bertuah berlempar dalam jaga Tuhan selalu.
1: Jadi randau kami dua pengulu bagi anak wow kelemah itu kebenarnya kita itu berwai hanya rumah ngindang nih di rantau ke Mayau Manis menua tunggak ke engkari di lubuk tu itu jadi udah ke berkenang ke sedar hari penerang dengan tayang ke pengulu pergi tadi enggak peringat manyu bala kita tempat lagi kita ke dia buat pilihan menua lubuk antu atau tu begat kita nya berasai gagati laba kita itu dah ngasai ke sedar ubah pemansang ku dah dibaik perintah ke bagai menua kita di itu tempat lagi ba pengari rakyat ke bagai kita hari cita dun enggak hari cita parlimen jadi program ke lemai itu program randau pemansang lemai hari 5 pukul 8 malam tanduk ya tadi dengan kita kena ke hari 6 pukul 10 pagi di keluarga kami hari YFM Iba di Kuching jadi ke kami sebuah tu pengeluh enggau bala kru perbitan kita jadi hari ke kami sebuah hari RTM Kuching yang juga pengurus YFM Inyak Cik Monica Midi enggau bala kukai sama enggau kita bak ulung kari di tu bak rumah ngindang rantau ke Mayu Manis. Terima kasih ya. Bas sambut kita sebuat ke cukup mana ungkap kami.

ke datai nemuai ngagai menua di tok di Ulung Kari Lebantu. Berimu bagi kita bawa awak kebukai dalam program Randau Pemansang, bawa kebukai dengan kami seminat di YFM. Sebulan sejalan. Terima kasih.

0: trafik harian cecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha. Pengguna media sosial perlu sah umur guna dokumen rasmi mulai Jun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. Jumlah trafik harian di lebuh raya utama dijangka mencecah 3.3 juta kenderaan pada hari puncak bersempena Aidiladha 27 Mei ini. Lembaga Lebuh Raya Malaysia LRM memaklumkan aliran trafik dijangka meningkat secara berperingkat mulai hari ini hingga 7 Jun susulan cuti perayaan dan cuti sekolah yang panjang. Rangkaian Lebuh Raya Plus dijangka merekodkan jumlah trafik tertinggi iaitu 2.2 juta kenderaan diikuti Lebuh Raya Duta Ulu Kelang Duke dan Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak KLK. Bagi melancarkan perjalanan pengguna, penutupan lorong dihentikan sementara kecuali bagi kerja kecemasan selain pengaktifan 34 lokasi Smart Lane termasuk di Laluan Plus. Untuk perkembangan semasa pergerakan trafik, kita bersama Muhammad Khairul Firdaus Muhammad Khalid di Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
1: Baik, terima kasih Izamil. Setiap kali musim cuti perayaan, yang pastinya antara perkara yang perlu diambil berat oleh pengguna lebuh raya adalah aliran trafik semasa. Di sini terdapat paparan skrin menunjukkan aliran trafik seluruh negara. Jadi kita fokus pada 4 lokasi utama yang mana sering berlakunya kesesakan lalu lintas. Di lokasi pertama, di Lebuh Raya Plus sekitar Sungai Buloh, kilometer 457.55, trafik agak sesak menuju utara. Namun, laluan menghala ke selatan masih lagi lancar. Di lokasi seterusnya, di Lebuh Raya Plus sekitar Seremban, di kilometer 272.15 menuju selatan, aliran trafik sesak akibat insiden kemalangan yang berlaku. Dan kita beralih ke lokasi ketiga, Gombak, kilometer 19.8 di kawasan sekitar Plaza Tol menuju ke Pantai Timur. Keadaan mula sesak dengan kenderaan yang bertali arus. Lebuh Raya Utara Selatan, kilometer 274.3 sekitar nilai, turut kelihatan peningkatan trafik menuju ke selatan tanah air. Kepada warga kota yang ingin pulang ke kampung atau sedang dalam perjalanan, pastikan keadaan kenderaan anda berada pada tahap yang terbaik. Dapatkan rehat yang cukup dan sila pastikan baki kad touch and go prabayar anda mencukupi sebelum memasuki Plaza Tol bagi memastikan kelancaran aliran trafik. Setakat ini sahaja perincian yang dapat saya bawakan kepada anda dari LLM Bangi ini. Kita kembali ke Izamil di Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih Firdaus. 17 jenis barangan disenaraikan di bawah skim harga maksimum musim perayaan SHMMPP bersempena Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Penguatkuasaan bermula 27 Mei hingga 4 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan skim itu meliputi 12 barangan bagi Sabah dan Sarawak serta 11 barangan untuk wilayah Persekutuan Labuan.
2: Untuk Sabah, daripada 12 barangan yang disenaraikan tersebut, 6 barangan mencatatkan penurunan harga maksimum itu dan 3 barangan kekal pada harga maksimum tahun lalu dan 2 lagi adalah barangan baru. Dan untuk hari gawai pula, sebanyak 5 barangan mengalami penurunan harga kawalan maksimum, 3 barangan kekal pada harga maksimum tahun lalu dan 1 adalah barangan yang baru diperkenalkan pada tahun ini.
0: Antara barangan terlibat bagi SHMMP Pesta Keamatan adalah kepak ayam, cili kering keriting, bawang merah kecil India dan ubi kentang Cina. Manakala SHMMP Pesta Hari Gawai antaranya daging kerbau import India, ayam tua hidup, kubis bulat import dan kelapa parut. Susulan pelaksanaan 2 kod baru bawah Akta Keselamatan dalam talian 2025 ONSA bermula 1 Jun ini. Pengguna media sosial perlu memanai dokumen rasmi kerajaan bagi tujuan pengesahan umur. 2 kod diperkenalkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC itu ialah kod pelindungan kanak-kanak CPC dan kod pengurangan risiko RMC. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata antara dokumen yang boleh digunakan termasuk kad pengenalan pengenalan dan pasport bagi menyekat individu bawah 16 tahun membuka akaun media sosial. Menurut beliau, platform media sosial telah diberi tempoh munasabah untuk melaksanakan proses pengesahan umur terhadap akaun sedia ada sebelum tindakan penguatkuasaan diambil. Sementara itu, MCMC menegaskan kegagalan mematuhi keperluan wah kod pengurangan risiko RMC menerusi UNSA boleh dikenakan denda atau penalti kewangan sehingga RM10 juta. RMC yang berkuat kuasa 1 Jun ini menetapkan langkah yang perlu diambil penyedia perkhidmatan dan talian bagi mengurangkan risiko pengguna terdedah kepada kandungan memudaratkan. Antara kandungan yang diberi perhatian termasuk bahan penganiayaan seksual kanak-kanak, penipuan kewangan, kandungan lucah serta kandungan yang boleh menyebabkan gangguan dan tekanan. Dalam usaha memperkukuh kawalan keselamatan digital, kerajaan sedang meneliti pindaan bawah onsa bagi melindungi kanak-kanak daripada jenayah seksual dalam talian. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata, perkara itu dibincangkan bersama beberapa kementerian dan agensi berkaitan susulan peningkatan kes eksploitasi seksual kanak-kanak di negara ini. Menurut beliau, lebih 1.47 juta fail digital berkaitan bahan eksploitasi seksual kanak-kanak dikesan melalui 4 operasi besar sejak tahun lalu hingga April tahun ini. Berita seterusnya, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home diperkenalkan bagi membantu rakyat mengurangkan bil elektrik melalui pemasangan solar di kediaman. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata pengguna domestik yang layak boleh menerima rebate sehingga maksimum RM3,000 bawah program itu.
3: Kita lancarkan sebagai memberi insentif kepada mereka yang nak memasang solar di bawah program atap kita. Program atap dah dilancarkan mulai Januari tahun ini.
0: Dalam perkara itu, bagi memastikan majoriti rakyat tidak terkesan dengan peningkatan kos tenaga global, kerajaan memberi jaminan perlindungan tarif elektrik akan terus dikekalkan. Menurut Dato' Sri Fadilah, kira-kira 85% pengguna domestik yang menggunakan elektrik sehingga 600 kWh sebulan tidak akan terlibat dengan sebarang kenaikan tarif.
3: Tak ada kenaikan, bukan yang saya maksudkan, kos akan naik disebabkan bekalan dunia ini terkesan. Jadi bila terkesan, logistik naik, apa semua naik, maknanya barangan apa semua akan berlaku kenaikan. Tapi kos elektrik, kita dah memberi jaminan bahawa untuk 85% rakyat tak akan terkesan. Sebab itu memang dijamin oleh kerajaan. Jadi itu akan tetap kita kekalkan.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran hanya mempunyai peluang kira-kira 50% untuk mencapai persetujuan bagi membuka semula Selat Hormuz. Perkara itu nyatakan penasihat Presiden Emiriah Arab Satu UAE Anwar Gargash. Beliau menggesa Selat Hormuz kembali kepada status quo dan kekal sebagai laluan perairan antarabangsa. Dalam perkembangan berkaitan, Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio menegaskan kejayaan rundingan hanya dapat dicapai sekiranya Iran memenuhi syarat asas Washington, iaitu tidak boleh mempunyai senjata nuklear dan menyimpannya. Rubio termenuduh Iran untuk cuba mewujudkan sistem tol di Selat Hormuz. Sementara itu, sebanyak 31 kapal komersial dan kapal tangki minyak berjaya melalui Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lalu. Kejayaan itu disusulan koordinasi ketat Pasukan Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. IRGC menegaskan di sebalik situasi tidak menentu dan ancaman keselamatan yang dicetuskan Washington, pihaknya terus komited memastikan laluan perdagangan global kekal selamat. Sukan menjelang saingan akhir Piala Malaysia 2026. Johor Darul Takzim JDT bertekad untuk menamatkan musim 2026 dengan tambahan satu kejuaraan Piala Malaysia. Skuad bimbingan Cisco Munoz itu dijadual menentang Kuching City FC di Stadium Nasional Bukit Jalil esok. Munoz menegaskan skuad Harimau Selatan perlu memberi aksi terbaik untuk menjelang kejuaraan berikutan Kuching City, bukan lawan yang mudah ditewaskan. Beliau pada masa sama memaklumkan pemain sayap kebangsaan Arif Aiman Muhammad Hanapi berpotensi kembali beraksi selepas hampir 6 bulan berehat akibat kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Trafik harian cecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha. pengguna media sosial perlu sah umur guna dokumen rasmi mulai Jun. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: sejalai.
1: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
2: Sarito, 22/5 tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Mayanya, Abdul Taib Mahmud, madah ke rakyat Sarawak nak patut emplita ke perkara senentang penyerakup. Tang seluruhan nerenak ke penyerakup antara rebak ketuai ngau biak, ngambil keraban bansa, nadai ngebuan hati tiak nak nyamai ke pangadiri. Penyerakup ukai seminak gimmick politik, tang berguna ke pengeransing hati kena nyawab diri empu, serta nyaga penglantang orang bukai. Kelimpah ya ti nesau raban bangsa bidayuh ngau bumi putra ke bukai. Awak terus ngangkat ke sosio ekonomi diri empu, hari ti ransing gawa, serta nanggam kawal kerjasama rat antara komuniti. Kok ya, raban bangsa disempama ke bakar sebuah rumah panjai. Enti siti sukut bisik terbunsak, ngujung ke kesemua struktur rumah panjai mega dekat kena pangkak. Nyak kebuah penyerakup tu besai amat gunaya, awak ke pemansang endak terjanggal. Kepala Menteri mega nak setuju ke buah penemu, tinyerarak ke ekonomi menua pesisir ngau negeri, laban tu oleh ngasuh rakyat nak lantang hati. Tangia nyemetak, madah ke kedua-dua perkara tu patut sertai, ngerembai serta bersukung pangan diri. Bak pengerami makan lemai berserimai ngau penumbuh gerempung kebangsaan Dayak Bidayuh DBNA tu. Ia merik terima kasih ngagai DBNA diudah berjalai ke tangkup pengawak bak penyerakup raban bangsa Bidayuh. Ia megak bisik ngemanda ke agih belanja keboleh RM50,000. Ungkup perkara pelajar kena negap ke pemansang muda mensia.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: BCSP Global dalam telepon ni, meh.
1: Hati tu dah dah, meh. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak ulim gak dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah, wun.
0: Nyamai yang main mentipi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di mek.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, mek.
2: Pemerintang Malam YFM.

Ya, lagu ke Dibai Aguen sanggup aku kena mungkal pemerindang malam kita ke malam tu peningah. Ha, tadi kita baru aja udah haninga ke berita Rikota Media di Kuala Lumpur. Jadi pulai baru ngagai kami YFM Bandi Kuching. Ha, kalai kita gulai ngakumin. Sebenarnya tadi kita gulai ngorolana Gilbert. Terima kasih ngagai Rolana udah merindang kita ba segmen Sadalamai. Ya, bawa pemerindang malam hatusun program kami nada ya berubah ungkup ke malam minggu kita hanya malam hari 5/22/5/2026. Kalai jam ke terubah atau lagi mai kita mendiang ke program Randau Ruai Siti program ke dikeluar ke Monica Nidi dari YFM. Ya, pukul 10 malam kami akan nabur ke berita hari YFM Bandi Kuching. Ha, pian mega kita lagi dekat bergulai ngau Ion. Mai kita berjalai kini kita sarito nya nama program ke dikeluar ke Sharon Ludan hari YFM di Bintulu lalu ditebah kami di Kuching. Okey, ngali agak jam ke penudi kita ke malam tu kelebih lagi ba pemerinang malam pukul 11 malam tu lagi merinang kita ngau lagu-lagu etnik kita kalai nebah-nebah lagu etnik baiknya lagu Bidayuh, lagu Melanau, lagu Kayan, lagu Kenyah, lagu Sabah, macam-macam bangsa mana. Okey, kita berperinang dulu sebedau kumai kita ninga ke program Randau Ruai. Lagu hari Heli ke sekali tu Badukiruah.

nangin tau nilai kita ucau nyangda baba kemubau kita kati makai meram bisa kita udah sedia ucau ini mamang kita udah sedia magang semina tidak sangau sendiri kenyalai menu ngau memakai di sedia kena mengawai kawan tau orang gak dekat bersamping ngau orang pilihan ucau. Bah, sama haram sama tinggal kelana ruai ke sekali. Tau ikut ucau. Atau apa kena.

0: soa sendiri ra Rakuna.
1: Apo ya sendram. Bentong babadiu ko ngagay pangan ino tilayan na yan. Kay nyambo pay na kap kap kay ni kay red morti tay kap kap bapay na ni. Na mau tay resort aya sendram.
0: Kun kalanta kari.
2: Kun ten kangri.
1: Nama utai keko ayah senerapnya gini minta pangan yang kirim ke kari ukainya kejualnya nanti pangan kau sudah kejual sudah karina kapur nya pemaga ke angka tahu ke ngasuhan kirim kari patut ya ngasuh induknya kirim ke kesan tumiam ka sumtum ka apakah ngerja perencah suntum pemaga ke
0: kun kun kama
1: udah minta kirim ke kari minta kirim ke kacang ma ayah seneram ketemu aku nadai orang tilian di makai kacang ma makai pes pansu kina kian isi ke kini setengah jam udahnya ayo saya sudah pernah iman punya cekap. Ayah sendram, udah apa video, apa live video. Aku tu kak mal live pak Facebook, live pak TikTok. Tu sikit mayo peminat aku tu lagi. Nih tahu ala lawan ayah sendram. Pak TikTok mayo lagi merik bunga-bunga, ikan paus, rumah gereja, ikan paus lagi pemame kena aku beli price. Ari pengada ngagai kepren aku sebaiknya dini aku tu aku live tu belakang bilik din mana agi bisi mayo agi kayu kemunting kayu daun buan.

Halo, halo semua sister, brother, guys, ladies and gentlemen, bertemu baru ngawak aku. Kita begitu aku tu jabut tau ke Jackson jabut nama Kristen aku. Siku nembiak sekolah ke agi derajat satu. Hari tau 8 tahun ke udah. Nyabat sekolah SK Kanyong. Aku pemadu sigat, pemadu pintar. Bala induk darah bas sekolah sikit mayu rindu kaku. Laban penyigat aku ngau pemintar aku. Nya iya. Bala pengajar ke induk mega suah muji aku very cute. Ya. Aku dia tau benung live are kebun berdendang besai. Kebun jelau tupi ini aku. Yanya kebun kami sebelik. Bisik jani, bisik manut. Jani kami mayu bangsa. Bangsa Sambas. Jani menua. Manuk kami pun mayu. Manuk Sabung. Manuk Sarama. Manuk Tuai. Manuk Cina pun bisik. Tuk mis kejual. Ini aku ke sekolah. Isi pagar jani kami pedak kita nyen mayu amai daun sayur tenam ini aku. Daun kerutak, daun kecepak, daun jebung, daun bayam. Semua original makan. Nanti kita dikari tupi dia. Pedak kita besai daun keladi isinya. Nyau besai daun pintu rumah. Buaya besai kereta kancil. Kakai ini suah nyumai keladi itu ke tempat keempat jani. Udahnya lalu hal lagi lalu bagi empat kami dua ayah sendiram. Bagi ia mimit ke sumai ke lawak kami sepilih. Nyak mem kadang-kadang sinu gak utuh makai keladi. Kemaya meulia makai manuk goreng. Kak melina dai ketu ya kak gawa bedau ga uliah bedau cukumur nyemak bisi tu beri orang tu ya mayalah tu pamaga uliah mantup ketendu makai manok guyeng manat makai kesei wow yahoo yahoo mayu amai orang beri derma bunga. Bisi mega pick up bak pun bulu. Tak bisi mereka sulai. Wow, nak rugi aku live sari tu. Sige stidi aku tu. Terima kasih semua ke bisi mereka. Macam-macam prize ngau give bak TikTok aku tu live bakal sari tu. Hai Stita Baji, aku dekat meri kita dia bertanak tarian tiang. Jeng kake jeng, cing cing cing cing cing cing cing. Eh nama teto, namanya alu kena padam. Apo lapa titok tu tadi dia nutup layap aku tu baru ka bertanak. Lalu ditutup sidang.

0: kagak udah makanya kita ini jabut lalu berdoyan udah kayak benar live bat itu pagi itu
1: baru udah makai ke rumah nih pak mama jabut satu sepuluh pagi itu landai di pedak punya mama yang tua benar madre berti tua jabut
0: aku tu ada meda laban ke bisi pengawak pak majlis komoditi ngawi bi kanjuak barumah panjai sungai ngetut pagi tadi tidak barumah panjainya ke bisi meda lalu nanya aku kami serumah nanya aku mayuah gak sidak pemberi sien uliah ia gumpul live tituak ku sidak laban ke madah diri makai kradi lalu sumai ke janing tidak beri di ngagai ya aku ya
1: apa bu meri malu aku aja ucau aku tau nih jabuat nama pengawak dek madak kaku merik dek makai kadi empat janik bak titua akai jabuat merik malu aku amat dek tau jabuat
2: pihak mini nama kemula pama menggawa kum boleh sen hari ke orang dan tadi nama dek pemain orang kemudian live aku tadi kak seribu iku engkau mbala janik manuak belakang bilik dia
1: merik malu ini dek tau jabuat madah kena dek makai nyamai labuah saham ini dek tau ketinggal dek nemu dek ukainya sikut dua orang kemedak media ramahnya jabuat
0: ya masih dek terkenanya aku ukai ucuk sanggau nya aku sidak ya bertanya aku pada aku ya makami serumah aku
1: nya utai kengai aku nusi utai kenyadi baru akain diri sebilia bisa puntuan nggak kudai
2: aku bisa pen penguntuan boleh sen tang bati engkau nanti penguntuan sekekekekaliknya
3: jabut oh jabut mayu give uli ada bati tuak tadi jabut
2: Toma gaya sendiran bisa yang sejam aku live tadi mayu oleh aku udahnya aku bertanak tarian tiangnya pos tens ke orang putih kena meri radia kesidak kemeri aku send my life nya pantai kaku matumbuang aku punggung aku tetemu padam titu aku tadi saya omaya kain tu
0: kena adanya jabut lapa di nak bertanak mantai ketumbuang
2: enggak ke mayu lagi mesti tak kemeri send ko jaku sidak kemuji aku kiut kelebih lagi balai no
3: jabut kumai ditau sebarang utai bantai ke balai titu nyaku dek segi terus dipadam ke titu utai kena menuku bakinya nyak bisi 18 SA ke utai ke bisi kameh mimit segi nada boleh masuk live titu utai bakinya nemu dicabut
0: amai kodeknya senderam udah gak jabut gak gimit dia tu balan miak-miak di baik live tituak pun kadang-kadang dipadam ke sidak kumai sidak eksploitasi nemiak ukai sembina pengawal utai tersebut pun mesti kanitia katur nak tahu ngenuk orang nak tahu ngenuk pengarap orang ngenuk bangsa orang berjaku kasar nak tahu sekalinya dagang kena betul judi nipu pedagang ulir persat itu megang nyak gaya ya
3: mana dina dipadam ke tituak tumu nanti nitih katur tituak orang ke ulir live nak tahu umur kurang hari 18 tahun nanti dia tahu boleh give nanti buat nanti nitih ke give tau kesian hari tituak tau diberi ngaji orang ke live tau semina masuk bak account orang ke umur melalui hari 18 tahun
2: aku ngerejista tituaknya ngena tinggi ini ko sanggau
1: hah? Tinggi aku udah kena dek ngerejista utainya pihak jabuat ya nanti boleh sien nato nak berbagi dua dek untung nato nak sama rata
2: lalu nanti boleh untung aku ini lalu

0: tutup orang dito ako niya katika babagi kasin nga di dito pun sa tuga
1: aru aja buat terlalu nak merti ya gak nadai de tagang de sangga patut ya de ngajar ucuk de kumai de mana mantai kediri di luar minta peda orang orang nemu de menyamai emas hari itu waktu orang nemu jabuat nyocu de orang tangkap orang jabuatnya seorang di nyerah ke mas baru dia nemu nya utai ke kengai kita nemu deh
2: kakak tangkap jabuat entek jabuat seminak ngayan ke diri mak itu wak ukainya ulih lah taban ke tangkap hari kelipuan nyelai nyai ke diri tuk-tuk rumah ya.
1: Ni nemu engkau bisi orang meda live nanya ke dini jabuat mayanya contohnya jabut medah kiri benar bak pasar kanyuk bak bak kedai makai contoh lalu orang datai ke nangkap ya kadang kadang kadang ngomai diri nak nak kita medah kediri adini live orang ke medah orang ke berkomen dia hanya ukain semuanya rundia mana bisi sekedar kelan dia menjaku nipu ngeluit kita ujung-ujung disebut diri kediri live kita mainnya nyak tengah kita orang putar melihat jago orangnya kita ya main nama dah orang kena melihat kita lalu kita itu pedah tersebut hanya makanya kecontohnya tadi
0: amai tadi bisa orang nanya mbak live aku ini aku live padah kaku mbak sengkar jani ngomong manuak mah di belakang bilik aku.
3: Amai betul tai kode nyatu rumah. Aku mega bisi baca ke berita, ke bisi dipansut ke Sapit Menteri Komunikasi pasal CSAM.
0: Si Sam, nama tai ke si Sam nya ya Sandra. Okay DJ Wife M ke nama Sami Ipat ke Sam nya ke.
3: CSAM tu Child Sexual Abuse Material nyarti CSAM tu ianya bahan eksploitasi seksual kanak-kanak pasal berkongsi ke video gambar atau ke gambar serta video meh kedega ke orang pasal nama amir contoh bakal ke adik ke bertanda mantai ketumbuang yang tadi jabut nyemak bisi direkod orang udahnya orang ngerekod yang tadi ngayan kau tanya bahan media ramah nyak utai ke salah lalu Siti ada penyalah CSAM tu nemu deh.
1: Kati ke utai ke dikumbai scamnya tu semina bakal sudah jabut live aja kena sendram. Bakal kita ke ngerikut nemiak ketelanjai bebelah ruainya. Nyak kira dimasuk dia magangnya kah?
3: Nyak pandai tahu meter rumah. Bukai semina ngayan ke bebelah pisbuak belah itu aja. Nanti ngerikut lalu disimpan ke derimpu pandai tahu Siti penyalah megaknya laban orang kenyimpan gambar atau ke video nembek ke telanjai atau kena telanjai pan Siti penyalah minyak
2: kati ingat tahu dikumai penyalah dari sendram
3: naik kati kena salah kita nak nemu tuju sudah tu ngerikut enggak ngambil gambar lebih gentik buat telefon atau ke komputer laptop sudah tu tak penuh gambar enggak video nembek amin. Kadang tak bisa penyakit si datuk ini. Ini kebelah mayu kes masuk nama mit, nemu. Engkau sedikit penyakit ingin ke nama mit mana?
2: Ii, geli aku ningau. Tak kemunyi nyak sendram. Nama mit dikenyari ke? Temu lam ke ngau palak silaknya. Hidup usah kurang. Patut uap mayu utai tu nyari di menua kita itu. Dia dengar bak berita. Indah bak sekolah apa bisa jimat ke ngau bala nak kisai.
1: Angka di uliah berkongsi ke hukum mengagai sidak ke ngerja penyelah skem tu sendram. Mana ke utai ke dikongsi di bakal kedik lemah itu.
3: Ya ke bisi baca aku harinya. Mayu macam hukum ya tu rumah. Mayu pecah hukum mega. Orang ting rekod video, ngambil gambar. Tau ke ngagak video, ngau gambar ni memit. Kena menukur tu. Dekat dihukum baru Seksyen 5 atau hukum jail nyentuk kengagai 15 tahun hukum sipat dan ngelui hari 3 kali tang sidak ke semina meda, download utai itu lalu disimpan ke rimpu aja. Sidak tahu ditinggal hukum jail nyentuh ke 5 tahun. Tahu ke hukum duit RM10,000. Tahu ke kedua sekali. Nah, itu hukum baru nyentuh ke section 10.
0: Ketika orangnya hanya doang videonya. Contoh bagi aku ke bertanda mentai ke burit tadi. Bisa kena hukum ke nyak ayah sendera.
3: Ya, besar lagi hukum ya. Labannya doang berkongsi serta nyual video atau ke gambar nebemit ke nas noyo dekat ditinggal hukum baru section 8 hukum ianya di jail lama hari kebukai tadi serta hukum sifat sekali.
0: Kur semangat ke selamat tumbangku
2: kata nyimpan video nge gambar nemiat-miat aja dihukum berkenyak senam. Kata nyema aku berlanduang bisa diambil orang gambar lalu di post buat Facebook dah.
1: Siapa keminat kediknya sanggau? Nanti kami tengah post gambar dan juang buat Facebook. Bisa hari kita belok balakaban ke Facebooknya. Kumai sedang post gambar jani ngena kain. Nyak tekenggai.
3: Bisa mayu atur ditetap ke menua kita buat penyalah berkatu. Penyalah nyaduang. Nyimpan berkongsi ke gambar nak menuku bayar kenyak gambar ramah atau kedegaga tetap ia salah sekali ke gambar atau ke video nama mit tak kurang besar tu tahu dihukum baru Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 baru Section 233 tahu kena hukum RM1,000,000 tahu ke jail 5 tahun. Bisa megah hukum baru kanun keseksaan Section 292 ngau Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 Akta 792.
1: Ya, dengar-dengar sanggau Dika mamai ngisi-ngisi-ngisi tai berkongsi-kongsi ke gambar nak menyana belah Facebook, belah WhatsApp utai kena betul dikongsi ke dik meh. Kumbai ni nada hukumnya. Lagi lebih lagi dia tu maya mayu lagi gambar kena video tak ada gagak kena utai ke kumbai orang AI nya. Nya. Udahnya dikunci di saduang kita. Dini kak boleh duit kena mayar hukum nanti kita dukum orang.
0: Nanti nyemak ku tetemu kurang bersaduang ke video tumbuang kunya. Dini aku kak ngeripotnya ya sendiran.
3: Nanti nitih utai kebaca aku, kita tahu ngeriput ngagai balai polis. Tahu mega ngeriput ngagai portal ianya MCMC Complain Portal. Nanti ketemu ke kes bakal orang kesalahguna bak sidak mendiak tu. Tahu telefon ngagai upis Menteri Mendiak Ngau Induk Pak Lumbur 15999. Wah. Angan Thailand aku ngirim barang hari menua Thailand. Ibu, ya madah ndak uliah kita gawai laban ngadai permisi. Sida dia nukai bisi permisi gawai. Tang yang ngirim barang hari menua Thailand.
2: Nama kirim ya senam.
3: Ya madah ngirim pemakai menua sida dien. Bisi yang ngirim baju cap Thailand ke kita tiga jabut. Sebenar gawai itu datai barangnya lah koyal.
0: Tama meh makai jenis tom yam campur ngosum tom nasi goreng petaya piak udah meh begawai ninga lagu gawai dia tu pun nyomunyi lagu tilian.

0: Katanya aja lu mau ucau cita-cita ini lu tau. Kati kini amai datai utai ke dikirun pangan seramnya hari kailani lah. Nani pau kini kolumian kita. Sama ame kita ninga ketampuan anak ruai tau kujuan kajai ucau. Jadi urat ke ngulung keriknya ni sangau nengsi manggai. Jabut ngautoy rumah petiang merini libet. Lalu senam rajin sebukian. Lalu program nana ruwa itu dikeluar ke Monika Midi. Anak kesal ucau.
1: YFM Segulai Sejalai.

Semalam peningkap gulai ngaku Min Melizar Ryan bab berita malam hari 5/22/2026. Perang lancar ke program Sarawak Ku Sayang SKS Renggat bagi Menua Bintulu 2026 tiudah dipenyadi Sekretari Perintah Menua Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki di Bintulu Kitchen Sarito tadi. Programnya udah berengkah di pejalai ke Sarito nyentuh ngagai hari Minggu tu. Tingempuruk ke 47 buah kaunter pemandang. Hari mayuh bengkah agensi perintah. Kelimpah hari 50 buah bansal. Hari orang dagang menua tu. Bak programnya ia megak meri awak berjalai ngabas tiap bengkah pengawak pemandang. Seraya nyuak ke barang tanah pengingat ngagai orang dagang. Serta meli produk Asia ari pengelaniak jari menua tu nyadi ke kelai sukong ngagai dagang mietnya. Program SKS Bintulu tu disadang dekat dipenyadi Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Awan Johari Tun Openg kena ke pagila bak lasar kenyalang Bintulu. Berbangunnya, mayu macam aktiviti diatur ti narit ati mensia mayu yang kaum panggau budaya ngau konsert rakyat. Bintulu megak nyari palan ketiga alai indo ngatur program SKS pengudah dibagi menua limbang ngau miri. Mahkamah Seksyen Sibu Saritok tadi ngeletak hukum jia 20 tahun sebulan ngagai siko induk ketega penyalah ngembuan mayo macam jelusiga ke dijaga ngau nadai prometisa. Penerang media Ari Sarawak Forestry Corporation SFC madah ke induknya ngaku salah ngembuan siko balung burung kenyalang, 10 lambar bulu burung kenyalang, 92 lambar bulu burung ruai tau ke kuang raya, 29 itik tanduk rusak sambar, ngau 6 kerutuk pala ngau tanduk rusak sambar. Orang kedituduhnya dihukum nitih ke Ordinan Nyaga Jelusiga 1998 lalu dihukum jia penglama 241 bulan sama ngau 20 tahun sebulan pengudah ndak mayar hukum duit RM333,000. Berbangunnya, bak kes ke sebaka sikut lelaki dihukum RM15,000 udah ngaku salah ngembuan 3 ikut munsang ngau daging tengiliang ti nadai permit kesah. Lelaki tu orang kesuah ngerja penyalahnya lalu dah kalah 2 kali ditahan ke sebelah tu ketega penyalah ti sebaka. Jenderal Besar SFC Abang Arabi Abang Aimran madah ke pemutus kodnya jaku tangkan keterit. Ngagai siko-siko orang ngau sindiket kebisik bekawa ngau penyalah jelusiga. SFC bak sebengkah penerang nyemetak madah kesidak nak bertenduk ngau sebarang pengawak ngasu, ngempu serta berdagang ke jelusiga ngau cara belalai di Sarawak. Siko induk berbadi nyawa udah kereta ke dibaya tepawah tamak ngagai dalam parit bak penusa berbadi ke diri bak kampung Angus jalai pesisiran pantai Bekenu tumu pagi tu tadi. Mangsa dikelala ngau nama Juwita Aisyah Jubli ke umur 22 tahun. Bila operasi upis bomba PGO Malaysia JPBM Sarawak madah kesidak nerima kangung ngenyit berkawa ngau penusahnya nyadi urung pukul 1.21 minit dini hari sebedau seraban hari sidak upis bomba Batu Niah dianjur ngagai indurnya kira 35 km penyawa hari upis bomba. Lebih datai bak palan penusah nyadi rawan bomba tertemu ke siku induk terpekul dalam kereta kedibaya bak gaya ke endak sedar diri. Tang tajak pihak induk tu ditetap ke rawan upis pengerai Malaysia parai bak palan endua penusahnya ke nyadi. Tubuh induk tu udah diserah ngagai polis ngambil ke atur nangkan ketuk oleh dipejalai ke ngau sila agi. Lalu operasi itu tembuk di pejalai ke pukul 2.52 minit dini hari. Polis ngetan keempat ikut lelaki rakyat menua tumpu ke umur antara 30 ngagai 45 tahun ketega di pelabak bisik berkawa ngau pengawak nyerungkai beraban ngena senyata bak sebuah rumah lorong lapangan terbang Kuching kena
hari Sabtu tu tadi. Kepala Polis Belia Menua Kuching SCP Alexson Naga Cabuk madah kesidak yang nerima report berkawa dengan penusahnya nyadi urung pukul 8.29 minit pagi. Polis moja ngetan ke semua sidak, empat ikut tu belalau hari penerang ke diterima bahari ke sebakar. Lebuh pengawak merasa semua sidak tu nadai ngembuan sebarang rekod penyalah lama ke sebedau tu. Sama dirampas, sianya sebuah kereta dengan telefon bincang, tidak pelabak ke dikena sidak berjalai ke aktivitinya. Kes tu dipansiak ngena Seksyen 395-397 Kanun Keseksaan Ketegal Pengawak Nyerongkai ngena senyata, titau kena hukum jia nyentuh 20 tahun serta disipat enti ditemu salah. Nakak kami nabur ke berita malam, jadi berita tu tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Desmond Ganai dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Jerana jerita lama Sarawak. Sarito, 22/5 tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak mayanya Abdul Taib Mahmud madah ke rakyat Sarawak nak patut emplitak ke perkara senentang penyerakup. Tang seluruhan nerenak ke penyerakup antara rebak ketuai ngau bia ngambil keraban bangsa nadai ngebuan hati tiap nak nyamai ke pangadiri. Penyerakup ukai semina gimmick politik tang berguna ke pengeransing hati kena nyawab diri empu serta nyaga pengelantang orang bukai. Kelimpah ya ti nesau raban bangsa bidayuh ngau bumi putra ke bukai. Awak terus ngangkat ke sosial ekonomi diri empu hari ti ransing gawa serta nanggam kau kerjasama rat antara komuniti. Kok ya, raban bangsa disempama ke bakar sebuah rumah panjai. Entik siti sukut bisik terbunsak, ngujung ke kesemua struktur rumah panjai mega dekat kena pangka. Nyak kebuah penyerakup tu besai amat guna ya, awak ke pemansang endak terjanggal. Kepala Menteri mega nak setuju ke buah penemu, dinyerarak ke ekonomi menua pesisir ngau negeri, laban tu oleh ngasuh rakyat nak lantang hati. Tangia nyemetak madah ke kedua-dua perkara tu patut sertai ngerembai serta bersukung pangan diri. Bak pengerami makan lemai berserimai ngau penumbuh gerempung kebangsaan Dayak Bidayuh DBNA tu. Ia merik terima kasih ngagai DBNA diudah berjalai ke tangkup pengawak bak penyerakup raban bangsa Bidayuh. Ia megak bisik ngemandah ke agih belanja keboleh RM50,000 ungkup perkara pelajar kena negap ke pemansang muda mensia.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iba.

Okey, lagu kena kita berperindang ke malam tu lagu Ari Febi, Chloe, aku Ukai Ipak Nuan, mai jam kita 16 minit dah lepas pukul 10 malam. Jadi dia tu dekat mic kita Abgulai ngau Sharon Ludan, kini kita sar itu.

0: Dan kini kita saritok ni tiang hari dua. Pukul dua, dia aku datai baru. Gulengu kita buat program kini kita saritok. Jadi saritok peningat, aku maik kita rawun. Bicalai ngagai Jepak Bintulu. Jepak yang nyak kandang dur ti majak ngerembai. Bak bagi menua Bintulu. Ajak pen kalak dikelala ngawa nama genturo pendiau seberai sungai. Tang dia tu Jepak benua napi ubah ti jampat. Hasil ari pemasang infrastruktur ngau ekonomi. Jepak peningah palan bak seberai sungai Kemena. Ari negeri besai Bintulu. Ndur ya ke strategik. Nyadi ke Jepak. Nyadi kandang dur ke berguna. Dalam konteks pemansang pelilih menua. Sungai Kemena bantara ke Jepak ngau Bintulu. Tang bak awak kesama. Udah nyadi jalai komunikasi besai. Kenyau ari keliak. Nanti ari suku geografi peningah. Jepak ngembuan tanah tik besai, tik keman ndur ngagak pemansang pengawak berumah, industri miat ngau aktiviti ekonomi kebukai. Sejarah Jepak berengkah nyadi palan pengentap pendiau, orang keberikan ngau komuniti setempat. Tik berpangai bak pengerja asal, bakas sungai ngau Tasik, serta peranak keduluk subak ngawal diri dalam pengawak bakal berikan pekebun ngawal berdagang miat. Lalu sebeda pemasang modern untuk peninga Jepak cukup cawah ari ndur tau ke ari bandar Bintulu. Communication antara kedua kanan durnya pangai bak perahu ngawal ferry. Tang tajak bekenyak community Jepak dikelala ngawal penegak runding serta main asal kagik meruan di tan ke. Ubah berengkahnya di lebuah perintah berarti ke potensial Jepak nyadi kandang dur pemansang baru nengah pengerembai Bintulu ke Jampat nyadi palan industri. Jepak dipedak nyadi palan ke strategik nur ngerembai ke pengawak. Siti Ari Batam perkara tip merangsang pemansang menua Jepak ianya pengawak ke udah mujur digagak ianya ngagak jematan Tun Taib Mahmud. Jematan tu nyambung Jepak terus ngagai Bintulu. Ngau penumbuh tak ke jematannya timpuah pejalai udah jauh pandak lagi. Jadi pejalai perengkah pengangkut megak lancar lagi. Akses ngagai perengkah guna asas megak makin tak ke majak mana. Kelimpah di jembatannya, perengkah bukai guna bukai bakal jalai alun, bekal kuasa karan, air bersih ngau communication megak udah dikemanah kagi. Tu udah nempak Jepak, jadi palan tik narit hati, ndur diau, serta pemansang. Ekonomi menua Jepak dia tu benua mansang, setipak ngau pemansang menua Bintulu, jadi antara sektor, tak kebisik potensial, nyengkawum, perindustrian, dagang ngau servis, pengawak berikan serta ndur Jepak bersemak ngau kandang ndur industri di Bintulu merik penglebih dari sukut peluang gawak serta mayu peranak Jepak gawak di Bintulu. Tang milih diau di Jepak ketegal ungkus penghidup ya baru lagi serta sunyi lagi. Limparinya pemansang kandang luar berumah baru megak muka peluang dalam sektor dagang. Komuniti di Jepak datai ari mayu macam bangsa nyengkau Melanau, Melanau Pai, Melayu, Iban, Punan ngau etnik Bukai di Sarawak. Pemayu macam tu nampak suasana tik berbayak serta berbahasa kepangan diri antara peranak menuanya. Hari sukur penduduk sosial megak peningah. Komuniti agik ngetan ke budaya asal, bakal pengawak ngerupan, agik dikemaran ke, kawul antara diri sebilik, antara sida askaban megak bak menuanya, amat rapat. Lalu tajak pen pemansang jampatnya di, nilai komuniti agik mengkang tegak, dengan penambah penyampau tubuh berengkah guna pelajar dengan Mesir Mayu di Jepak Megak majak ngerembai sekulau dari gagak dikenak nangkut peminta peranak menuanya seraya ekses ngagai palan pelajar di Mitulu Megak muntang agi ngau pengawak keudah bisik jematan berengkah guna bukai bakal klinik kedai ngopalan Nur Besmiang Megak bisik disedia ke tajak pan tebal gik perengkah guna batang agik bertumpu bak negeri atau ke bak Bintulu ditu tajak piak ngau pemansang ti majak nyadi cepak di pelabak ke dekat ngembuan mayu agik perengkah guna kediri lebuah jemah ilak cepak nyadi potensial besai kandang Nur pemansang besai di menua Bintulu antara perkara ti nyukum potensialnya ianya tanah yang ti besai Nur begagak ke pemansang ekses di mana nengah jematan Nur semak ngopalan industri ngau sukuang perintah ngagai pemansang bak kandang Nur tu cemah hilak jepak nyangka dekat mansang jadi kandang negeri baru ti lengkap ngau perengkah guna moden maka palan dagang kandang Nur berumah moden ngau perengkah guna recreation jadi kena nyimpul kenyak jepak jadi kandang menua ti benuang napik transformation ti jampat hari kampung tradisional ngagai kandang menua pemansang moden ngau jematan ke udah tembuk digagak megak peninga jepak Datuk muntang agik dilawak serta majak narit ati hari sukut ekonomi ngorama serta UKS minat berguna ngagai Bintulu ajak tang megak nyadi contoh bakal ni pemansang infrastruktur uli ngubah rampak sesebengkah kandang menua serta ngangkat ketika sepengiduk peranak kandang menuanya. Jadi peningah hanya tadi berkawal ngau jepak kita sudah datang buat penghujung program tu. Jadi bertemu baru kita minggu baru ngau topik kebukai aku datang baru berkongsi ngau kita hari ini palan ke Nur kebukai ke uliah di gelawak kita. Mumpul dulu aku hari aku Cheryl Ludan ngau program kini kita satu.
1: Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.

Perembu mana pejalan kita? Pilih tak ke mumpuk bajam ke patut? Seliah ke hari deriba lebuh lelak? Ngantuk tak ke maya udah bising hirup aib bisa? Anak nampun kereta bukai kelalu semak? Titih ke semua atur jalan alun? Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin? Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai ngamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maya, bertucung baka bukit nungkat neraja, berkebung baka langit, terang baka pandang bulan.

Okey, hanya tadi lagu Gawai kena aku merindang kita ni. Pengudah kita bergulai dengan Sharon. Kalau yang baik kita rawun ngagai Jepak bahawa dalam minggu tu nah. Jadi kita lagi mengkam gulai dengan aku Min ke malam tu lebih lagi bawa pemerindang malam. Pukul 11 malam tu lagi aku dekat merindang kita dengan irama etnik pupu bangsa. Tang lagi berkongsi ke sekedar berita gulai dengan kita bawa jam ke 2 kita. Pelabak aku bala kita bisinya empai tindu. Angkanya lagi berjalai kini ngelantang kati bakal ke malam tu. Tau ke berjalai pulai ngulu sekedar pengrami ke bisik diatur gulai ngau bala kaban tau ke pengrami ke bisik diatur ba agensi-agensi perintah nyeng kaum kita ke gawa ba kilang kini gawa ba supermarket kini lebih lagi ba pengrami makai lemai nyeruma mantar gawai. Ba dalam minggu-minggu kepenudin nur kita itu nyedia ke diri kak ngintu pengrami hari gawai sikit ada bukai neh beli ke barang ngau pemakai kedekak di denah ngagai bala orang ke bisik datai ngabang ngagai kita. Lumayan kita ke beli ke barang tu peningah biar megak dekat mulai ke diri kelebih lagi dalam minggu tu bala nebiak nyudah berengkah pemisi sekolah. Jadi kita akan pindai mega, tentu mega mengambil peluang tu dekat pulai tumu ke menua, bersawup mersi rumah panjai, bersawup mega mersi kandang rumah kita atau genturong peniau. Mungkinnya bisik awam kini dekat angin tu pengrami hari gawai bak genturong peniau ajak kini ungkup ke tahun tu. Kita akan mulai ke diri ngagai menua peninga tak ke rumah panjang kanya menua kita jauh hari negeri. Berjimat meh halabuh maya kita ke berbaik ke perengkak pengangkut. Yang kaum anak-anak ingat cabut semua pelak ku kita ini. Hanya utai ke nombor satu biar megak kunci rumah kita. Halabuh maya kita ke ninggal ke rumah. Hidup kapi ngambil nyamai nur kita berhati ke kamera atau ke CCTV ke bisik dipasang kita bawa rumah. Nanti kita bisik jelu ke ditupik kelebih lagi ngibun rumah hanya nyala bakal udu. Nyamai lagi nih nur kita berhati ke penglikun rumah kita seraya kita ke medak CCTV kendang uliah di pedak kita ari handphone bawa jama ke dia tu. Ya meh penyamai yang dia tu peninggal nanti kita ninggal ke rumah pasang ajak CCTV bisi uduk nyaga rumah kita uliah nemu nanti nyemak kita medak CCTV nya tadi ari handphone atau ke smartphone kita tajak kita mindah jauh pulai ke rumah panjai. Okey semina masa CCTV ajak ba rumah kita peninga tentu kita mega masang dashcam ba kereta. Dashcam itu berguna mega lebih maya kita ke driba berjalan jauh baiknya kita itu tadi mulai ke diri atau ke semina driba ba endur kita ke dia tu dashcam tu dan ya mayuh guna ke bandar ya tajak dashcam tu ya nak uliah nyelamat ke kita tang ya uliah mantuk ke bandar ya nanti nyemak kita itu dituntung penusah ba jalai alun. Tu ke dashcam lebih lagi memory card buat dashcam kita nya tadi udah diatur ke ngau mana. Laban kita nak nemu nama utai ke dekat nyadi lebih maya kita ke mindah baiknya berjalan jauh tau ke semak aja. Agi terus merindang kita ke sekali tu ngau lagu ku dah ditusun aku ba awak pemerindang malam lagu hari rock school Nuan Ukai Ungkup Aku.

Okey, babaji sesigat bala ke bisik datai lebih lagi ba pengrami hari gawai. Kita lekat ke dulu cerita gawainya peninga. Kita berhati ke sekedar kes ke bisik nyadi di menua kita. Ngambil kita itu sama ngingat ke pangan diri. Kelebih lagi kita kenang yang dekat ninga ke rumah. Lebuah maya pemisi hari gawai ke dekat datai. Banyak kita udah dekat mupuak mulai ke diri. Pergila lusa kini ne. Jadi ya polis ngetan ke empat ikut lelaki rakyat menua tumpu ke umur antara 30 ngagai 45 tahun ke Tegal ke di pelabak ke bisik bekawa ngau pengawak nyerungkai beraban ngena senyata ba sebuah rumah di lorong lapangan terbang Kuching kena minggu tu tadi, kira ke dalam minggu tu tadi ne. Jadi kepala polis Pilihan Menua Kuching ianya ACP Alexan Naga Cabuk madah ke sidakya bisi nerima report berkawa dengan penusah ke nyadi tu urung pukul 8.29 minit pagi udah ditawas tu ni peningal sidak itu bisi nerima report kes nyerungkai rumah ne. Jadi ya polis udah mujur ngetan ke semua sidak keempat ikut tu belala wari penerang ke bisi diterima ba ari ke sebaka. Jadi lebuh sidak polis berjalai ke pengawak meresa semua sidak tu nadai ngembuan sebarang rikut penyalah lama ke sebedau tu. Jadi ba ke sama mega bisik dirampas ianya sebuah kereta ngau telefon bincang ke dipelabak ke dikenak sidak berjalai ke aktiviti tu. Jadi tok meh utai ke patut diperhati ke kita ini ngambil kita sama berjimat. Nantinya mak kita bisa mindah. Nari salah megak kita itu amadah. Ngagai raban polis ke semak endur kita diau. Minta bantu sidak ya. Ngambil sidak itu tadi berjalai. Berjalai merati genturong peniau kita lebih lagi rumah kita ke ditinggal ke kita. Baiknya pemisi nak lama tau ke 2-3 hari aja pun kita patut meri info ngagai bala polis ngambil sidak ya berjalai ke pengawak merati tau ke meresa kini ba genturong peniau kita ini. Okey, lagi terus merindang kita ke sekali tu lagu baru hari Isali Sweetie Sayau.

program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lamak Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipingadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg tak layak aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah Dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lamak di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

Ya, Siti, lagu Ayun Lundai Kedibai ala Najee kalau meda aku nyabak. Nih, hanya bak, lebuh maya kita yang nak uliah ngau orang pulai gawai, angkanya sinu kini nih, nak uliah bergempuru ngau diri sebilik. Mayu kita tu tadi kebuah kita ya kak ngau orang pemisi. Okey, ketegal kita tu tadi kak ngintu pengamir gawai ne. Tang ketegal kita ya kak bertemu ngau diri sebilik. Begulai ngau diri sebilik. Biar baga ketegal kita itu tadi kak pulai ke menuanya agak sitik kebuah ne ngasu hati kita sinu tu nyema kita nak boleh pemisi maka ke tahun tu ne tanang awak tahun baru kini dor awak kita itu uliah pulai tau ngemulai ke diri ngagai menua nanti nak mayari gawai mari kebukai mega kita uliah minta cuti atau ke minta pemisi nur kita pulai ngabas bala di menua tau ke berjalai ngelantang kati pulai ke menua. Ya baka kudah dipadah mega peninga nintiang malam hari 5 pukul 11 malam nyentuk ke tengah malam tu lagi aku dekat merindang kita ngau lagu-lagu irama etnik apu-apu bangsa nebah kita lagu Kadazan, lagu Kayan, lagu Melanau, lagu Kenyah, lagu Murut, Bisaya semua meh lagu etnik kita di Sarawak itu neh. Jadi pukul 12 tengah malam tu lagi kita deka terus ninga ke timang kerobak tawas nyentuk ke tumu pagi pegila sebedau di tampung pengelola program kami ba pengerak pagi. Hanya meh WiFi media tu 24 jam sehari. Ana irau kita ke pulai malam, driba malam. Ana irau sesekali neh kami nang seluruhan merindang kita 24 jam. Lagu kita ke terubah ke malam tu bak lagu etnik apu-apu bangsa kita lagu ke lagu Kadazan tu kebenaran Nancy Mojigoh lagu Kotobian tokoh tadau keamatan.

0: Okeynya aku munyi lagu etnik pupu bangsa kita lebih lagi lagu kita Dayak ke malam tu nya lagu kita iban lagu kedai baik Gilbert Gawang Ricky L ngau Dunstan Pian lagu aku mang gawai ya berbaji aku mang gawai kita ke tahun tu nak kurang megak ke tahun-tahun ke udah mama disebut kita kumang sigi ia baji ne. Nya nanti di pedak kita ba gamal ba raras tubuh kan kumang tu mega diperhati diuji di pedak orang ngau gaya pejalaya ba atas panggau jeng kaum gaya ya bejaku serta begini cara ya nyawut nanti ditanya orang ne. Lebih maya juri nanya dia juri medak begini cara aku mang tu tadi bejaku. Ngau cara ya nyawut siti-siti sawut tanyanya. Okeynya cerita aku mang gawai. Agi terus merinang kita ngau lagu-lagu etnik pupu bangsa ke malam tu bergulai ngaku min. Kita ninga ke lagu ari etnik Lun Bawang lagu keribaik dari Bajang Anak Adi Sipitang.
1: Mahadok taga nak Adi Sipitang. Kirim salam ya. Kirim salam kok.

Ayan kami penduduk kita ngagai orang tidak sayau kelebih agi ngagai apa yang ngau indai kita kada kesida agi begulai ngau kita bad dunia tu laban beribu air mata tini tiap panadai meguna lebuah sida udah pergi ninggal ke kita. Pesan tu ariaku Winnie Albert begulai ngau YFM Winnie ngau YFM tetap begulai sejalan.

Okeynya tadi lagu etnik Melanau, lagu akan diberi nama namanya tadi ne Inikah Reti Cinta. Hanya kebenaran leka lagunya tadi ke di baik penyanyi Melanau ne. Jadi lagi terus merindang kita ke sekali tu openinga ngau lagu etnik pupu bangsa kita lagu ke di baik Marina Jara Bujang Ulu Sungai.

0: Y Arena. Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Segulai sejalai.

Okey, hanya lagu kedai baik Bobby Lai yang amai. Neh, kena merindang kita. Kalai jam kita megaknya nak berasai juga tengah malam. Neh, 44 minit dah lepas pukul 11 malam peninga. Aku ke mengkang merindang kita ke malam tu ngau lagu. Etnik pupu bangsa kita. Kesekali tu kita ninga ke lagu Ari Kesna. Masuk birayo janji cinta.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

Okey, lagu kedepan adikku yang tu yang setiap lagu kenyah. Jadi, kira kanak-kanak tu dulu meh aku gulai dengan kita segmen pemerindang malam kita lagu Bidayu udah, lagu Kayan udah, Melana udah, Lombawang udah, Bisaya udah megak. Jadi, lagu etnik kebukai megak udah ditebah, Kadazan udah. Jadi, dia tu lagu Dusun, Ari Elika Paujin. Lagu ke diberi nama Napasan. Kira ke mumpuk dulu aku bertemu baru kita bawa awak ke Bukai. Bye-bye. Selamat malam.

0: Nica Banacu.
1: Nica Banacu!
2: Eh, sunyi. Seilu ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita.
3: Penggerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari.
3: Sada lemai.
2: Pemberindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai. Nung.

0: sekolah sejalan.
1: Kucing
2: 101.3 FM
1: Segulai Sejalai
2: YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Kelimpah hari radio kita muka udah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu Wang Laka khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: YFM Segulai Sejalai.
1: Bapun program kita itu tadi aku bisik nyebut tradisi bala menyadik kita bangsa Cina maya sidak yang ngintu tahun baru. Tangti kita berarti ka tradisi sidak tu ke benda mega nya ngingat ke kita senentang penghidup baru dalam Kristus pastor na. Jadi nak ngira sapa nuan ngua aku ke suba tak ke nama pun bangsa penyalah tak ke pengawak ti udah di kerja kita suba kita patut tak ke ulih ninggal ke semuanya di belakang.
2: Nah ngaman nanti kita medak bala Cina Jakob Sagari tadi ya. Gari ti dikena sidak ya gari ti baru. Lalu lebuh kita belum mati ke bah pelasal jurai tu ya. Leka Jakob tu Jakob pasal kita ninggal ke gari kita itik lama. Erti Jakobnya utai ke dikena kita itik lama. Lalu dibuka kita. Lalu nama kebuah laban ngai kita ngai ngasuh utai nyak ngamah ke kita nati yang kita. Lalu laban kita dekat ba medak ba musim tik baru ba maya tik baru tu ianya kan tu tahun baru Cina disebut kita tadi kan. Ba utai tik baru tu kita ngasai ke kita ngasai ku tik baru nama arti jakonya fresh utai tik baru ya tik diterima oleh kita. Lalu kenyak megak ba penyirup kita Kristian ya awak ke kita ngambil ya tik ke baru buai ya ke lama.
0: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Irawati, Laban YFM, Seruran Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Hello. Can you show me which way we can go to Timbera Canyon?
1: Siapanya nih? Kok kok ada mau nyawanya? Dia nyawanya?
2: Aku ada yang demua. Tapi aku mau dekor putih ya ketinggalnya nih.
1: Lari ya tuh, lari ya tuh.
2: Haram tuh anak kau kia. Lari.
3: Oops, oke kenyak cara kita ini mak penatai temuai. Tajak pan kita enak ngelalauranya, dan kita patut beri tucum ngegaya.
2: Laban tucum, budi basa, bansa kita.
4: Asia was so friendly. Good day, mate. Tucum selalu.
2: Kok.

program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ketika rundown. Nambah station Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gau Limbang. Ninja Ngari 6, jam keterubah, ngelang, tengah hari.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerana.

0: Aram rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ingat bisi isiko nembia bengal agu nak uleh berjaku tang ya uleh belagore.
0: Nintiang hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat ini no ya belalai. Dia belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung kena duko. Okey ada pantap tu peningat ada tempiak kena duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: jalai.
1: Allah Ta'ala medak semua utai ti udah digagak ya manah magang.
2: Betul.
1: Jadi tok tadi yang kau mensia ti di tempat ya cukup special. Lalu bak penemu aku tok. Enti Tuhan udah balat rindu ke utai ti di tempat ya dia nade kebuah gak orang Indo nambah ke pemajik gama diri ari ti ngaga plastik surgery berkena ke botok ngambil jik hormon serta ngenak pucau. Nama komenuan pastor.
2: Oh. Utai ke patut diperhatikan ke kita itu. Ingat, nuan di tempat nitiah kegamal Allah Ta'ala. Nyak bak pemungkal 1 ayat 27. Nyak kebuah nadai utai ti patut diubah bagamal kita ya. Be yourself. Laban Tuhan rindu ke nuan. Jadi itu kita berarti kelebuah kita yang kena pembedahan plastik, berkena ke botok ke nuannya, jik hormon kini, serta kena namanya macam-macam utai ke diubah tu abad tubuh tu.
1: Teknologi kemaya hari itu dikena tu.
2: Mayu hari tadi indau kak nyadi laki, laki kak nyadi indau. Jadi utai itu nak patut. Laban, engkau mula yang mana di pedak tu. Tang dari segi pengerai tu. Engkau yang bisa impact. Nepi ya, dari segi pengerai. Lupa mega gamal tuang kanya mana tekalanya aja. Oh. Tangti tuan sudah tuai begini tua kang agak pembedahan plastik kena buktok nak mau lihat tetap nggak originalnya tadi ya kejenuian tau ke gamal asal tuanya. Segi pulai ke jakut tua tadi berkedua me ya. Jadinya nak mana lah aku nak entuh setuju ku teto ngai pengai petua tua segi dah tuai me ngai pengai persegi ngeriwat matang nak pinta Tuhan tadi ati tua ada buah tua nyaga ngomana pemakai tua jaga tua senaman gini tua bisik mana gama tua tetap mana tajak pun tuanya tuai sehat
1: nak ibuah petua tu tadi ngagak plastik sejeri ngagak iduang tua nah, ngagak mata tua kecipit ngambil kesegala nak ibuah semua tanya
2: nak ibuah nak perlu nak perlu nak perlu tanya banyak bisik kesan di hari lah deh. Hanya dari segi kena pembedahan plastik atau kena ke botok atau ke jik hormon. Jadi kedua tu tadi ianya kena ke pucau. Tau kena jayau ku kita deh.
1: Pucau.
2: Tau ke jayau atau ke pucau. Lepas pucau
1: tu pemanis semua ne.
2: Tau ke nama-nama lah. Tu kena kita. Jadi utai tu tadi kita berarti kia nak berkekalan. Laban nuan kena pucau, laban nuannya kena pemanis. Lepas itu kita berarti bisi orang tua nyebut dan nemu kena bisi nak kena orang berkena kota itu lagi batu buah maram korang. Kalak ni ngah puan batu buah maram.
1: Kalak ni ngah.
2: Batu buah maram tu, lebuah nuan pai makai buah maram tu tadi. Ama meliwar nuan. Kak makai buah maramnya tadi. Jadi nanti nuan dah makai buah maramnya tadi. Ama tang kecam cuka kita. jadi nyakot putu tadi ya. Artinya tadi pucau tau kejayaunya tadi. Nak maneh de kena labo tanya oke genuin. Oke asal ya. Lama-lama orang ke boleh ngetua kini kaya
1: ngemelejo.
2: Ngemelejo bakat tua makai buah maram. Sebetul tua makai buah maram tadi ama meliwat tu buah maram. Sampai kuyuk tua pun di tempat-tempat tua ngasai kenyaka makainya tadi. Tang lebuh tu udah makainya tadi. Dia tua lalu ngecam cuka.
3: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kitai bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Lingga 89.5.
1: Hai Sam.
2: Hai Si.
1: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
2: Konti tengah hari kalau gisi nak ada ikut off sari tu.
1: Oh, aku mau ikut off.
2: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
1: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
2: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
1: Mana neh? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap ke diri mana tu latest
2: Cina.
1: Version
2: patut office tu bau Cina.
1: Baru nak nemu anak-anak orang
2: lomat jam itu.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengiro kediri ne. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu mansak aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ne. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang di ka di ka spon ka?
0: Au dah dainya mesek.
1: Iya, kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Tu nala mau proto lapar.
1: Oh, piak ne. Okay, nama tu kampar aku tu ne. Nama tu kebisi rito si. Salung erok rito dia piak.
0: Kampar.
1: Kampar rito. Nyamai kampar rito si.
0: Nyamai. Kampar rito nyamai.
1: Kamuji ka? Oh. Kamuji kampar merah. Dakin.
0: Eh, Sam. Nama mana untuk ngisap itu, Sam?
1: Eh, nak dah. Nak awak. Nak ada orang medak deh.
0: Ngin mayu orang medak tu. Nuan nemu tak. Salah nak ngisap buat kedai makai tu.
1: Eh. Anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Ya, maya orang lah. Ke nak medak nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini. Tu aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nawa.
0: Namun nuan, 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300-nya.
0: Au, nyamai aku main nuntung makai. Gaya nuan sponsor ku. 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar. Kini tu je lah. Duduk di tu je nginsap.
0: Eh, paduk nak nginsap. Ngin. Nyen nama nyen bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyennya.
1: Ih, ya manar ne.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang ngisam lah.
1: Kalau kumoy lo sih, kum paluang betul lo.
0: Ne, nemu penuh takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemada Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Neredesi dia? Neredesi dia ke kamu sapa juara capa kuliala minggu tu. Sama kena kau yang pesuai kabar. Ketawa engkau kami.
1: Alah dulu.
2: Alah dulu.
3: Ini dia setara ya.
0: Lagu engkau kami.

Mulut, mayuh bansa mulut. Kita dikumai orang mulut basah jari rangkai, enti kita ngambuk dengah orang. Kita dikumai orang jahit mulut, enti kita selalu berandau ke utai tentang mana, tau ke bejai orang. Tau mulut, enti kita tau tepang. Bertebu di mulut, enti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi, enti minat jakuk kita siruk, tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita, enti kita landi-landi bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, enti kita tak sigat berjaku, tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut, enti kita seminak ngauk, tang nak ngerja. Buah mulut, enti kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, enti kita mayuh acuk jaku, cabul mulut, enti kita pancar berjaku. Berat mulut, entik kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, entik kita terkelambang berjaku. Lempung mulut, entik kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, entik kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, entik kita bagas masuk ke jaku pasal perkara kejai. Semutik mulut, entik kita semutik jaku, tang tak dikemendar ke enggau ulah tau ke pengawak. Mulut endak pansut, enti kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedih sati. Nama ngai nak mulut, enti kita endak ngamat kejaku, mina nyebut ngapa. Enti mulut kita mayuh, maya suntuk sendat, orang ngai kiruah. Enti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai endak diancau kurang tikai. Enti mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk. Orang makai ngai mai kita serumpuk. Enti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Enti mulut kita berat, nadai siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Enti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan ngai digulai. Enti mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau kediri. Enti seminak mulut kita ngauk, nyak dikumai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Enti kita tau mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Enti mulut kita pancar, lamak lawun boleh hal. Enti kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumai tampak. Nama ngenak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

0: tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingi kita. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya nak ready ko kita ya. Nak ready melupakan lah. Bahkan ni kita nampak perkara tu entik semua bisa hari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
1: Au. Tu utai ke disebut aku di tau. Au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Tan kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Tan kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita ti lama suba penglemik kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisa penghidup tik baru, tik berini bak leka jakuk Tuhan, ya tik merik kita masa depan, ya tik merik kita penglepas, ukai kundiam kita, ukai ngemaruah, ukai ngelemik ke kita, tangnya ngangkat, nyungkak ke kita. So nyak kebuah aku selalu nyebut utai munyi itu, anang sekali ninga leka jakuk orang bukai tik ngelingik kita, tang penghidup kita berdasal ke ya berpelasal ke leka jakuk Tuhan ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita ti nyadi ke penemu dalam kita, lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti aman-aman mujul diberkat oleh Tuhan. Nak oleh diruntuh, dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi. Tang mengkang disungkak oleh leka jakuk Tuhan. Ti penuh. Ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak. Lalu merik masa depan ngagai kita.
2: Plasar Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nano rindu.
3: Akik ca kenya.
2: Kok lok menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kenda dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.

Hai, aku Usip, dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung, duduk bak panorama benar, meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus, begulang.

simpan mengau badar, gelemak batin wan, ari kemertas. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak mereka memuan asli kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memang yang bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Hayuk kurang, sikit nak ulih ngeriam diri nyadi tapa.

0: Nang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: kata ya. Jadi banyak kita kebegawa itu patut muka di giliran kita sebut kita giliran bida itu ketika itu saja. Ngambil ke nuannya tenderang kedua kenya kedua ketua ke agi disebut kegawai gitu. Nama reti giliran bida ketika lalu berkeni ku bandian ya suba mau lihat tu nya tadi keni ku itu waktu cara.
1: Tah ya buah ya ke nyadi warana leban. Mayanya suba. Mak tu dah ya. Mayanya suba. Bisi orang ngintu pengawak ngiliang bidai nyuke semina dalam bulan 6 nyuke musim gawai sampai ke nyuke bulan 7 bulan 8 agak ke diambil sida ke bernama sida UEB tadi sebut kalau ke jakuk ngiliang bidai gawai ngiliang bidai
0: ya.
1: Jadi nak puas hati tau kan nak nyamai hati lah bala ke jawab bak ikis semujilis sadat-sadat abang dia pun selolah maka ke
0: nak ibuah
1: nak ibuah nak madang ke misalnya mayu pasal perkaranya lah jadi beranau bala mayu dia setuju ke bala bala sedap temuluan nuna sarat lama maya ke beranau mayu ketibangin tu gapai sikit semuanya bulan 6 kena hari ujung pun bulan hari bulan 5 ngakai bulan 6 tanah mau dah ngelebus hari 30 hari bulan 6 baduk menyebut pengamak tin kumai ngiling bila ya kan udah ngelebus memang musim gawai nanti bakal kita di rumah panjang mainnya nyau kak lupun ke dalam rumah ngur main kita
0: aman
1: jadi orang tekap gawai nadai kan ada tagang tang anang nyebut ya bulan 7 lagi kumai ngiling bila gawai bulan 8 lagi kan kumai ngiling bila gawai jadi nyenda betul lah nak ngajak dia agak punya
0: aman
1: nanti sedak ya kan nyebutnya okey WB sobat nak sempat ngintu gawai kita baru makan ni dia tu gawai rana namanya rindu ati boleh ngedek ngingat ke maya kita gawai sobat
0: datang
1: kan ini salah tak nak ngomai yang lebih dai belum lama-lama
0: lama-lama lah putihnya tadi bulan 6 tu kena kalian kita 30
1: bulan lah sobat ini dia ke penemu bala tua-tua di mana sama
0: 30 hari bulan 6
1: udah ngebuat 30 hari bulan baru ngebuat yang lebih dah jadi ya keasal melihat nuan kenanya pasal-asal bidai maya iban ke ngindu gawai tahun kena baik kena gawai pinggang gawai batu main umumnya macam masa gawai lah ngawak ngilang bidai dah 3 hari udah habis gawai orang lalu bukti indo denya udah bukti indo denya lalu yang tikai meh
0: tikai ngau pengajar inya jibun tawai hari program leman budaya Iban.

aku Lina Anagirum dari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyediakan mayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban daftar.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Nanti kita berarti ke bak penghidup kita ke Datuk de Pasar penuh ngau cabaran korang, penuh ngau pemal. Semua utai berguna ke duit magang deh. Anak bersekolah, berperubat lebih kita sakit. Ngau nyedia ke utai guna ungkup diri sebilik. Semua utai tu tadi berguna ke duit. No excuse korang deh. Nama kini prinsip bak pengharap kita ti uleh nyawup kita mutal ke penangguh bekau ngau utang.
2: Anang sekali kita berutang, nanti kita tidak sanggup mayang. Seleah ke utang karena patut. Nyimpan duit dulu kita ya, nanti kita kak beli kutainya. Nanti tuannya kak tadi kak ngelun duit ketika tua kak kawin mewah, nanti tuan nak mampu atau nibuah dulu. Nanti uleah mesti seleah, kalaban ya mesti natiang tua abad dulu di hari. Nanti utainya mesti natiang tua berat tuan nyingkang. Yeah. Berat kita ngurus ya, ya. Tang, tuk sitik kau teka patut diperhatikan kita. Kita nak boleh nak berhutang pun nanti kita beli ke rumah. Betul? Laba rumah tu tadi. Tentu ia luan berbiang. Kita nak boleh nak berhutang mega nanti tua beli ke kereta. Laba hutang tu keperluan asas bunyi kaku deh. Nanti tua bisik duit kesnya lain cerita lah. Nanti tuanya mampu. Tak jarang aku dengar orang ngekis-ngekis tu begitu. Tang sikit luan meh. Tang lebuah tu beluan ke rumah. Ha, perhati mana-mana. Kita pulai ngajak aku tadi. Kita mesti berarti ke kemampuan kita. Nanti tua mampu bersama rumah beli kita. Anang ngeluan rumah lebih hari gaji kita. Biar mega, nanti kita beli ke kereta. Anang beli kereta lebih hari gaji kita. Pesan aku, nitiah ke prinsip ke konsep orang Kristian kita nak tahu nak nitiah ke pematut. Ngau cara Tuhan ti ngiring kita bak penghidup ruang bilik kita. Ya. Berarti kata anang sekali-kali kita berutang bak dua kena patut. Nama utai kan dua kena patut. Berutang bak aluang kita anang sekali. Anang kita berutang buat itu. Lepas itu tak ujung ke kita nya tadi. Pedis. Bak ujung area. Ingat. Utang uleh nyadi mak ti berat. Enti nak dia tu ngomong mana. Lepas dia nak tiang kita. Buat kudus ngajal kita. Seliah ke dia empu hari utang lalu hidup nitiah ke pemisi diri empu. Ukai berarti nato berutang tahu tang anang yang menjadi tatiang. Hari ti ngenyawah ke diri hari utang kita uleh ngatur duit ngau mana. Nepe ayah puan serta nak ibuah tusuk rundeng batati ke utang. Laban kita mulai aja ke Melayu kita mampu kita uleh.
3: Plaza Jurai 635 Belasar, endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benung Breeze Walk, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan adanya berdarat. Kurang kau ni.
2: Sekian mana tuan nya dia tunjuk mayuh macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita age mate sebut kita ke daratnya. Lemau mai ke kita ikan urun ne tuan.
1: Au lebana munyi ke canggih moden lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu na Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama ganya ne tuan.
1: Ya sama mnya berdarat ke kebun.
3: Nak mending ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Nambahkan stesen Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Ninja Ngari 6, jam keterubah, ngelang tengah hari.

0: CD kereta kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pesan ke 7.25. Pesan ya kenalah di hari tai kereta klub bagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: dengarkan kita Gelora Pagi Y 9 12, Nyala Tengah Hari, Lontak Nali Hari, Sada Lemai, Pemerindang Malam.
1: Y FM, Segulai Sejalan.

Duka Kitab Guleng Kami Bawa Program Anak Miet Hingga hari 6 pukul 7 lemai di YFM Bergulai Sejarah.

0: Dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu merdu.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus kepala. Habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio Manyu Acara Kenatnuan Ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta Manyu Agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
1: Lepas kita nyebut sampai itu tadi, kita nyangka bisik berfikir, boleh kena aku minta tu, mintanya ambil ke banding, minta kaya raja kini, minta boleh beli rumah besar kini tau ke kereta kemal kini. Kata Tuhan dekat merik, nama aja utai kena pinta kita kini pastor.
2: Amat, mana nak jaga tanya tu aw, nang amat, nang mayuh orang bisik buah rundi yang temesenyak na ya. Aw, aku selalu ngajal tai munyi tu ba raban ngobala bukai mega. Besampi minta bepun ba nama utai ti duguna kitai. Ukai bepun ba nama utai ti di kedeka kitai. Bah nama arti ka jakok tu dah. Arti jakok tu ke diterang ke kudi tu ianya kitai nak minta utai bepun ba pengingin isi kitai. Bepun ba utai ke pengamuk kita ini ya. Isik tu mayuh utai ti dekdeka. Tang besampi bepun ba utai ti duguna kita. Nyak ti ngasuh kita nemu puas. Lalu nyak megak ti dikingin ke Allah Ta'ala ba penghidup kita. Ya, bepun ba utai ti duguna kita. Munyi ku aku tadi kita selalu belunyak ke tu apai kita penuh ngau pengasih, penuh ngau pemana yang ngemata ke kita ini ya. Lalu lebuah kita bersampi bepun ba utai ti diguna kita. Allah Ta'ala nemu te diguna kita. Tentu ya ngai medak kita nya pedias. Tentu ya ngai medak namanya utai ke diguna kita nya nadai ba kita. Baka apai kita ba dunia tu. Enti ya ibuah ke anak. Nanti anaknya nguna pemakai, nguna utai kena-kena yang bersekolah. Tentu ada kat meriknya, ya. Aman. Lalu nanti anak merik utai kena-kena yang bersekolah. Nama utai kena-kena yang bersekolah lagi dah. Timpang, betul dah tuai dah. Lalu nada utai boleh kerja, ya. Berkenyak sekali-kali apa yang kita di serga. Lebuah kita minta utai ke di pengguna kita. Ukai utai ke di kedekak kita aja. Okay. Ya dekat merik kita. So munyi ku aku tadi bida duit itu tadi utai ke di penekak kita, di kerekak kita bapuan ba isik kita. Ya. Pengamuk kita. Aku ingin ketuk aku kak ketuk aku kak ke mayuh macam utai. Tang bapuan ba pengingin ba penekak isiknya ti ngasuh ati kita puas. Ku mai reputih satisfied.
3: Plaza Jurai 635. Belasar, endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

dalam setiap piece tentu menyebuah rundian siko-siko tindak sama tinggal jual pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundian pangan diri. Yang kak rundian orang bukai mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundian yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Pagi Rewind. Nikolai sejarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun tu saya rumah nang suah agak krim itu give exchange atau tukarkan dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ngiram nak matang ketebal lagi sudah serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya kicak ke sama boleh perengkal elektrik megang arti rumah punya jenis tu dah mesti karan punya
1: ya
0: tak selalu trend itu pun aku sebut perengkal elektrik nama kita ke datai dunia nanti dia beli present
1: periuk karan
0: oh
1: ngedek tu
0: aku sekarang dia buka speaker iriatnya meh. Lepas pikir itu tanya dia beli kurang entah ujo jadi hak bersama.
1: Ya. Beli baik keruai maya mangga melua baik baluar
0: kelima. Banyak maya kita ke gitu besar jani ne baik ke penai ada orang nyemleh jani sikna ke ba penai dan oleh baik penai oleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita itu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan oleh baik pendam keras miang.
1: Kembali pasal lagu.
0: Nah, patuan pasal lagu apa benda? Keras miang apa benda? Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: 1999 lekar jakau udah dipasuk ke di dalam wiki kamus. Tata cara ya berkatau kita masuk ke lekar jakau ke dekak kita pok kita dalam wiki kamusnya nyemak lekar jakau yang udah dipasuk ke orang bukai. Kita milih lekar jakau kempai dipasuk gagak kategori kata jakau nya jakau kerja tak ke jakau adjektif seleka gagak nombi ya mayuah meh udah dipasuk ke sidak ya serambau ke pepekit kayaknya di nuju bala nembiak atau ke siapa-siapa kita iban sekali kena udah enggak pekit tu atau ke bedau semua kita buat luar din buat IPT bala pengajar ya ke udah ngeregister diri nyadi volunteer ngisik leka jakuk buat wiki kamus awak ke kita terus bersemangat ngisik sajak pun kita ngisik 2-3 leka jakuk sari dan mimik-mimik lama-lama jadi mayuah meleka jakuk di tepuk kita. Mm-hmm. Jadi nuju bala nembiak ke udah ngau pekitnya terus ke ngagak nepuk leka jakuk kita dalam wiki kamus laban jemeh hilak mayuh terbesai dekat disedia kurang nuju kita. Mm-hmm. Sekali kena berjalan ngagak menua bukai laban orang ke nepuk leka jakuk mayuah paling mayuah dalam jakuk Melayu ya penyunting terbanyak.
1: Mm-mm.
0: Dekat debaik orang berjalan ngagai menua bukai ngagai Paris ngagai Singapore serta sidak yang megak uliah bersemekiah nguliah ke beasiswa Wiki Foundation dengan nak sidak yang nyambung pelajar pergi lak lusa namanya kena lebuah kita udah nepuk leka jakuk kita mayuah di dalam wiki kamus tu kita buka seminar nepuk leka jakuk dan kita ngetan ke identiti bangsa kita.
1: Mm-hmm.
0: Jakuk kita daya hidup kita bangsa kita.

0: Jadi aku pengajar Penny Anak Nyanggai, punya di pengajar ber SMK Sibu Jaya.
1: Sekolah kita SMK Sibu Jaya tu udah mujur. Abak Siti Pekit jarang didengar. Hanya Siti Pekit ke disebut Pekit Jaku Etnik Wiki Kata 2024 Renggan Nasional Kategori Sekolah Secondary.
0: Pekit Wiki Kata tu Siti Ari Pekit dia digagal orang online 5,300

Nyeri aku yang berhormat YB Urusan Negak Kumbong, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Menuang Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai di akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okay orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat. Nanti kang main dia polis report ngaji polis. Nanti dia mat terus ngaji balai. Anang guna telefon. Okay.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai.
1: YFM 24 jam sehari.
0: Gulai sejalai.
1: Gulai sejalai.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Segulai sejalai Gawa FM, bab program 34 Surah Nyawa. Nitiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatin ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh megali pedal live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Nyukur Industri Kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa, Nemban Baadan.

0: Serikai 94.6 FM Segulai Sejalai.
1: Seagi-agi kita itu mensia, tua nak ulih lari ari ti betapik ngau mayu macam penusah, tau ke mayu macam penangguh bak penghidup. Jadi tu tadi yang kaum pemal tau ke penusah ketegal dituntung penyakit, nak cukup belanja bak ruang bilik serta mega sidak ketusah bagi gak ke pengawak ti engkeman ngau pelajar ke dikemuan sidak ya. Nama kini ke buah Tuhan ngemenal ke penanggul atau ke pemedisnya diasai ke kita mensia di dunia tu.
2: Sebenarnya aku nyawat utai ke ditanya nuanya tadi. Puan Pini aku dekat maca bak 1 Korintus 10 ayat ke 13 ya kamu nyitu. Genap bengkah penguji ti udah diasai ke kita nyak nang utai ti selalu datai ba orang mayu. Tang Allah Ta'ala nak mungkir kesemaya ya, lalu ya nak nyagi kita diuji ngelui ari ti ulih ditat ke kita. Lebuah maya kita kena uji, ya dekat merik kita pengering kena nan ke diri, lalu ngada ke kita jalai dia kena lepas ke diri. Jadi jakut Tuhan udah terus terang madah pak jaku ya dia. Tuhan dekat medak pengarap kita, lalu Tuhan mega nak ngelak ke kita dalam pengujinya, dalam penusahnya, ngelui ari pengering ke diasai ke kita. Laban bak buat kudus mega bisik contoh, ianya kita medak Ayub. Ya tu tadi orang ti ngasi ke Tuhan, orang kenangi ke Tuhan, orang ti bepangai ba Allah Ta'ala. Tang Ayub kena penguji. Penguji itu ukai datai dari Tuhan, tang setan pu madah ngage Tuhan, aku dekat nguji Ayub. Awak kia ngelengkak kenuan. Tang lebuh Ayub diuji, Ayub ndak Allah laban pengujinya. Tajak pun bini Ayub madah, sumpah ma Tuhan nuan. Tang Ayub nak nyumpah Tuhan Allah Ta'ala, laban ia nemu, nama utai kedasai kia, penguji kedasai kianya, ukai datai ari Tuhan. Tangnya datai ari setan. Tang udah Ayub menang ngelawan penguji. Dia kita merdak penghidup Ayub di berkat berlipat-lipat. Jadi bala peninga pernieng lalu perhati ke jakut Tuhan tu. Anang kita yang ngerinsa, anang kita yang ngelawan, anang kita yang ninggal ke Tuhan. Lebuah kita betapi ngau penusah, lebuah kita betapi ngau penguji. Laban bisi tulung sawup Tuhan bak penghidup kita. Bak rum bagi kelapan mega madah nge kita. Tuhan semampai ngau kita. Tuhan mesti patut dikangau ke kita. Laban penghidup kita, kita bisi Tuhan. Ia me patut nua kita berpangai, lebuah kita bertapik ngau penyakit kini, lebuah kita bertapik ngau pengurang kini pak ruang bilik kita, lebuah kita bertapik ngau kita kangigak pengawak kini. Kita bisi nul kita berpangai. Ianya Tuhan. Kita ukai bapangai ba nasib. Tang kita bapangai ba atul ngau perambu Tuhan.
3: Plasa Jurai 635. Plasar endul bejurai kemayu macam pekarak nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Dintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

FM. Statistik mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara, ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin, tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkepuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak, nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda di kemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpu nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: 101.3
1: Lagu kekal itu.

0: setiap magang.
1: Apa?
0: Mak raya dia ke?
1: Eh, berbalik ke perangkap mimet mainnya kena kita bergawai lah. Kita nyokak gawai dah atau bunyau?
0: Apa? Jap. Mimet tu kode, nyau singit tu buah tati yang pasti yang mayohnya pada kemimet.
1: Bukan nama tu bunyau. Kedua ke kita dekat begitu gawai. Nyak ngembali perengkang mayuh tu, awak kebala tidak tahu ngusung aku lah. Pecah perut maga yang makai dah lah ditupik aku. Nah siapa boleh nama nak dek megah kaban aku bunyau. Lagi siapa kurang dini kita makan nampain nak dek baru mah kaban bunyau kurang ni. Nah dek garampir aku bernama. Okey aku siku jambu nama kau dede ilah.
0: Pedak di perut dinya. Yang majak besai-besai. Ayah. Memayuahnya air beli deh. Siapa tersangkuang mayuah tu?
1: Nah, nyangkuang balak kaban kita hilap meh. Ya kata deh, nah patut nyangkuang balak kera.
0: Tusah, tusah baik deh tujap.
1: Nah, lapa tau tusah deh bunyau?
0: Kati nak tusah. Nanti dah habis bergawai. Aku bunyau putus seperti yang tuh gandor di sebanai lah. Duit aku gada pinjau deh lah. Pulai ke aku gada pek deh lah. Ujap, ujap.
2: Berbelanja meh nitih ke pemisik diri. Pesan tu, hari YFM.
1: Nyaw, bisa 10 ringgit nyaw. Kena tambah yang kupulai.

0: Hai, namanya Wakil Mujab.
1: Jap, jap, kini kenanya. Wih, apa mari gang, nama tu binci yang bapak setiap mayohnya.
2: Nah, deh biabu nyau, nyau undang lah aku sekumpulan di dah butuh yang seperti yang tu. Nyau bisa kurang mimit inci, nyau pandai lagi, gamal di pedaku.
1: Eh, nama tu baik dia, nyau penuh tunjuk 10 jari dekat.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Dua puluh empat jam, Wifan segulai sejala engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu, pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, minyak ke kami, Wifan segulai sejalai.

0: Dengarkan Pengerak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Shalom, selamat pagi para pendengar. Aku Padri Kesinan Kod Adegi Jambat Tedis. Gulu ke kita yang jambat sampai pagi bakal ke pagi itu. Sampai kita. Allah Ta'ala di pemadu berkuasa kebun hidup kami sampai mesia di dunia. Terima kasih apa hari kebaru kediberi nuan Tuhan. Nyala bakal ke pagi itu kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami, ngapajalai kami, ngagai nuan Tuhan. Mereka kami tubuh kegerai, tubuh kekering serta semangat kekering. Ati kerang siang awak ke kami meruan. Lantang serta rindu ngerja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami meruan likun dalam irian, ibun serta jaga nuan berhari Tuhan. Dalam nama Jesus Kristus kami bersampai. Amin. Pagi itu baca buku kudus kita yang nyambang Matthew bagi 9 ayat 9 datai ke 13 serta maka ayat 18 datai ke 26. Jesus ngangau ke Matthew. Lepas Jesus berjalai arindunya, ia terpedak ke siku pengumpul cukai ke bernama Matthew. Duduk dalam upis ya, ku Jesus berjakuk ngagi ya, titih ke aku. Matthew angkat lalu nitih ke ya. Lepas Jesus benar makai dalam rumah Matthew, mayuh pengumpul cukai, ngorang keberdosa datai lalu makai nguya, serta ngu sidak murid ya. Lepas orang Parisi medaknya, sidak lalu berjakuk ngagi murid ya. Nama kebuah pengajar kita bergulai, makai ngau pengumpul cukai serta ngau orang keberdosa. Lepas Jesus ninganya, ia lalu berjakuk, orang kegerai nak berguna ke lutur, tang semina orang kesakit, mupuak kita, lalu gigak reti jakuk tu. Aku berguna ke pengasih, uke piring. Laban aku, datai uke ngangau kurang kelurus, tang ngangau kurang keberdosa. Anak induk siku pemesai, ngau siku induk keneguk baju Jesus. Lebu Jesus lagi benum, berjakuk ngau sidak. Siku pemesai orang Judah, datai, bersukang di moya lalu berjakuk. Anak induk aku baru dah mati. Tang aku minta nuan datai lalu ngengkah, kejari nuan beratasnya, ngamik ke hidup baru. Jesus angkat lalu nitiah ke ya, sama ngau sidak murid ya. Siku induk kesakit bergetah, 12 tahun datai hari belakang, lalu neguk putih kelambik Jesus. Laban ku ia induknya berjakuk dalam mati diri. Entai aku neguk garik ya, aku dekat gerai. Jesus nguyang, terpedak ke induknya lalu berjakuk, anak takut, pengarap nuan udah ngerai ke nuan, induknya lalu gerai tekalanya. Jesus datai bak rumah pemesainya, lalu terpedak ke orang kebesepu kesuling, ngau orang kebegau. Ia lalu berjakuk, pansut kita tu. Laban anak mik tu ukai mati, tang tinduk, sidak ketawa kaya. Tang lebuah semua orang udah diburu pansut, Jesus sama lalu megai jari anak miknya. Anak miknya lalu angkat, berita pasalnya ngelekai di serata menuanya. Ke pagi itu, nengah baca buku kudus kita, tak kebatang aja kita, Jesus ngangau, rindu, ngau ngangkat. Malah peninggal semua, dalam baca kita itu, medak tiga perkara penting pasal Jesus. Kesatu, ia ngangau kurang berdosa. Kedua, ia rindu, ngunadai syarat atau ketekan. Ketiga, ia ngangkat kurang kenadai pengadang. Jakut Tuhan tu nunjuk kena ngira siapa kita, tak keadaan kita. Tuhan tetap bekerja dalam penghidup kita. Satu, Jesus ngangau orang berdosa. Ayat 9 datai ke 13. Bak ayat 9, Jesus ngangau ke Matthew, sikup pengumpul cukai, orang kedipandang rendah, hina oleh masyarakat. Dan Jesus berjakut, titih ke aku. Matthew nak bertangguh atau kebertanya mayu. Ia angkat lalu nitiah ke Jesus. Jesus makai bergulai ngau pengumpul cukai ngau orang berdosa. Orang Parisi mempertikaikan tindakan tu, dan Jesus nyawun, orang kegerai Nak berguna ke dutu tang orang kesakit. Jesus datai nyelamat kunan berdosa. Ukai kak ngasai ke diri empu berkenal. Tuhan meda ati ukai latar belakang kita. Kangau Tuhan berguna kita merek respon ngau campan. Sarito, engkau kita ngasai kena layak dan Jesus tetap ngangau titiah ke aku. Kedua, pengarap inya berani semak. Inya ayat 18 datai ke 22. Siku tuai datai ingat ke Jesus. Madah karena ia udah mati. Teng ia harap Jesus ulang angkat ke dalam pejalai. Siku inu kebegetah pengelama 12 tahun. Nego puting baju Jesus. Ia bercakuk dalam mati. Nanti aku nego karik ya. Aku dekat gerai. Jesus nguyang terpedak ke induknya lalu bercakuk. Anang takut pengarap nuan dekat gerai ke nuan. Induknya lalu gerai tekalanya. Pengarap nak berguna besai dan berguna ikhlas. Pengarap kebenarnya ngemai kita semak ngau Jesus. Tuhan megak medak pengarap kita tajak orang bukai nak medak. Anang ngantik kita sempurna dan datai ngaki Tuhan enya ngau pengarap. Ketiga, Jesus berkuasa ngangkat ayat 23 datai ke 26. Jesus datai barumah anak induk kedai kumai mati. Orang mayuah ketawa Jesus mayanya lalu berjakob. Anak tu nak mati dan tidur. Jesus nama lalu megai jari anak miknya. Anak miknya lalu angkat. Nyalai dalam Tuhan nadai utai ke nak mustahil. Nama kedianggap mesia. Ukai berakhir pihak ajak. Tak ke berpengujung pihak ajak. Dan Tuhan uliah ngubah ya. Tuhan yang semua penghidup ngau pengadang. Tentu bisik perkara dalam penghidup kita bisik asai kak mati. Pengadang sebilik pengerai. Dan Tuhan agak berkuasa inya ngangkat ke semuanya dalam penghidup kita. Nyalai hari jaga Tuhan tu kita belajar. Tuhan ngangau ke kita tajak kita berdosa. Jesus menghargai pengharap kita. Jesus ngangkat ke penghidup kita. Nyalai balam peningan semua. Nama timbal tak kesawat kita. Ngau-ngau Tuhan maka Matthew tau. Datai ngau pengharap maka induk kesakitnya. Harap kekuasa Jesus maka pemesainya. Sampai kita. Awak ke pengelantang Allah Ta'ala ke ngelui penemu mensia. Ngintu hati, ngintu semangat kita. Lalu ngasuh kita, lalu nemu rindu kalah talah. Wana Jesus Kristus, Tuhan kita. Awak keberkat Allah Ta'ala kapai kana kurul kudus. Jadi yang segulai ngok kita. Lalu meruang berdabak kita, datai ke belama lamaya. Amin.

0: Bulan Mei Orang Putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak dikumai kita bulan kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kita bersumpah dengan bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
2: Aku dekat belagu, singa semua orang galumuk gesida induk. Sama ngau bujang, nampung singalang burung, tuntung menawalang bulan 12. Dama bulan lang, tau ga udah badu. Hati kita lentang, kita ga arir say. Nunda bansa orang, belum bak main delendak. Uji akatulang, sapa kita keriang, nyak ga menang. Ngintai adat gawai, kita ngami orang. Gerah gak bilang rumah, kita sama ngadang. Kita hari besai, dama bulan lelang. Tiap gak udah genap, nadai bisi kurang. Biak gak kita mitiang, runiang sama serang. Ngadu ke adat baru, nunda bansa orang. Nimpan ke dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarak dama pengawak, nadai tahu kurang. Niap ke dama surat, semua nemu magang. Sekolah ngagak engka, darah ngau bujang. Susah bakal keudah, alah laban nurang. Duit ke kita mimit, ni tahu menang. Yau kalalu nyampau, susah maya hutang.

0: Turunkan.
1: Nyangka tu me asai ma buat pengrindu. Ingat kenuan gay badu-badu.
0: Merindang kita. Penyorak pagi. Y 9-12. Nyalah kena hari. Lentak nali hari. Tada lemai. Pemerindang malam. Y FM. Segulai sejalan.
2: Pengerak pagi
3: Y FM.
2: Dengarkan pengerak pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalan.

Okay, lagu ke Terubah Merindah kita bawa YFM bahas segmen pengerap pagi. Lagu yang akan disadarkan Nikal Mujah, lagunya tadi bernama Bujang Utai Orang. Okay, okay, ninga ke YFM serta megang lalu ke kita di baru ninga ke YFM. Jadi segmen pengerap pagi itu pemungkal segmen kita ungkap cerita 23/5/2026. Bergulang aku dan Stephen, kita bergulang yang tu ngagai pukul 9 pagi itu lagi. Nama berita kita semua ngarap ke gerai-gerai magang. Nama berita kita Kedani Tumo pagi itu tajapan serito nyetari pemisi kelebagi pemisi hujung minggu nambil sekolah pun udah berengkah pemisi serito dan tajapian nyetari kita ke bisik tangguh pengawak ke dikerja kita ungkap serito tentu ya udah dani pagi meh tau ke kita ke terlebak dani pagi nyetari tentu ya udah ngirup pagi pagi itu udah ngira asyik sekedar ne. Okay, lagu kita ke sekali itu sebenarnya aku macam info serta megang datai ke berita bahasa kabar ungkap cerita untuk lagu hari ini yang Michael Jeman 100% terus bergulang dengan kami bak YFM 24 jam sehari.

0: Kan kita ngagai YFM kalai pesan
1: ke sekalitu pesan hari minggu lalu kita dikubur kena pagi 10.11.11.25
2: pesan abang bayan ya kenalah di hari taik itu klub bagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Lagu dari Baby Sima, lagu Gawai. Ianya lagu ke The Break nama Maya Ari Gawai. Okey, berkunci ke Berita Bar Surat Khabar. Berita Bar Surat Khabar tu aku mendak Berita Bar Utusan Sarawak dulu. Okey, Bar Utusan Sarawak tu bersih madah ke 8 pengamal media Sarawak terima bantuan tabung kasih Hawana. Jadi tu berita kemari. Lalu buat berita bukai, Jakim Sasa percepat proses siji halal menerusi sistem AI. Dan yang tadi buat headline mega, Malaysia Masters Tan Ji Iwe kempunan ke separuh akhir untuk pekir badminton. Serta juga berita bukai kena rehati tajapan bukai masuk bak headline atau kebabatan berita ianya kad pengenalan pasport antara kaedah sahkan umur antara umur pengguna media sosial berkuat kuasa 1 Jun 2026. Okey, berengkas 1 Bulan 6 2026 nya tadi dekat di terit kaki pengawal di berkenak ke media sosial ianya dikenak tentu ke umurnya tadi cukup ando kita register bak media sosial kita patut ngena tinggi tau ke pasport dikenak tentu ke umurnya tadi ngelui hari 16 tahun tu dikenak jaga sidak kena biar meh ngambil ke sidaknya tadi selamat laban dia tu nya tadi maya orang nipu ngena media sosialnya tadi ngai ke dipasung orang ngai ke ditaban ke orang maya macam meh utai ke bolehnya di ba media sosial tu kita panemu nemu gi arahku kita tu. Okey, lalu berubah ngunya berita Sarawak ku sayang Bintulu 2026 tarik tumpuan tawa pelbagai pengisian untuk rakyat. Ya, kita ke Diari Bintulu Sarawak, Sarawak ku sayang SKS dia tu di Bintulu nyentuh agak-agak pergila nyentuh agak-agak orang ujung minggu. Lalu Siti megak berita ke Narit Ati tu ianya jangan leka musim cuti sekolah awasi anak-anak di sungai. Okey, mai musim sekolah tu tentu ya kita itu tadi dekat mai anak ngelantang ke Ati bisiknya tadi nganjung anak pulai ngagi rumah panjai tiba rumah panjai atau ke bak menuanya tadi bisik sungai tentu ke anak bermain bak sungainya tadi selamat meh bisik orang tua yang mata ke sedaya patut berarti ke ngau mana lagi meh kita bukan ngau pengelikun tu engkanya tadi kita main anak ngelantang ke hati manik bak sungai kini tahu ke bak nondor ke bukainya tadi bukan sebina lemas dan kita nangi ke kroko kroko tu jago atau kebayarnya tadi megapan oleh ngaruga pengelikun kita. Okey, mana lalau tu ke mana ya? Okey, udah terlegi dekat kunci ke info bukai mega dan kita ke bersih pesan berat oleh ke natai ke pesan berat kita dia tu pukul 7 pagi macam pesan berat kita ke natai ke pesan berat by email yfmiban@gmail.com serta mega WhatsApp 013-862-8422. Aram kita ninggal kawat rock merindang lagu ya kaban sampai mati.

Aku Nisi Lundat, dari Red FM Inggris. Nga awak tu, mari selamat ngintu gawai daya ngagai semua kitai, lalu ngajah ke penghidup kitai betua berlimpah. Gerah mudah boleh rezeki lebih dari tahun kuda. Sidak ti berdagang boleh untung. Sidak kebujan darah dekat boleh tawin ke penyana. Sidak kesakit dekat pulai gerai bakal selama. Sidak ketuai dekat gayu guru nguar menua. Sidak kenembiak boleh utai di juluk ati serta mujur bak pelajar sekolah. Lalu ngarap ke gawai tahun tu, mai pengerai, penyenang, ngau pengelantang, ngagai kitai semua.

lagu gawai hari Tajur Mawang Sa 7 nama lagunya. Okey, kan sekali itu uji medak berita bak suara Sarawak. Okey, berita bak suara Sarawak tu ia ke di pedak ku bak headline tu tu bukan ngasih ke orang ke gawak bak ladang sawit tu tadi. Selamat hari ke di Serambaya di Betung. Bak ladang tisak di Betung. Perkara tu nyadi pagi kemari. Kira pukul 10.30 ke alai ya tu tadi benung gawak udah niat tadi terpedak ke bayar ni pemesai bayar nanti ku medak lah neh dan besar diri ke bayar tu di di ketup ya paman diri ke tu besar ke hari tubuh kita mensia pemesai bayar tu kalau di pada kebab berita tu kira 11 kaki pemanja ya ngau pemerat ya lebih kurang 100 kilo. Jadi bayar tu dah baik ngagai Pusat Kawalan Operasi Daerah PKOD Betung lalu diserah ke ngagai SFC Sarawak Forestry Corporation ngambil ke perkara dipatut diperjalai ke. Okey, nak bayar ba sebengkah ladang sawit di Betung. Lalu di Bintulu 214 ikut pengejar pengawal perintah sudah menerima pingat perkhidmatan setia. Pingat tu sudah dikenatai ke Premier Sarawak. Sudah diberi Premier Sarawak. Lalu buat berita bukai ke Narit Ati. Empat lelaki ditahan kes samun berkawan bersenjata di Kuching. Tu berkawan kau. Orang ya ke bisik ditan ke berkawan kau kes di bisiknya di. Buat Kuching ni tu. Kena hari Minggu yang kemari kalai Ketua Polis Kuching ACP Alexander Naga cabuk madah ke sidak ya tu tadi ngaga operasi ti nangkap sidaknya lebih kurang 320 ngalih hari kalai polis sudah ngerampas sebuah kereta di pelabak ke ngaga penyalahnya tadi lalu bisa mega telefon bincang ya kau dah dirampas buat operasi di nangkap sidaknya tadi. Okey, jadi sidak tu dekat depan siap buat seksyen 395/397 kanun keseksaan laban di ngerumpak ngena senyata. Okey, niat berkawan ngau berita orang ke ngerumpak lalu tu berkawan ngau skema penyampau pengerugi. Ya kau dah direkod ke ba skema atau ke skem kena cara online naka bulan 4 tahun tu ianya 680.3 juta ringgit. Payu tu. Lebih 1 bilion, lebih setengah bilion. 680.3 juta ringgit naka bulan 4 tahun tu aja. Jadi ya kita ke bisi bala kini ya ke ngasai-ngasai ketirik ditipu skema itu macam bangsa skam dia tu kita ini namun diri ditipu orang tang ujung-ujung nyong ditipu ga tang nanti kita ke nyeliak diri hari ditipu nyi tadi ana yang harap ke utai ti kalau mudah boleh duit meh kebagi ba media sosial nyi tadi mudah amat boleh duit tu pokok kita RM100 tang boleh pulai beribu-ribu ringgit ana yang ana harap ke utai bekanya. Okey, kita berperindah baru lagu kita ke sekali tu untuk lagu Ari Raban KMP lagu gawai lagu dia beri nama Berami Baru.

Baca pesan kita semua. Okay, dan sebenarnya aku dekat merindang kita dulu. Lagu Ari Robin Julai, Nambai Daya dan Ati Keran. Selamat pagi, kita ke Baru Ninga, Baru Nambai Radio ke pagi tu.

0: Amun tang memegang nombor di Mac.
1: SP Global. Do it now QR. Anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak pen, Mac.
3: Scholarship biasa Sarawak tu entayap ngau scholarship Sarawak tu kuadu raman dibuka sekali lagi bagi dia ke nyulut bak sisi 2026-2027. Scholarship berfresis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bakal engineering probat accountant unorang ngau kebukai. Tuk miawak dua anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ngau pelajar tim mana. Arif minta kemudi kena hari 5-29-2005-2006. Gue ngau atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil bak website http://www.yasansarawak.org.my. Tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686. Yasan Sarawak ketegap anak Sarawak jemahilah.
4: Ya, gina pun pesan ke BCD kena teka kita ngagai YFM kalai pesan
5: ya, nyaw, ke sekali tu hari Minggu lalu teka dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pesan ke 7.25 pesan itu ya kena lah di hari tai itu kelebih lagi rumah ya itu.
6: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
7: Okey, terus mengenai ke pesan berat bak YFM. Jadi pesan ke sekali itu untuk pesan pemati Ari Senorita Suma Anak Ipeng atau ke Cikgu Senorita. Jadi pesan tu madah ke Indah ya. Ianya serai anak uyub, serai anak uyub. Udah nadai kena 22 hari bulan 5 2026 lalu dekat di Senggai kena 23 hari bulan 5 ianya sarito ba rumah jamin podai lubuk antu lalu ni dekat dianjung ngagai pendam Anglika nyemungan lubuk antu kena 24 hari bulan 5 2026 ianya pagila. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kapal belayan ba batang air fasa 1 ngah 2 sekaruk nangga mepi mepi pasir wong pandak bui menyan sawan kawung radau ulu undup betuang kucing miri ngau semua kapal belayan ting lala. Lalu isi berita pesan madah ke serai anak uyub, serai anak uyub. Udah nadai kena 22 hari bulan 5 2026. Lalu dekat di Senggai bak rumah jamin podai lubuk antu kena 23 hari bulan 5 2026. Ni yang dekat di Anjung pergilah 24 hari bulan 5 2026. Nyap pesan pemati. Lalu pesan ke sekali itu pesan semayang ngintu setahun Ari Roslin anak Edwin Umpang. Jadi pesan madah ke semayang ngintu setahun niang Edwin Umpang anak Brayun tau ke apai ayat kena 23 hari bulan 5 2026 pukul 7 lemai ba rumah lorong 7i nombor 2G Sibu Jaya. Pesan dituju ke ngagai kapal belayan ba Sibu Jaya nangga beguang kapal belayan ba rumah Asan nangang kuah ketiba sung semua kapal belayan di Miri Bintulu, Kucing, Abu Asri Aman, Ensebang, Lubuk Antu, Ngau Julau. Okey, ni pesan semayang genap setahun. Lalu, pesan ke sekali itu, pesan muai bahasa. Hari Lerida Janau, anak angkat, tau ke Apai Guya. Jadi, pesan madah ke muai bahasa ni yang Jonathan Jana, anak angkat. Atau ke apa yang paling kena 23 hari bulan 5 2026 sehari itu pukul 8 lemai kena jalan semayang. Jadi semayang muai bahasa tu dekat diatur barubah nombor 54 Taman Indah Jaya Batu 9 Jalan Kucing Serian. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kapal melayan Bang Kudu kapal melayan bak rumah Abiang Kerika, rumah Japa, Tinting Ringka, rumah Selat Peligong Baru, rumah Bunda, Sungai Anak, ngau semua kapal melayan bak rumah Edmund Daji, Kudu Baru. Jadi pesan mereka dituju ke ngagai semua kapal melayan di Seratu, ngau kapal melayan Kebukai. Okey, nya pesan semayang muai bahasa. Lalu ke sekali itu, tu pesan ngetas ulit Ari Maria Bayan tau ke bini Niang Kijam. Jadi pesan madah ke ngetas ulit anak ya ianya niang bread visiti anak Kijam kena 23 hari bulan 5 2026 pukul 10 pagi ianya sarito ba rumah nombor 53 Jalan Gaharu 10 Taman Rintiang Masai Johor. Okey, jadi nyak pesan. pesan getas ulit. Udah tu lagi nampung maca pesan kita ke bukai dan kita ke lagi dekat data ke pesan. Pesan mati di dekat dia suruh. Baca kami ba YFM sangat tahu lihat kini boleh kena tai ke ba email yfmiban@gmail.com tak ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Kita klub lagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, pesan ke sekali tu hari tuan rumah luang anak pengueng. Jadi pesan madah ke Indaya, embut anak jelai. Embut anak jelai udah nadai kena 22/5/2026 ianya kemari. Jadi ni yang dekat dikubur kena 24/5/2026. Lalu ni yang tu tadi dekat di Singgai ba Danau Kerangas Melikin Balai Ringin Sarito 23/5/2026. Jadi nada daripada kemayan Singgai tang tentu ia dekat di Singgai Sarito laban ba berita atau ka ba pesan tu madah ke dekat dikubur ke Pegila. Lalu pesan dituju ke Ngagai Kaban Belayan ba Serembai Kapo Ulu Ngau Ili, Sengkunyit, Tutun Skim, Bawi, Musing, Ukum Skim, Skandis, Lepo Mawang Ulun, Sebang Pelai, Ngau semua kabar belayan ke ngelala ni yang membuat anak jelai. Jadi, nandu isi berita, pesan tu madah ke membuat anak jelai, membuat anak jelai. Udah nadai kena 22/5/2026, ni yang dekat di Sengkai Sarito, Ba Danau Kerangas, Melikin, Balai Ringin, lalu dekat dikubur ke Pegila 24/5/2026. Okey, jadi pesan ke bukai ke sekali itu untuk pesan pesan ngetas ulit pesan dari Dorian satu anak Linsum tau ke Indai Simon. Jadi pesan madah ke ngetas ulit ni yang anak ya ianya ni yang Gilbert Michael Jawib tau ke di Kangau Gil kena hari 6/23/5 pukul 7 lemai ngena jalan semayang. Kabar melayan ke ngelalanya tadi dipinta datang ngagai rumah nombor 388 lorong kedari 4 Tabuan Jaya Kuching. Telepon ngagai Dorin Satu Empu ianya Indah Niang terdekat nemu penerang ke Siliak 013-576-4255. Okey, ya pesan ngetas ulit. Lalu pesan ke sekali itu untuk pesan semayang itu 100 hari. Pesan Ari Teresa and Anthony. Jadi pesan semayang 100 hari serta ngelekat kergang ni yang Anthony anak kusau. Jadi dituju ke ngagai semua kabar belayan ke ngelala ni yang Anthony anak kusau. Jadi pengawak dekat diatur kena 23/5/2026 pukul 6 lemai baru mai sidak Yampo ianya nombor 1H lorong 8 Taman Bumi Indah Jalan Uyak Lama di Sibu. Lalu pagi 24 hari bulan dekat lekat ke Regang ba Pendam Nirvana Sibu. Jadi pengawal dekat diatur ngau jalan semayang lalu penerang ke silia telefon ngagai Teresa Anthony 014-699-3204. Nya pesan semayang 100 hari di kenatai ke ngagai kami ba YFM ditu. Dibisi pesan ke bukai ke dekat di kenatai ke ngagai YFM ditu boleh kenatai ke pesan berat kita ba email ngau WhatsApp kami. Ke sekali itu ba perindang kita lemambang lemai ngau lagu ya. Gerunung kaki ancuri hati.

0: program Sarawak Ku Sayang 2026 terus ke pengeramai itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah Dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ia kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
1: Okey, ke sekali itu untuk pesan berantau, pesan hari Frankie Anak Ji pun ngau sedar semadi. Jadi pesan tu mada ke pengawal gawaian tu atau ke semayang mereka regang hari Frankie Anak Ji pun ianya kena 20 hari bulan 5 30 hari bulan 5 2026 ianya kena jalan semayang baru mai Simon Anak Celaring Radau Undup Sri Aman. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kawan belayan Rumah Gunung Samet, Rumah Simon Pilit Kawung, Rumah Jackson Jin, Sungai Putung, Rumah Bayer Sebangkui, Rumah Sunti Sebujuk, Rumah Siti Paku Ulu Undup, Rumah Wis Anak Juang Paku Ili Undup, ngau semua kawan belayan di Kelili Undup Kucing ngau kaban belayan kebukai. Jadi kita dipinta datang ke gai rumah Simon Anak Celaring Radau Undup Laban Semayang serta mereka regang Niang Jipun Anak Uka tau ke apai Frankie kena 30 hari bulan 5 2026. Okey, ni pesan mereka regang tau ke gawai antu. 7:30 tu lagi kami dekat nabur ke berita RYFM.

Bawaan Mandi dekat meri selamat hari gawai daya ngagai semua bala kita daya kengintu hari gawai baka ketahuan tu bersampi ke semua kita gayu guru tantang senang nguan menua. Woha, selamat

Selamat so, pagi, Dato' kami nabur ke berita hari YFM. Terubah tu batang berita. SKMM mengenuku ke dua kod baru dikena negap ke penglikun online. Atur netap ke umur pengguna media ramah dekat di Pejalai Kengacara Berenggan. SATC negap ke komuniti menua pesisir hari pengawak ngena teknologi moden bertanam bertupi. Lalu tu isi berita. Suruhanjaya Communication Gau Multimedia Malaysia SKMM nuku kedua kod baru dikena negap ke pengawak nyaga pengguna. Kita bawa lagi ngagai nambil miat ba online. Sapit Menteri Communication Tio Ni Ching madah kedua kodnya ianya kod nyaga nambil miat CPC ngau kod ngurang ke risiko RMC. Jadi keluar ke hari baru Akta Keselamatan Online. Konya dekat berengkah di Pejalai ke 1 hari bulan 6 tu. Dua itik konya netap ke tanggung pengawak di Terang ngagai penyedia servis platform media ramah. Dikenal nageng tau ke nyekat pengeremai isi di tau ngeruga baga pengawak nipu tau ke jakut di bagedi. Platform media ramahnya dipintak Pejalai ke pengawak netap ke umur pengguna. Dikenal nageng individu ke berumur baru hari 16 tahun muka akaun baru. Ngambil kauliah nampak ekosistem digital kelikun serta bisi etika. Atur perkara tu dikenuk ke hasil hari sesi libat urus begulai ngau mayu bengkeh raban kenyau hari pun tahun tu tadi. Yang pada ke munyinya udah berjadi karnival community campaign internet selamat peringkat pelilih kucing kemari. Berbangunnya penyedia platform media ramah sudah diberi timpuh ke patut dikena berjalan ke mekanisme netap ke umur orang ti berkena ke media ramah berindia hari atur berjalan ke kod pelindungan kanak-kanak hari Suruhanjaya Communication ngau Multimedia Malaysia SKMM. Sapit Menteri Communication Tio Ni Ching madah ke timpuhnya berguna ngambil ke platform media ramah oleh digagak netap ke akaun pengguna kendang udah bisik oleh di Pejalai Kengau Cara Berenggan. Atur pengawal tu dikena nentu ke pengguna ke berumur baru hari 16 tahun. Ndak dikemenar ke muka media ramah baru. Ngau pengawal kena ngesah ke cara dipatut ngena dokumen rasmi baka tingki ngau pasport. Atur titerit tau ke hukum dekat diberi ngagai penyedia platform netap ke hukum nyentuk ngagai RM10 juta. Nanti semak bisi ngelaban atur ti udah diletak. Antara platform ke bisi berkawa ngaunya ianya Facebook, Instagram, TikTok ngau YouTube dengan muan lebih dari 8 juta ikut orang pengguna di Malaysia. Perambu nombor ke Palan Transformation Bertanam Bertupi Pintar SATC ba Sungai Asap Bintulu dikarap ke olehnya di penyongkak ngagai Transformation Bertanam Bertupi Pintar bermenua pesisir di Sarawak. Kaban Konsen Negeri Sitak Murum Kennedy Cukpai Ugun madah ke palannya nyadi ke inisiatif pemansang bertanam bertupi pintar belalau ke komuniti ngau tujuh negap ke rakyat menua pesisir. Hari pengawak ngena teknologi moden, latih penglandiak ngau pemansang ekonomi di Meruan. Projeknya dekat di Pejalai ke hari kerjasama Mayuh Bengkah Raban dengan kaum Sarawak Energi Berhad, Palan Pelajar ngau penyedia teknologi. Yang masuk ke Jakarta buat program pemansang komuniti ngau bertanam bertupi pintar buat Sungai Asap. Berbangunnya pemansang SATC itu setiap ngau pengawak berjalan ke projek Kampung Digital Sungai Asap ngena ungkus RM36 juta. Dibisi nyedia ke perengkah guna internet ke Sikar ngena teknologi fiber optik bak menua pesisir. Berindah harinya yang megak minta rakyat ke dia bak menuanya merik kerjasama dikena nentu ke projeknya oleh dikamat ke ungkuk pemayak ngagai sidak ke dia bak menua pesisir.

Tiap bengkai pengawak ti di pejalai kebak kandang nur ngelingi sekali ke sengaja atau kendak bisik potensi serta meri empas ngubah ekosistem rampak menua. Berindi harinya atur nyaga rampak menua dan patut diberi perhati ngambil ke rampak menua terus dijaga. Sampai Menteri Pengatur Kandang Menggeri, Pentadbiran Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak, Dr. Len Talib Saleh, mada ke perintah menua, wadah berjalan ke mayu macam inisiatif kena nyaga rampak menua serta mega ekosistem bumi. Ia masuk ke Jakotok maya pengerami ngelancar ke projek pengoptimuman ngau pengurusan ekosistem terumbu karang serta Tukun Tiru 2026 di Bintulu. Yang mada ke Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yang betul mada ke nadai orang di Kelawang hari ngasai ke hasil pemansel. Nyalai inisiatif Sarawak Forestry Corporation SFC ngau Bintulu Port Authority serta agensi berkawal dan patut amat diangkat ke mana lagi. Kita datuk benda-benda ke berita RYFM. Program Sarawakku Sayang SKS 2026 renggat bagi menua Bintulu labuh diatur kemari bak lasar kenyalang Bintulu. Program ke diatur ngau cara kebesar itu kena bersemak ke rakyat ngau servis perintah hari pengawak pemandang ngau pemerindang tingkeman ungkup semua diri sebilia. Pengawak mantar berjadi ke program SKS itu dipenyadi ke Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Mayuh macam aktiviti tinari hati dikarau ke oleh ngerindu ke hati Mansia Mayuh buat pengawak tiga hari programnya diatur. Tunjukkan Bintulu Kitchen ngau sales, tinjual produk hari menua tu, pengawak pemandang, counter service, e-peraduan, pekit nyurak, lubak ngau main, konsert rakyat ngau pengawak mandang ke budaya. Pekit final Piala Malaysia 2026 antara Kuching City FC ngau Johor Darul Tazim JDT megah dekat dipandang kebak skrin besar malam tu lagi. ...214 ikut pengerja pengawal perintah menua ngau perintah besar hari mayuh bengkeh upis ngau agensi di menua tu. Nerima pingat perkhidmatan setia 2026 di Bintulu demalam. Pingat tu nyadi ke tanda bahasa ngau pemanah ngau pengeransing sidak berjalan ke pengawal. Pingat dilekat ke Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Sapit residen bagi menua Bintulu, Abang Zainuddin Abang Turki ke Udah Gawak 30 tahun ngepun ke rintai penerima. Tu keempat kali pengerami ke sama diatur dalam tahun tu. Tingayan ke perintah menua seruran ngenang pemanah pengawak orang di gawak perintah. Polis sudah ngetan ke 11 ikut lelaki rakyat menua tumpu kena nyawab berjalan ke pansiak dua kes jenayah ngemedias ke orang buat kes ke berbida ngimai jalai BDC ngau jalai tabuan hilir Kuching demalam. Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexander Naga Cabuk madah ke kes keteruban nyadi bak jalai BDC Kuching. Lebuh sikuk lelaki diserang seraban orang kena kayu ngau cota. Lebuh lelaki tu berjalai mulai kediri ke rumah ngujung kebakal. Perusahaan yang nyadi hari 4 tu tadi urung pukul 1:30 dini hari. Bak kesnya polis mujur ngetan 7 ikut lelaki ke berumur antara 21 ngagai 33 tahun serta ngerampas Siti Cota. Hasil hari perasa polis tertemu ke siku antara sidatu bisik ngembuan rekod penyalah lama. Lebuh ke di perasa air kemik, semua sidatu ditemu negatif. Perbangunnya berkes kedua, polis Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexander Naga Cabuk madah ke sikuk lelaki di paluk seraban orang ngimbai jalai tabuan hilir Kuching urung pukul 7:28 minit pagi bak hari ke sebakar. Lelaki ke di paluk tu ngujung ke bakal lalu dia tu benuang di perubat bak Spital Besar Sarawak.
Perindah hari penulisannya, polis megau dan ngetan keempat ikut lelaki ke berumur antara 17 ngagai 25 tahun. Hasil hari diperiksa, polis tertemu ke semua sedatuk ngembuan rekod penyalah lama sebedatuk. Semua sidak ke bisi berkawal ngau kes tu dipansik ditan reman pengelama 4 hari bak seksyen 324 kanun keseksaan. Kena ujung ke berita tubatan berita baru. SKMM nuku ke dua kod baru dikena negap ke penglikun online. Atau netap ke umur pengguna media ramah dekat diperjalai kengau cara berenggat. SATC negap ke komuniti menua pesisir. Hari pengawak ngena teknologi moden bertanam bertupi. Tolongkan kami nabur ke berita RYFM, berita ditusun Rana Saimin lalu disalin Desmond Ganai. Hari bilik berita RTM Kuching.

0: Sejalan.
1: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu, 23/5 tahun 1988. Konsil Negeri Sarawak undang benar ke Siti Usul nukar menira Sarawak, lagu kebangsaan Sarawak, ngau moto Sarawak terdibantai ke Menteri Pengoberumah Sarawak Mayanya, Celestin Ujang, maya awam ke diatur bak Konsil Negeri Sarawak. Tajak pihak usul nyenerima mayu macam balas ari bala kaban Dewan yang kaum dibantah kaban Konsil Negeri Kelakak, Dato' Amar Haji Yusof Putih, timadah ke curak celum bak menira barunya, nang keman ke Tegal bisi kawal ngau simbol perkara tina mana serta orang ti benung ulit. Ya megak madah ke pengirau berkawal lagu Sarawak baru, Ibu Pertiwiku, Tinganti Sarawak Bahagia, serta moto baru ti dilanggur dekat muai identiti ngau nilai tradisi rakyat Sarawak, Kendang Udah Bisi. Celestin Ujang maya nyimpul jurai ba'awam tu nyemetak madah ke, ubahnya sebagai hari pengawak ti mandang ke identiti rakyat Sarawak ke bendar serta pemansang menua. Nama kenyak, kenyauri tahun 1848, tu kelima kali menira Sarawak diubah jadi sebagai hari evolusi sejarah. Ubah simbol Sarawak, ukeriti nejuk kewarisan lama, tang kena negap ke jati diri Sarawak bak konteks kebusayagi. Tajak pun mayuh dipetalat serta dibantah, usulnya tetap dikebenar ke Konsil Negeri Sarawak jadi siti pemutus rasmi perintah menua Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Aku Sayang 2026 terus ke pengeramai itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lamak Bin Tulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur. Ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lamak di Bin Tulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

0: Hai, aku nama Swata. Ngapulang tau aku kamera. Selamat regawai dengan semua kita yang kenyamuk regawai, terutama sekali dengan kita yang berbangsa Dayak. Dari pesan aku menuju semua lebuh pula gawai tau. Terima kasih kerana mana ya. Anang hirup medriba, nanti dah tiba rumah baru tahu on. Ya, yeah. Nyajar aku. Bye-bye, sama regawai.
1: Oh, ha.

Perembu manah pejalan kita, pilih tak ke mumpuk bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak, ngantuk tak ke maya udah bising hirup aib bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak, titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat, mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai ngamai, lantang senang nguan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa, bertucung baka bukit nungkat neraja, berkebung baka langit, terang baka pandang bulan pun.

0: lalu tanduk ya. Hari 2, pukul 5:30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap terpening, ada tempiak nak duko.
0: Begulangau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Aram rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ingat bisi siko nembia bengal agu na uleh bejaku tang ya uleh belagore.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat ini no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena kena siko laki ku berhenti tua.

Hai, hai. Bertemu baru kita peningat dalam program Leman Berita kita ke sekali tu. Maka selama penanti aku, ya, dah daripada kita. Kita mesti mendapat dalam YouTube. Aku dah time mic ke kita 5 itik cerita. 5 itik kisah aku dah digempuru. Jadi ke pemerintahan kita ke minggu tu. Bahu dah sedia kita. Nanti kita sudah sedia. Ramai kita yang mansang lagi. Leman berita kita ke terubah ke sekali itu. Leman berita kita ke terubah tu dikirim ke sikuk kaban aku. Ianya tuai rumah. Hari sebawah tuai rumah Luang Jambi. Terima kasih lagi nuan tuai rumah. Jadi leman berita tu berketuk cerita ya. Kena ikut kanusi leman berita atau peningat. Ngenang orang kengiga kerja. Mayuah kita yang tadi. Kelebih lagi balan nembiak. Udah baduk sekolah. Udah nerima certificate. Udah habis pun 5 pun 6 kini. Ngiga kerja. Bayar kena kerja. Tetap tahu ke kerja nyambil. Seraya nanti ke boleh offer bak palan pelajar tinggi. Nah ya. Jadi kita ngenang nasib sikuk-sikuk ngiga kerja. Lelaki di menua China tu. Arindo ke dokumen Zijiang di China peningat. Nau aku buat aku kena ketawa. Nada kenal ke aku buat orang ngain rima ya bekerja. Bak siti-siti company, bak siti-siti kedai. Dengar kita. Ketegal mua yang nyat peningat. 10 kali interview. 10-10 orang ke interviewnya tadi nolak ya, ngan rima ya. Di rijiak mempunyai kejakuk kita, baka kayu rijiak deh. Hanya amai atau lelaki itu. Nama aku buat, lelaki itu bernama Zhang. Ia hanya tadi belalang hari menua ya di Hinan, di menua China. Dia di Zijiang, dia ngau belakaban. Mayu apa belakaban ya, ungal. Lama naga kita itu dah di menua itu. Uji kita ke negeri kan, ngegak kerja. Saya gaji dia pamam mesti kena kita ngagak rumah beli barang ba, rumah ba menua kita dia tetap pedih mai ke dia dia tu ko belakaban ni peningau. Jadi Zhang tu setuju aku ni tiah ja nade masalah ke tu on aja ke tu anurun mesti dak mansang ngagai menua di Zijiang dan ngiga kerja nah segi bakal drama ke selalu depada didengar kita tadi. Turun kerja, pindai bersampai kia, ngarap kenua mujur, mejang, boleh kerja, dedin. Anak-anak ingat ke kenua apa, dedin tu, di menua, di tu, ngirun duit belanja. Kena beli kopi gula, pama, mejang, kuinai, peningau. Kira kengiring, pejalai Zhangnya, nuju ngagai kandang negeri ke benar, besar enak pengarap pindai, ia boleh kerja, dedin. Nurun, sirah sekaban, datai dedin peningau, interview, bala kaban, udah boleh kerja. Tang Zhang tu tadi kediri re yang bersebelah jalan dia duit kenyudah habis kasih aga tu dah kayaknya mayu kayaknya orang ke segi pemisai inya de benua dia sena aganya de benua dia. Udahnya tadi nyu mimit semimit mimit duit inya tadi nyu rawat ya po 10 kali udah interview 10 kali ke dirijia nama masalah tu jadi nyak mentari peningau ya ketega gamal inya tadi. Jadi bisa isi kes ke detusi kaban ya kaban ke sino mai meda ya nya tadi. Nyo dia sebelah tisi jalan ada rumah sewa makai nan tu buliah ke tudah nya tadi. Dia makai dia ndak gayanya. Lebuah ke ditanya bala pemberitanya ya meda. Okey nama ko tu ndak diterima orang bekerja. Datai ko ban dua siti dia ada orang ketawa ke ko meda ke gamal ko tu jai ko ya. Bekeni penyaik gamal Zhang tu. Jadi gamal lah peringan nyelai. Aku dah mendak gambar tu. Benar aku macam leman berita ya. Aku mendak gambar. Aku sigi nemu. Mua ya tu tadi segi empat peningan nemu. Kita makan kutaknya. Maka kutak kasut ke beri tu berdirinya. Bekinya gamal ya. Nyuka bakal gamal kutak kasut. Bersegi gamal. Kayak seminak berdengerinya. Bak menua sedar ada denzang tu dekangau kurangnya tadi. Bakal mua kerak. Laban mua ke bersegi. Maka mua kerak. Bulu bansu. Maka bulu bansu kerak. Nyak kengujuang yang tadi. Dekumai orang kerak. Tu dah tuai peningan. Ini nak. Lebuah ke de interview para pengermai berita. Ya ke nemu kisah sino yang tu tadi.